0: Iya, ada apa, Nak?
1: Dwi kan sekarang udah bisa naik motor. Beliin motor lah, Tuma.
0: Iya, sabar ya, sayang. Kalau ada rezekinya, nanti pasti Mama beliin.
1: Ah, si Mama mah, teman Dwi aja udah dibeliin motor sama ayahnya.
0: Dengarkan Mama ya, Nak ya. Itu adalah contoh yang kurang baik. Syarat utama berkendaraan adalah harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi.
1: Tinggal bikin SIM aja tuh, Ma. Apa susahnya sih?
0: Nah, bikin SIM itu ada syaratnya. Minimal harus berusia 17 tahun. Ini sudah ada dalam peraturannya, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009.
2: Taat aturan, bijak dalam bertindak.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sampurasun pasundan kaum dangu di mana wae ayana runtuyan lagu-lagu dina enjing-enjing ieu pamugi janten rencang kaum dangu rencangan kaum dangu anu karesan teu ka mana-mana atanapi nuju di perjalanan atanapi nuju aya di luar wewengkon Jawa Barat nya aturan wilujeng sararehat sadayana wilujeng anu liburan. Selamat menikmati liburannya, semoga mendapat kebahagiaan dan sehat selalu tentunya. Kita lanjutkan kembali, urang lajeng kendai karena runtian lagu-lagu nanya.

0: Wayang Golek merupakan kesenian khas yang ada dan berkembang di Jawa Barat. Banyak dalang yang sangat terkenal dari Jawa Barat. Di antaranya, Dalang H. Asep Sunandar Sunaria, Dalang Dede Amung Sutarya, dan Dalang R. Cecep Supriyadi. Dari masa ke masa, Wayang Golek mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari garapan ceritanya maupun dari pendukungnya. Pendengar, berikut penuturan Pak Irfan yang usianya masih muda menjadi kodalang untuk menggeluti dunia pewayangan tentang bagaimana asal mula wayang.
1: Sejarah wayang golek itu awalnya memang dulunya kan nggak ada wayang golek itu. Karena yang pertama wayang itu peradabannya yaitu wayang kulit. Wayang golek tercipta itu waktu tahun 18-an, tahun 1800-an. Nah, itu sama Bupati Bandung, dulu kan bukan wali kota ya tapi bupati. Terus dibuat karakternya dari kayu yang tiga dimensi. Jadi mau buat kesenian tradisional di Jawa Barat yang berbeda dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu dua dimensi pakai kulit. Jawa Barat pengennya pakai kayu tiga dimensi seperti di Cirebon. Ada wayang cepak, di Jogja ada wayang menak. Nah, tapi yang membedakan adalah ceritanya. Kalau di wayang cepak dan menak itu tidak menggunakan cerita-cerita Mahabharata Ramayana. Nah, di wayang golek Jawa Barat mah pakai cerita Ramayana Mahabharata gitu. Jadi tokoh-tokohnya Arjuna, Kresna, Gatot Kaca dan lain-lain.
0: Fungsi wayang golek tentu tidak akan sama antara pada zaman dahulu dengan masa kini. Di balik setiap gerakan tersimpan pesan mendalam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui kisah-kisahnya, wayang golek menjadi media pendidikan, penanaman nilai-nilai luhur, serta cermin kehidupan masyarakat. Lakon-lakonnya mampu menyentuh hati, menghibur, sekaligus memberi nasihat moral yang relevan di setiap zaman.
1: Dulunya, wayang itu dipakai untuk menyebarkan agama Islam. Tapi seiring berjalannya waktu ganti-ganti fungsinya tuh. Yang pertama penyebaran agama Islam, yang kedua perkembangannya menjadi perantara antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat. Dulu sebelum maraknya koran dan radio, itu wayang menjadi toa atau marketingnya si pemerintah untuk menyebarkan atau mensosialisasikan program-program pemerintah untuk masyarakat. Begitu juga sebaliknya, aspirasi masyarakat itu disampaikannya dengan wayang oleh dalang gitu. Nah, sampai hari ini berubah lagi menjadi media hiburannya saja gitu. Jadi yang ditonton sama orang-orang bukan agama Islam atau bukan si program pemerintahnya, lebih banyaknya itu hiburannya gitu.
0: Di tengah arus hiburan modern yang serba cepat dan digital, wayang golek menghadapi tantangan besar untuk tetap bertahan. Generasi muda yang lebih akrab dengan layar ponsel mulai melupakan pesona panggung tradisi ini. Persaingan dengan media baru, berkurangnya minat penonton, hingga terbatasnya regenerasi mendatang menjadi ujian berat bagi kelestarian seni ini. Di balik semua rintangan, ada tekad dan semangat para pelaku budaya yang terus mencari cara agar wayang golek tetap hidup, relevan, dan dicintai di masa kini.
1: Tantangan terbesar menurut saya nomor satu adalah kendala bahasa. Jadi wayang itu, setahu saya dan apa yang saya baca, dulu itu memang pakai bahasanya itu bukan bahasa Sunda, tapi pakai bahasa Paramakawi. Paramakawi teh apa sih? Paramakawi teh bahasa Sangsekerta dicampur sama Sunda kuno. Jawa Sangsekerta dicampur Sunda kuno. Saur niratan hana panjang siningi sabda unina. Akang enggak ngerti kan? Masyarakat juga enggak ngerti. Kenapa? Karena bahasa tersebut dipakai sehari-hari itu zaman dulu, bukan hari ini. Sekarang mah boro-boro Paramakawi Sunda aja unak-usuk pada enggak tahu. Jadi bahasa kendalanya gitu. Makanya banyaklah dalang-dalang yang sekarang menggunakan bahasanya itu yang lebih ringan untuk di masyarakat, lebih mudah dimengerti. Terus lagi, selain bahasanya atau kosakatanya, si wayang itu ada seni sastra.

teka untun tipung katambang meas laksana kapi duriat kamanena dede dede akang ge tiberang tega kana dahar beting tega kana syare leuwih was lamun lumpat ka tempat syare ngan guguling anu digug

0: naon mutiara ti sirama nepi ka ngeket eta hate nyai ka manehna. Nah tenempo ka akang da sidik akang mah berat beunghar dina harta dina awak akang mah gagah. Awewe awewe oge ka akang teh pada mika cinta mika bogo da sidik akang teh istilahna sampurna.
1: Dalam setiap pertunjukan wayang golek, musik pengiring memegang peran penting yang tidak terpisahkan. Denting saron, tabuhan kendang, hingga gesekan rebab dan tiupan suling membentuk suasana mengiringi setiap gerakan tokoh dan membangun emosi penonton. Salah seorang pengiring dalam pagelaran wayang menyampaikan tentang tantangan dan kesulitannya.
2: Kalau tantangan mah relatif sebenarnya namanya. Jadi tergantung perbendaharaan sama kreativitas masing-masing gitu kan, kreativitas sendiri. Kita main sama yang beda grup. Nah, itu tantangannya mah. Jadi, kadang-kadang ada gending atau lagu yang berbeda karena di setiap grup wayang itu pasti punya gending tersendiri, punya lagu-lagunya juga sudah berbedalah dengan grup-grup lain.

0: mempelajari wayang golek tentunya tidak bisa dilakukan secara langsung, tapi harus secara bertahap. Wayang golek menyampaikan kisah-kisah besar dari epos Mahabharata, Ramayana, hingga cerita rakyat Nusantara. Di dalamnya tergambar sifat manusia kejujuran, keserakahan, kesetiaan, dan pengkhianatan yang menjadi pelajaran bagi penonton dari segala usia. Bagaimana seharusnya para seniman dalam mempertahankan kesenian wayang golek?
1: Pesan-pesan saya, yang pertama dari senimannya sendiri atau saya sendiri, untuk mengajak ke para seniman itu ngebuat ibaratnya dua barisan lah, atau mungkin dua kelompok yang ibaratnya kita ngenalin yang kulit-kulit aja dulu. Jangan langsung ke gamelan itu adalah atau wayang itu, jangan. Tapi kulit aja dulu, maksudnya ini wayang itu dari kayu, dari ceritanya dari Ramayana. Terus isinya adalah bayangan hidup manusia, yang mana orang bohong, orang korupsi, orang selingkuh, orang berbuat kejahatan apa segala macam ada di gambarannya di wayang, dan penyebaran agamanya atau mungkin peringatan secara agamanya ada di situ gitu, maupun secara norma.
0: Sebagai warisan budaya yang syarat makna, wayang golek bukan hanya sekedar tontonan, tetapi juga tuntunan yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan, kearifan lokal, dan sejarah bangsa. Wayang golek akan terus menjadi permata budaya yang tak lekang oleh waktu.

0: Intermezzo.
1: Apa ya? Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: begal. Bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kaum Dangu nih, manapun Anda berada, masih ditemani Perompas Suara Budaya Bandung. Dan nanti di rentan pukul 8:30 kami hadirkan Awang Kong Pagi yang akan membahas tentang nyangu nganyaran kasepuhan geral alam sarang Kang Yoyo Yoga Suara.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kamu nanggu masih disaringan ku propa Suara Budaya Bandung. Cuaca di Bandung danget ayeuna cerah. Raos pisan pangten. Aturan oge ka kaum dangu anu karasa nuju aya di saluareun Kota Bandung nuju tuang leut antara pinuju balak kecerakan ngopi pagi. Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan salam juga buat teman-teman yang ada di Solo saat ini. Mudah-mudahan salam dari Bandung, salam Pangwano, salam Kasono, Kasadayana, pangintennya. Haturan wilujeng anjing-anjing wilujeng ngadangkeun runtuyan lagu-lagu pop Sunda ke dina tabu 8 langkung 30 menit mah aya wangkongan pagi ngeunaan nyangu nganyaran kasepuhan gelar alam.

0: Sampurasun Pasundan kaum dangu di mana wae ayana masih disarengan ku Propat Suara Budaya Bandung Jawa Barat mangrupikeun daerah anu penghar pisan ku tempat-tempat wisata kampung-kampung adat kuliner sareng sajabana kaum dangu urang sami-sami ke nepangan langsung wae urang tepangan pangersana Kang Yoyo disebat namanya mangrupakeun jambatan kasepuhan gelar alam. Parantos aya di lain telepon. Assalamualaikum, sampurasun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Aduh, aturan wilujeng pesanannya. Aturan wilujeng enjing Kang ieu kawagel pisan punten pisan. Peropat salam salam Pangwano di Bandung.
1: Semohon
0: salam Pangwano. Mohon
1: aturan wilujeng enjing wilujeng ngopi.
0: Eta ieu teh karesan peropat Suara Budaya Bandung teh ngadugikeun rupi-rupi budaya Sunda Kang. Acarana teh nya kalebet ngadugikeun ngeunaan budaya-budaya kalebet ieu kampung-kampung adat. Terus didugikeun kanggo kanggo magehan yen urang teh ki Sunda. Eta. Kang bilih bade nepangan heula tuh kaum dangu mangga Kang. Ngawanohkeun.
1: Sumohon. Hatur nuhun ajeng basa sanayana. Sekirin suara sekedah iya ya mas
0: mohon ya di mirari tempat aduh Kang punten mirari tempat anu iya rada cengras gitu gitu
1: sekirin ke bagian di kata-kata jadi jambatan jambatan atau yang menjembatani urusan yeah. Kejero keluar di luar kejero kata bahasa nanti sapertos mainten upami dua guru komunikasi yang mengkomunikasikan urusan naon anu langsung di kasepuhan kanggo dilir baraya saderek anu jauh andang dilihna perjanji informasi ngeunaan naon anu jadi tatakan di kasepuhan
0: mohon
1: salah saya senantiasa dibantos
0: kumkun alhamdulillah anu
1: ngelakuin kumargi kasepuhan di nahalio ge di tahun 2000 hiji disebatna nyum kaluar tina penyumputan ayam ni ayam ni apa yang dilakukan tatanan saruput
0: mohon
1: dina lalakun kasepuhan di tatanan pantas ini nyumput bumi di bicaan
0: mohon
1: di tahun 1758 sampai ke tahun 2000.
0: Aduh,
1: kata tugas tiga rukun. Satu berbiji abah kita hari tahu mimpin kesebatnya. Ngagaduhan tugasnya kita kudu kan,
0: yeah.
1: Kudu ngagelar kendi takanan karukun.
0: Mohon.
1: Maka abah suci kita ngagelar kesen keluar, maka kalah ya panjang rumput lah. Kita gelar. Maka bina keras. Nah, teh pengen sendiri lagi mungkin ku abah Nuayuna. Sebabnya abah Ugi,
0: Abah Ugi, mohon, mohon.
1: Yang batas aja pengen wancit dari tugas nate. Upami dikenal di nangarang lembu ayuna di sepatu gelar alam. Abah kedah siap ngegelar tatanan alam anu jadi pijakan kahirup tan yeah. Keruk kemanusiaan disebut ada kita kedah diwanohan dari
0: kedah nggak
1: diwanohan bahasa ayo bahasa katakan jadi bahelan mandi di kota mah biasa back to nature kembali ke alam
0: nah
1: tapi pengen ke kesadaran kesadaran lah orang hirup di alam kumat tata cara mulasara alam karukan nggak gaduhan ilmu tangan janten ku kasepuhan ayeuna dititipkeun ke tatanan tatanan sangkan hirup jeung hirupna jeung alamna antara manusia jeung kahirupan ulah.
0: Eta pangintan. Tah ieu panginten seueur pisan tradisi sareng budaya anu digelar husna ayeuna mah janten gelar alamnya kapungkur mah cipta gelarnya. Salah sawiosna ieu anu kana topik kitunya ieu teh ngagelar nyangu anyaran. Naon teh eta maksana nyangu anyaran teh bisa gedengeun anu anu katelah mah kan aya serentaun terus aya naon leuit ya anu nyimpen ieu nyimpen pare.
1: Tah. Ieu teh aya lima kegiatan besar tahunan. Sebabnya gitu ya.
0: Mohon.
1: Yang kan tina siklus tradisi nulu langsung di tahun ke tahun, di waktu ke waktu.
0: Mohon.
1: Kasepuhan ngegelar disebutnya ngejalankan titipan karuhun. Anu kahiji di lima kegiatan itu tak ayat pun sebat prosesi ngasuk.
0: Nah ngasuk.
1: Atau melak pare.
0: Mohon.
1: Melak pare. Tetapi anu di huma, anu di sawah. Eta disebutnya prosesnya ngasih.
0: Mohon, mohon.
1: Eta atau disebutnya waktu penanaman padi. Anu kedua, eta disebutnya teh nipit. Nipit teh eta prosesi panen pare.
0: Panen pare.
1: Panen pare. Nemba anu di sawah atau nanti di huma, oke okay, ayat prosesnya. Anu katilu, eta aja nak nganyaran.
0: Nganyaran
1: teh eta mencicipi hasil anu dipanen kamari.
0: Aduh, upami caket tak kadinya nya kamari.

0: acarakeun aya prosesina mencicipi hasil anu dipelak dina taun ieu. Kan jadi bukti jadi nyata tah.
1: Muhun muhun muhun.
0: Kabuktian kenyataan
1: gitu. Eta. Mungkin
0: urang terakhir heula.
1: Muhun.
0: Anu ka opat nya aya serah ponggokan.
1: Heeh.
0: Eta waktuna mun di kota mah balik taun atawa mincak dina disebutnya teh mudik berimbang di bahasa di kota mah. Buku tahun sampai bulan kebomulih pakandangan.
1: Yeah.
0: Mungkin di akhir tarik di pesta kengku sepuh. Ya itu seren tahun yang ngarang.
1: Oh, ayah runtuyana nya tesaga wajahnya. Ayah runtuyana. Tesaga.
0: Kita bikin lima siklus kegiatan etat. Ayat 32 kegiatan upami di deskripsi.
1: Mohon.
0: 32 kegiatan etat. Eta anu urusan oleh sarang pare.
1: Sarang
0: pare unggul ayat 32 kegiatan.
1: Ulu.
0: Kita beh kegiatan orang sebagai manusia. Sekortos. Ya, sangat daya ini disebut pajak sapar, penyimburan. Terus kegiatan anu juga sedekah ruah, sedekah mulut dalam nukar hari itu tanya. Atau di malam berkata. Termasuk cara lebaran. Cara tahun baruan. Cara ulang tahunan. Eta kudu dilebetkeun kana nukar hari itu.
1: Eta. Aduh seueur pisannya
0: seueur pisan kegiatan anak langkung 74 kegiatan adat
1: Allah.
0: Anu lumangsung setiap waktuna dina siklus kahirupan di kasepuhan ti tahun ka tahun. Ulah kana anu
1: sebut
0: nganyaran
1: mohon
0: mayanten dina nganyaran teh untuk ibu-ibu nganyaran weh beas ditutu tapi aya prosesi nutu satu asana teh anu lumangsung minggu kamari. Satu acana, saminggu satu acana.
1: Saminggu tak satu acana ya tamanya.
0: Mohon, baku margi anu ditutuna lumayan jumlahna. Aya 1110 bengket atau potongan pare.
1: Aduh.
0: Terus ditambah 200 karung. Anu pamuraganana. Upami misalnya teh per pocong atau per bengket atau per gegeus bahasa kota mahnya. LPP kan antara 10 sampai ke 7 kilogram.
1: Oh, sageugeus teh nya.
0: 1110.
1: Ku sabaraha jalem ge eta nutuna, Kang?
0: Ari sabiasana mah ibu-ibu anu nutu teh moal kirang tingan 3 ribuan jalem.
1: Eueub nya.
0: Ibu-ibu.
1: Ieu pisan itu. Nah, ieu tradisi tina nganyaran wungkul nya.
0: Mohon
1: timimiti nyanak pare dibukin panen ditutu eta ditutu oke okay. Lami geuningannya
0: atuh kabayang 1110 aya di dieu teh nembe aya 8 titik lisung tempat nutu pare.
1: Mohon
0: kan di dieu mah teu kenging ngobesin.
1: Mohon teu kenging
0: pare teh kada ditutu kada ditumbuk secara manual secara tradisional
1: dan
0: pasukan polda kesebar secara rumping di mana-mana. Punten polda teh polisi dapur ibu-ibu narama.
1: Nah eta ibu polda sarupa pawas teh di Bandung ge aya istilahna ibu polda gitu. Saya. Lajengkeun Kang. Aduh ieu.
0: Aya biasana kana 3000 ibu buan anu suntik.
1: Iya.
0: Kumaha aya kampung kasepuan anu aya di kasepuan teh aya 569 perkampungan.
1: 500.
0: Eta teh kepala kampung sareng kepala rendangan 569.
1: Perkampungannya
0: aranjeunna sararumping dina waktu di mana kasepuan ngalaksanakeun kegiatan keadatan saputus nutu pare da kumargi jumlahna langkung ti 1000 mah. Eta teh kedah sasarengan ku sadayana. Jeten eta teh langkung ti upami 1000 pocong kali 3 kilo kan pas 3 ton ya, hasilnya. Eta anu kadu wengi mah dipasak disebabna teh disangu. Terus eta teh dianggo salamatan sareng syukuran. Tandaning berkah nu katampi dina kahirupan dina taun ieu.
1: Syukurannya eta balak kecerat. Nya mohon eta lauk pokna kumaha Kang?
0: Nah, webnya lauk pauknya sakumaha.
1: Alu teka ciptanya. Itu tiap tahun.
0: Saboboko. Saboboko. Kan ayah saboboko. Ada rencang lah teh. Biasa sama sakitnya 13 jenis lauk pauk.

0: Saboboko teh.
1: Saboboko nya.
0: Tina laut. Eta sabarahna saboboko.
1: Ieu mah sanes ketahanan pangan deui atuh ieu mah sanesnya lebetna da tos ka wentar ari kasepuhan gelar alam mah. Program pemerintah aya ketahanan pangan sareng sajabana teh kampung kasepuhan mah tos sanes ketahanan pangan deui naon namina teh nya eta mah tos
0: upami ahli mah disebutna teh ahli aya peneliti anu ti Lemhanas ti Kapungkur Sumping anjeunna teh nyebutkeun kasepuhan gelar alam ini bukan lagi ketahanan pangan yang dibicarakan tetapi sudah menjadi kedaulatan pangan.
1: Itu eta pisan kan.
0: Eta kan bahasa ahli dari urang dia mah. Disebutna teh.
1: Nya nya.
0: Moal pisan mah bahasa teunana. Lah urang mah kan sakti disebutna titipanana keteruhun kudu dijalankeun. Jadi tatanan tina kahirupan-kahirupan sadidinten nyaeta anu diwariskan secara adat sareng istiadatnya dina melak pare sataun sakali dipulasara kutapanan adat sareng tradisi diperlakukan pare teh cara memperlakukan diri kita sendiri.
1: Nah dia mah kira-kira itulah. Ya, gambarana upami urang ngariksa alam, urang nyaah ke alam, tentu alam ge mika nyaah ka urang pangintennya kitu nya.
0: Tangkos. Bahkan ada sih dongeng-dongeng yang sebetulnya sobatur maklum nih.
1: Ya.
0: Klinik kan, ya klinik itu misalnya kayak hasil panen tahun 2014 tak 2015, benten tahun 2014 tak hasil panen teh karena 800 ribu genep ratus sebentar, 800 ribuan lah sebab itunya
1: berasalkan
0: dari kali jumlah data mak. Cuma 800 ribu hasil panen di tahun 2015 aya peningkatan nu signifikan bahkan karawas lonjakanana rada aneh. 800 ribu 2014 tahun 2015 hasil panen 2.114.000.
1: Aduh nah jadi muring kakinya kan
0: jumlah luasan lahan sama bibit pare sama
1: iya.
0: Tapi ujung-ujung di tahun pertama, yang disebut cara klinik gitu ya, ujung-ujung hasil panen teh meningkat pisan. Nah, itu teh kependak lah teh. Aya korelasi sareng hubungan teh kumaha sasarengan waktu eta aya tim di ITB nuju ka dalam penelitian. Salah sayosna ngadamel semacam fluktuasi hasil panen dari tahun ke tahun. Ujung-ujung aya loncatan gitu ya. Lima tahun eta teh. Yang dia mah teu saladar sebabna teh. Misalnya darteh, ah dah itu mah nu biasanya seperti itu kan harita emot nate kasepuhan anu sabiasa ngada melalui tengah tilu dina setiap tahun nate mah ujung-ujung harita mah memang ngada melalui na 11
1: sebelasnya
0: tapi demikian kan nuti ITB bolak-balik lah untuk memastikan apakah benar hasil panen itu iya benar aya lonjakan apa disebutnya bilih aya kelepatan tulisan, kan nambihan nol, oke, kapanan itu ada masalah kan,
1: gitunya. Mohon.
0: Dugikan kak bolak-balik kak anjir nato, dan terus dugikan kak ditinggali di setiap catatan para kepala kampung, catatan di pusat di kasepuhan, di konfirmasi serang catatan para kepala kampung, mohon, leres, sadaya nanya ayat peningkatan. Nah, kata dugikan kak ngada meliungan, ngobrol, iya teh kunaon aya nu aneh padahal di Indonesia pada umumnya di tahun hari itu sedang mengalami gagal panen iya,
1: betul
0: karena akibat badai El Nino
1: katanya. Iya betul
0: kata 102 ribu hektar luasan lahan padi itu kan gagal di luar mah tapi nah di dia aya peningkatan
1: toja iya kitunya
0: kira-kira aya nyambung
1: dah eta kasaktukan nah eta ih menarik sekali ya.
0: Terus ayo baris kolat dari sana. Atau mohon nyambung. Nyambungnya kumaha. Ini cara hari di luar mah diurus nate. Cangkang na wungkul. Hari di dia mah nya cangkangnya usi. Di utama nama usi na. Kan begitu.
1: Nya.
0: Maka cek baris kolat aku pasti paridah tadi. Baku urang mah diurus jeng usi na. Di luar mah. Dan cangkang naungkul. Kata tekan bahasa itu teh bahasa anu kurang deskriptif kan bahasa
1: natanya. Iya,
0: iya. Kadang-kadang lah, dan tetap tegaharti.
1: Tegaharti, leres-leres. Nah,
0: tegaharti. Abi mencoba membahasakan ku bahasa nulain. Mm-hmm. Jadi secara ilmu fisika, maka masalahnya sumber power adalah energi.
1: Iya, iya.
0: Aipare teh, menjadi beas, menjadi sangu, itu kan energi, kertahirupan.
1: Leres-leres.
0: Nah, bicara energi secara ilmu fisika kan tidak pernah ada yang hilang.
1: Mm-hmm.
0: Energi itu akan berubah atau berpindah tempat. Nah, upami misal ngomongkan pare di tempat lain leungit atau sumber powerna hilang, nah, wios lah ngalih ke tempat urang. Mereka gitu bertahun iya mah. Dengan ada alasan atau argumentasi ditambahku baris kolotnya disebut nate, daku sabab didiamnya diurus geng isi-isi lain dengan sekadar cangkangnya.
1: Nah, nah itu seperti itu. Rohna ayah didinya gitu.
0: Diurus, dirawat, dirumat, dijaga. Mohon
1: eta. Sementara
0: hubungan anak kan,
1: ya, mohon.
0: Hubungan anak itu nyata syarat konsep Dewi Sri.
1: Nya eta pangintennya.
0: Santos nguping ya Dewi Sri.
1: Mohon, mohon, mohon, mohon
0: eta. Pan. Komo budak baheula mah. Maksudnya teh aing geus jadi kolot ya.
1: Upami emang we mah upami nyaroseun ke sok muringka kitu nah nya. Terharu gitu, terharu gitu, janten hoyong kadinya gitu.
0: Ah, ada mau ulah dilamikin.
1: Hoyong silaturahmi itu abdi teh nah angan-angan we Kang Yo, penaksana Kang Yo kan di YouTube sok nonton abdi ge di nu
0: sebagai
1: tapi teh penggemar itu gelar agrar alam kapungkur kan cipta gelarnya sok nonton gitu ti perobat teh hoyong hiji waktu mangobrol sakang Kang Yoyo teh gitu alhamdulillah iya di
0: kasake perobat kudu ngadamel acara live di dieu
1: tah kitu insyaallah di
0: sabaringan ngeng bukti sareng nyata dina kahirupan anu henteu ngan sakadar jadi dongeng kalau di luar mah kan jadi dongeng. Bahkan tayangan-tayangan misalnya Tenu Lumansum kan kan sekadar jadi dongeng, jadi carita. Tah,
1: eta.
0: Di dia mah mual ngadongeng disebut nate nyatur tanpa bukur. Tapi naon anu jadi bukti sareng nyata dina kahirupan, sung sangkan jadi informasi, jadi ilmu, jeung tanyahu kerdulur anu jauh baraya nu andang gimana bayang.
1: Tah, eta nyamung pisan, mah sareng pendidikan budaya nu didugikeun ti proopat. Hoyong nate kitu tah Kang Yeuk.
0: Beda aturan kata kasaha asal ilah hadai
1: oge anu insya Allah diagendakan
0: aduh
1: diagendakan kan nah ieu perkembangan teknologi ayeuna aya pangaruhna teu ka ngajak kanggo naon kana acara-acara tradisi di khusus di
0: gelar semua teu sakedik anu daroskeun iya, ya, anu sapertos ieu teh. Mohon. Anu janten kekhawatiran kan disebutkeun teh khawatir batur mah.
1: Mohon.
0: Mohon khawatir batur kumargi seueur contoh di mana masyarakat adat sareng tradisi di mana aya alat jeung perangkat modern anu digunakeun disebutna kemudian jadi jati kasilih kudunti.
1: Nah, kan
0: kitu leungitkeun ka sajatiana.
1: Mohon.
0: Eta nu ngabentengkeun kasepuhan gelar alam. Sareng mungkin masyarakat anu sanesna disebabkan kami telah lebih siap menerima kondisi di mana modernisasi bagi jadi bagian tina kehidupan. Kunaon kusabab konsep keadatanana wamin misalnya teh berkaca tina sadar kami di badai misalnya.
1: Mohon.
0: Dina keadatanana teh lamun panjang temenang dipotong.
1: Mohon.
0: Lamun potong temenang disambung. Kita bahasa sederhana.
1: Mohon bahasa sederhana.
0: Nah, jadi lamun tos gitu tak gitu baik.
1: Iya.
0: Nah, ulah kaganggu, ulah dipanjangkan, ulah dieuweuhkeun. Jadi perangkat dan alat modern bisa wae ngaganggu kana tatanan.
1: Mohon.
0: Kan kitu. Nah, di kasepuhan konsep nate nyaeta kudu bisa ngigelan zaman tapi ulah ka bawah ke zaman.
1: Eta bisa
0: eta kitu kudu bisa ngigelan kondisi zaman lewat penggunaan alat teknologi yang kita gunakan hari ini. Dengan tidak meninggalkan tatanan adat dan tradisi kehidupan kita rukun. Dan soalnya tidak disadari bagi kami rehna atau alat modern itu kan bisa ngaganggu. Bahkan bisa jadi alat anu nyilakakeun. Nah daripada dicilakakeun ku alat eta, lebih baik urangna mengenal lebih dahulu samene. Justru dibohongan ku alat modern atau ku perangkat modern atau ku teknologi kekinian.
1: Jadi inti nama jadi inti nama ulah urang ka diperbudak ku alat modern gitunya.
0: Jadi ada apa lah ilmu modern? Tangkan lamun
1: saya.
0: Lamun mana istilah usik teh mah ngaji warkenana teh jeung nangkisna teh nyaho. Maka sadayana ngandemel listrik sorangan dan turbin cai.
1: Ya, aya. TV ayanya, TV
0: kayaknya. Alat komunikasi radio, televisi gitu nya. Sareng sistem jaringan internet seperti dieu. Ya. Eta teh sadayana dioptimalkeun ku cara nyalira. Dari ngantosan usanas maka panan dokter oge pada sibuk.
1: Engke mah aya saluran radio diantengkeun jeung proopat gitu.
0: Tah gitu.
1: Gitu
0: nya. Hayu mohon tanya siap.
1: Nya di ieu di kalerasan disambungkeun kumaha?
0: Kalerasan kasepuhan nembe ngahirupkeun deui radio antos pakeum di tahun 2018. Ya, kata radio Pak Payun mah zaman Cipta Gelar disebut radio suara Cipta Gelar, radio lokal komunitas gitunya. Upami nah nembe kapangnyunten karena sasasih kapengker kasepuhan mengaktifkan kembali alat bahkan didamelkeun aya nama teknologina langsung digital kan gitu.
1: Janten kemah
0: jangan radio suara Banten Kidul. Bilih na ayah nunya sarutnya mah. Kapalihan kota. Ulah disaha-saha
1: gitu. Wah eta. Engke mah tiasa terkoneksi ka proopat. Upami aya informasi hajat naon. Ya. Ah di ku abdi mah dikontak we. Disambungkeun gitu. Aduh ieu teh karesan pogot pisan Kang. Hiji waktos mah. Tantos hoyong ngadeheus kadinya nya. Keluarga besar proopat khususna deui teh aya kesinambungan urang di proopat teh sim kuring teh ngajagi pisan salaku benteng budaya Sunda lah di Bandung mah nya benteng budaya Sunda anu ngabentengan lah anu ngabentengan tina akulturasi aya nu pabaliut gitu. proopat mah teu boleh ngadugikeun seni-seni Sunda budaya-budaya Sunda sareng sajabana. Yeuh pamungkas pangdan Kang Pang pamungkas aya pesan kanggo orang Sunda khususnya generasi ngora lah kumaha ngajaga alam gitu
0: tapi ieu teh sok sieun mapatahan
1: sanes
0: mapatahan
1: sanes ieu mah
0: sumuhun upami kang web hiji waktu sumping ka kasepuhan bakal ngalaman sasalaman teh ngan budakeun dua tangan katuhu jeung kencana dihijikeun saduana kudu panggih katuhuna jeung kencana jadi eta teh upami ningali tina tatanan saperti kitu disebabna eta pamuka lawang rehna aya dua sisi kasaimbangan kahirupan sareng henta jeung katuhu kusabab hirup di beurang jeung peuting ilmu barat jeung ilmu timur ilmu lahir ilmu batin di dunia ketika ka akhirat kan bahasana teh kitu dua konsep eta teh nyaeta anu kudu menjadi bagian kasadaran dina kahirupan seperti kan gitu. Itu teh lamun logik siji artinya hirup mual hurung disebut apa? Mual caang.
1: Saling mengisi.
0: Mual itunya,
1: saimbang. Mual. Saling mengisi. Saling mengisi.
0: Maka iya mah PR kanggo sadaya. Bila bangkitkeun kasadaran, rehna urang lincak dina dua kahirupan anu saimbang. Secara modern jeung tradisina, secara bernegara beradatna, kan gitu nya. Eta ilmu lahir ilmu batin teh kudu disaluyukeun sangkan laris. Jadi sahaluan saluyuan saarah satujuan sangkan kasimbangan jeung jelas dina kahirupan pasti hirup langkung tentram langkung ayem itu berat sabulan ayeuna mah sesuatu kumargi kalungitan kasaimbangan eta jadi hirupna loba capek
1: capek pisan di kota mah.
0: Ku sabab eta teh berat sabula.
1: Nya.
0: Eta teh seueur dongeng anu ku kasepuhan ayeuna keur digelar-gelarkeun sangkan sadayana hirup dina kasaimbang.
1: Mohon.
0: Da soalna eta teh ku sabab berat sabula rentan kana pertikaian dan perpecahan. Nya.
1: Otak upami saur bahasa ini mah otak otak kanan dan otak kirinya teu saimbang gitu nya.
0: Mohon.
1: Aduh ieu teh Kang. Ulah batak ulah sok seueur geuna nu kirang sa eunan sahur paribasa di Bandung mah. Duh, kirang sa eunan gitu. Kirang sa eunan amina teh upamin. Sa eunan. Hatur nuhun Kang. Pamugi ya janten silaturahmi khususnya keluarga besar Proopat RRI Bandung sareng kasepuhan gelar alam oge khususnya Kang Yoyo lah. Salam kasadayana di Bandungnya.
0: Sobohan.
1: Pamugi urang tiasa ditepangkeun kieu na kitu ditepangkeun live na.
0: Sobohan. Mangga haturan sakedap ge urang mayunan di kasepuhan teh kegiatan anu disebutna serah ponggokan.
1: Serah ponggokan.
0: Eta teh aya mohon pasangan tidak punggung,
1: mohon
0: nyata ponggok, kata teh jiwa sarang nyawa, saya ingin jadi lebih dari guar,
1: hanya berencana. Ku abdin ke di kontak deh, diinformasikan lagi. Hatur nuhun Kang Yoyo, salam baktos kasadaya pamugi. Kang Yoyo sehat, sapa pausna.
0: Semohon. Sawang suna, ya. Sadarek nu di mana bayana anu mancok di ya. Proopat. Mudah-mudahan ayah dina keharkatan, keberkatan, kejembaran, kebungahan
1: ya. Hirup Gustina waras abdinanya.
0: Semohon.
1: Hatur nuhun Kang Yoyo.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum. Sampurasun.
0: Sampes.
1: Kaum dangu di mana wae ayana. Aduh pogot pisannya. Obrolan urang sang Kang Yoyo. Mudah-mudahan janten naon istilah teh. Ajang silaturahmi kanggo khususnya Proopat sareng adat kasepuhan gelar alam nu aya di Cisolok Sukabumi. Sampurasun pasunan dugi ka diheula hatur nuhun kana panitena tepang deung ka dina waktos sareng kesempatan salajengna.

0: 4.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pangpanjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nya eta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nya eta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum daung masih kena disadangkan ku Propas Suara Budaya Bandung dina siang ieu tabu salapan langkung 3 menit atau ngalajengkeun hancagarapan urang dina acara Propat ayeuna nyaeta Kacida Komunitas Cinta Budaya. Di studio Propat Suara Budaya Bandung parantos aya tamu agung. Tamu anu kalintang di pireusna panginten di dunia perbarongan mah. Aya Bah Omo. Assalamualaikum Bah Oom. Nah, jadi Bah Omo nya. Bah Oom caketan nikna Bah. Caketan tak gitu.
2: Bah Oom.
1: Bah Oom. Assalamualaikum Bah.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun. Aduh, hatur nuhun tos rurumpaheun ka studio Propat. Sok sanaos urang neme pisan nya tetepangnya. Alhamdulillah sehat deunya Bah. Anu kaduana aya Kang
3: Nijar.
1: Ngimik.
3: Kang Nijar.
1: Eh teh Bah Oom teh sesepuh atau tapi kumaha Bah disebutna teh sesepuhnya.
2: Barok saya tahu gapu.
1: Janten upami perkawis barong mah Bah Oom mah parantos naona. Maestrona gitu. Maestrona alhamdulillah.
2: Nah, ta sesepuh kapungkur.
1: Gitu. Tak karasan kaum nangu boh bilih aya nu panasaran bade ngiring tumaros dina ieu wangkongan. Mudah-mudahan aya nu bade ditaroskeun perkawis perkembangan barong Sunda. Margi ayana nu ilaharna kan panginten masyarakat teh nu uningana tapi wanoha teh kana barongsai. Ai barongsai mah kan sanes di Sunda asti panginten nya.
2: Sanes nya. Salah Sunda barongsai
1: sanes. Oh, kitu tah ieu kada diangkat kitu. Caketan mikna.
2: Barongsai.
1: Caketan.
2: Maklum urang Sunda gitu disakae. Kesenian batur.
1: Oh gitu tuh teh. Ada abdi ge nu awam gitu. Manawi teh ti ieu we ti Konghucu.
2: Nya. Benten tatabuhan oge atuh.
1: Nya maksud teh barongsai. Barongsai kawitna gitu. Sanes barong Sunda. Barongsai kawitna eta ti mana?
2: Dari sejarah mah sanana satu ti laut kidul
1: eta. Sanes kan aya barong Sunda. Aya barongsai. Anu ku orang misalnya upami aya Imlek. Aya barongsai.
2: Sane sareng ngiringan.
1: Oh, nya panginten nya. Kedaya nya teterang imam mun Abah mah khususnya barong Sunda.
2: Sunda gitu.
1: Tah ayeuna mah Kang Krisna cing sataacan ngaguar nya. Kang Krisna aya karesan Kang Krisna di dieu anjeunna salaku budayawan anu ngokolakeun barong Sunda nya. Ieu perbedaanna barongsai sareng barong Sunda kumaha eta?
3: Barongsai nya eta ulin-ulin patok barongsai mah.
1: Maksudnya kumaha?
3: Ulin patok teh ya acolok-acolokan pakai dipatok mun. Terus alat anu digunakeun benten sareng barong Sunda panginten. Kemudian barongsai itu lebih dari kungfu. Kalau barong Sunda itu nyandak dari gerakana pencaksilat. Sapertos kitu nu perbentenanna.
1: Ieu teh matak dibentenkeun teh masyarakat teh saru. Teu saru mana barongsai jeung barong nu asli Sunda kitu. Maksud teh sanes hartosna bade nyaruakeun teu kan beda-beda ieuna beda wilayahna kitu nya wilayahna.
3: Kaduh ciri khasna.
1: Ciri khasna sewang-sewangan sok sanaos ayeuna barongsai tumuwuh di Tatar Sunda misalna. Malahan anu pacampuran nya suku Tionghoa jeung orang Sunda terus jadi orang Sunda gitu. Sos tumuwuh di dieu tapi orang Sunda ge boga.
2: Gaduh
1: pisan. Gaduh nyaeta barong. Ngarana ulin barongnya sanes.
2: Sanes
1: deui. Oh, tah. Iya maksud teh. Abdi oge teu acan uninga. Komodi masyarakat panginten itu di dieu tangtosna hiji informasi, canggu diinformasikeun ke masyarakat ta antara barong aya di ulin barong. Aya di barongsai. Kan ciga ieu kesenian reog teh naon. Sajenis celempungan sareng sajana teh gamelan sareng celempungan kan hampir mirip. Cuma waditra nu beda, laguna mah sarua. Tah ciga kieu kitu. Janten aya-aya aya benten-bentennya janten ieu ka kabeungharan gitu beunghar. Tabah ayeuna wih deui kanu kanu perkawis barong nya, sanes ulin barong. Ema
4: barong Sunda.
1: Barong Sunda. Eta sajarah ngadegna barong Sunda teh.
4: Ari barong Sunda geus disebutkeun ngadamu ti kapungkur jadi terang da kapungkur turun-turun turun-turun geun ka. Pun aki oge gaduh geun ka ayeuna bangkit deui taun 58 rame deui sanes bangkit rame deui.
1: 58 teh.
4: Mun aya ngadamel pun bapa. Kenapa cik sekal lama lihat ngadamal ya, oge ya. Sana tangga wetan tidinya di masa apa bangkit. Tak ayo nama seur, bikin kajantan 18 ayo nama bikin kayu nate.
1: Pesatnya perkembangan.
4: Perkembangan pesat gitu. Khusus tahu gak punggul itu segitu. 18 ayo nate.
1: Nah bet bet kaimutan itu sepuh kapungkur terang pun hoyong ngembangkan barong Sunda
4: lah. Mohon hoyong jadi kapungkur ayat turunan teang
1: bener. Oh turunan.
4: Turunan turunan sesepuh gitu mata kira sate. Yang tentang si ayat tidur tuna gitu. Yang tentang tabuhan aja benten barang saya sih nama ku golempang. Sarang musik lagi itu seur atau
1: kapungkur mahnya.
4: Nya mohon ku ketuk, sarang goong, teras kenang, trompet, beduk kecerek mungkin nep.
1: Genep kapungkur itu tahun
4: sakitu we ti kapungkur kieu ka ayeuna ge ari eta mah kesempatan nama da aya tamahan-tamahan itu ieu barong Sunda mah
1: barong Sunda mah jadi sakit ari anu maena seuran eta
4: nya eta mah upami anu maena mah ya kirang langkung aya lah 20-an sareng kuda lumping sareng mamanya tanana kita lah rupi-rupi da sareng debus nama gitu
1: tah ayeuna deui ngagalih deui ngagiling gitu deui nya ayeuna di urang teh di Jawa Barat aya di Reak tah ieu teh kan kadang-kadang itu teh sok masyarakat teh bilih dicapurkeun gitu nya aya aya Reak kan aya debusan oh aya non aya monyetan gitu eh monyetan eh kuda lumping
4: mun eta ge eta kangomarenganana
1: tah eta
4: ibingna
1: janten nu disebut barong mah benten sareng eta kan nya jadi masyarakat subarus teu saru gitu tesaru kesenian teh geuningan beunghar tapi ulah disokoket daunkeun kan beda-beda ieu beda-beda naon turunana gitu atanapi nu nyiptakeuna
4: teh geus sejarah masing-masing
1: itu kanggo kanggo ngahargaan oge nu nyiptakeuna kitu nya
4: watesna
1: nu
4: nyiptakeun
1: kumur gitu komo abah turunan sabar ayeuna abah
4: nya upami teh nu cupu nagih mah kaopat tiburaki anu gaduh mah anu kapungkur gaduh barong mah kaopat
1: ya di bentuk ieuna mun urang mah wajah barongna kumaha eta
4: ayeuna mah teh sada sae teh benten ceuk kapungkur sae ayeuna mah
1: bentukna teh nyanak tinu naon eta inspirasina
4: sebatkeun orai sanes tamat jalmi sanes gitu janten da satoraut teh caurna mah gitu
1: janten upami eta mah
4: pangajian tinggal akhir sapotong janten di rautna teh itu kapungkurna teh di rawut kidul
1: janten eta mah asli titinggalan sepuh
4: sejarah gitu
1: sejarahna
4: Sunda gitu
1: orang Sunda teh yang di laut teh aya samandaya kitu
4: kapenaknya di bilang alun sepuh mun aya rajin urang jieune keur hiburan ka ngiringan sunata
1: kapungkur teh sapungkur teh sapungkur mah teu sagawaya mah geuna nya teu sagawaya bisa ninggal ayeuna digamarkeun kitu nya digamarkeun kitu kituna teh ayeuna Kang Sa Kang Rijal salaku pelakunya
4: pelaku
1: pelestari
4: penerus
1: penerus nah itu aya kaitan apa inten aya punicu atau kumaha
4: sanes ana generasi muda ya
1: nama generasi muda
4: generasi muda kalau selanjutnya
1: tah kumaha numutkeun Kang Injal perkawis perkembangan barong anu ayeuna ku Abah Om di ieu caketan mitanya
5: alhamdulillah ayeuna kawit ayeuna tosnya mulai berkembang pesat lah benten sarang kapungkur gitu kan kapungkur mah nembe aya opat. Ayeuna mah alhamdulillah tos makin seueur gitu nu ngagaduhan deh
4: di toko
5: buku khususnya di toko apu gitu di Campaka Mekar
1: seueur. Oh berkembang nanti di toko apu
5: Campaka Mekar
1: teu acan ka Kota Bandung teu acan anu anu ti ditu wilayah
5: di
1: Barong.
5: Kolaborasi.
1: Ayeuna anggotana teseur pangintenya.
5: Alhamdulillah ayeuna.
1: Aya sabiji gitu-gitu di toko kapu.
5: hampir 18 paguron lebih.
1: Oh, 18 paguron upami lebih, anggota setiapna 50 misalnya.
5: 50.
1: Sebenarnya generasi ngoran ieu na. Nu ngokolana generasi ngola gitu. Alhamdulillah atunya
4: kitu mah. Generasi penerusna gitu. Tengah wetan opat.
1: Generasi kitunya.
4: Generasi anu.
1: Tari eta perkawis latihan atapi alat-alatna digunakeun ayeuna naon Kang Rija?
5: Alat-alatnya ya, nu tadi sahur si bapak
1: masih kene tetep masih kene ngajagi katanya apa intinya nah teh hayang ngangge drum atau ngangge naon
4: di generasi muda mah ayo nong ngamo ah ayo rame nah ayo benten sareng kapungkur ayo nong ada atas
1: eta mah ieu mah nu ieu na pangintenya anu tuturunna kitu kedah jaga aya teh nilai keramatna bah
4: nya aya kapungkur
1: aya dugi kajiga dijaga kitu gitu aya misalna
4: ritualna aya dina ngadamelna kitu samarangan ari kapungkur mah make diraja heula terus diibakan satus damel teh disusukan di diibakan dicai
1: si barongna teh
4: nyamain dina solokan gitu
1: di barong si barong eta
4: mun main dina solokan gitu
1: aya tata carana ngadamel barong ayeuna gitu.
4: Tapi ayeuna mah teh aya baru dak ayeuna deure-deure kapungkur mah aya ke zaman bapa mah aya.
1: Nah aya larangan atuh kumaha
4: teh nya. Kapungkur aduh. Ayeuna mah
5: benten heula kapungkur mah.
4: Nya eta geus sok naroskeun ka si Abah sok sok rajin aya si papatan kudu kieu-kieu.
1: Aya aya aturan mah aya nya
4: gitu. Aturan bikin kapuna bisi.
1: Tah eta. Jadi ulah tadi teh geuning ulah pacampur teh geuningnya budaya ciri khas.
4: Nya da kapungkur mah teng borong ngadamel anu mangrupa sato ngadamel hihin kanggo rajahan heula apa. Iya nya. Kamu aya ngabentuk
1: gitu. Teh itu salah satu penghargaan urang yeun makhluk makhluk teh lain urang wae gitu. Tah kumaha ieu ayeuna Kang Rija? Ku ayana mun urang mah lah aya kareueus teu ngembangkeun
5: alhamdulillah nya. Terus lah tinggal lagi komo iya sepuh ayak keneng gitu kan akhirnya dina makin dia makin
4: penggemar makin seur penonton lagi makin seur
5: alhamdulillah gitu
4: sana sepuh wai murang kali akhirnya
1: serangnya di ditu tinya
4: murang kaya anu arah tanan bayang umur 8 tahun anu 5 tahun lagi terus nyibing
1: alhamdulillah itu ayah generasi gitu kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya teh kan aya-aya penerusna
4: gitu penerusna alhamdulillah gitu teh punah
1: eta mah kana geus nilai ekonomis pangintenna ayeuna mah
4: alhamdulillah gitu
1: kan pemina beuh kitu sabar teu eta mah nya pangintenna teu diieukeun gitu nya
4: pemain oge ya mah lah ngandukur men kitu ngandukur ngalestarikeun unggul sisirah mah gitu benten sareng ieu alah kadarna tuh usuh gitu.
1: Tapi upami
4: misalnya sudah kayu nama ramai.
1: Kedah iya di sekian itu ariku pelestari memberi Kang Krisna pengen tentah perkembangan aku mah tinggal nuutkan Kang Krisna ya nak barong dugi ka bisa janten warisan budaya tak benda eta nya ayatnya.
3: Oh, alhamdulillah lah upami di kota Bandung nya eta kesenian ulin barong tos ditetapkan menjadi warisan budaya nasional di tahun 2024 kemudian abis sararesna wargi ka bahom teh ka tagog nya eta ngadamel riset itu abi ka tagog 2014 nya eta ayana barong Sunda ternyata di 2014 nungku abi diketahui sampai dengan sekarang perkembangan barong Sunda pun udah istilahnya udah berkembang. Udah berkembang di dalam segi permainan kemudian segi promosi yang di mana di Tagog Apu atau Napi Can Pangka Mekar sekarang promosinya itu sama dengan di kota kita bermain dengan medsosnya dan saya berharap kesenian yang ada di sana bisa seperti misalkan ulin barong gitu sama seperti ulin barong walaupun sebenarnya kita itu nama beda tapi ceritanya sama sebetulnya. Cuman di sana itu lebih ke yang lebih ke barong Sundanya, sebutnya barong Sunda memang dengan sekelo itu hampir sama tapi di sana itu lebih beda untuk permainannya tabehanna teh beda gitu. Tabehanna beda. mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai nanti seterusnya kita akan disamakan atau lebih ke kolaborasi gitu.
1: Yeah,
3: dan yeah, perkembangannya saya sebagai pelestari barong juga melihat perkembangan barong Sunda lebih, yang tadi sudah disampaikan sama pelestarinya sama Kang Rija, itu lebih pesat gitu. Sampai-sampai ketika hujan turun, bukannya bubar yang nonton, tapi kalau ngalalajuan hujanan gitu. Berarti kan itu ada salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap barong Sunda tersebut gitu.
1: Itu kalau dilihat dari keistimewaannya itu permainan barong apa, Bang? Yang bisa anak kecil jadi resep gitu. Kang Ijal nu jadi hoyong lalajo gitu penasaran atau memang anjeunna tos reueus ngabogaan gitu
4: ya. Memang dina musikna oke lah, daya tarikna musikna dari musikna. Entong barong barangkali sepuh oge upami nguping golempang mah ngararibing teu sadar.
1: Oh, eta nilai yeuna religina
4: peuneunnya. Ya, duka eta mah kitu.
1: Atau musik asli gitu ku pencak, ku pencak kenang pencak tapi
4: sana saya musik barong khusus anak
5: awam ya dor gitu
4: jadi masih mana anu genep gambaran teh gitu musik itu
1: anu sempat ketuk tilu sana gitu
4: sana sebenarnya sederhana
1: namanya alatna
4: ketuk yang terus kecerek goong kenang torompet bedug
1: etanya
4: ngibitnya gitu
1: tabuhana atau lagu-laguna eta naon wae gitu lagu-laguna.
4: Nya lagu-lagu kapung lagu Sunda ya, sapres kenang pencak
1: gitu. Mang Bung Hidung gitu aya. Gitu, biasanya sok kasarurupan ku Mang Bung Hidung.
4: Alhamdulillah. Aya wae
1: gitu. Ini lain historinya. Aya wae eta mah itu. Biasana teu di mamana nya.
4: Aya pamete saya. Buah kabung ae bari dina trompet teh eta anu yang buhun ya
1: seukeurna mah. Justru trompet teh mantak ieuna teh trompet.
4: Eta trompet teh pamete aya trompet mah,
1: Pak.
4: Sepi.
1: Gitu. Tapi mudah-mudahan Aimanawi teh barong Sunda teh sareng nukang Kresna teh hiji kesatuan gitu. Hiji cikal bakalna teh barong Sunda teh gitu. Nan mun urang mah
3: awal mulanya.
1: Awal mulana gitu.
3: Awal mulanya memang ada keterkaitan yang di mana almarhum sepuhna kesepuhan yaitu Bah Saud
4: orang
3: sekala orang sekala kapungkurna nyana kesenian kaditu gitu. Jantan memang ada keterikatan, ada keterikatan. Cuman yang tadi saya sampaikan benten nami tapi satu cerita sebetulnya. Yang mudah-mudahan pelajar perjalanannya sama seperti Ulin Barong gitu. Di daerah kabupaten gitu. Sekarang memang karena sudah banyak gitu di sana.
1: Justru yang diharapkan mungkin setelah mun urang geus aya warisan budaya tebenda yang bentuknya nama barong Sunda termasuk Ulin Barong kan eta satu kaitan.
3: Mohon kaitan.
1: Itu akan mendukung karena terciptanya eta mun warisan eta.
3: Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan seperti itu. Karena
1: jadi teu kaya urang teu pasti kan orang Sunda mah na filosofisna gamelan misalnya.
3: Mohon.
1: Ieu mah lain gambaran gitu Bah. Pemurang nambah gamelan, saron hiji saron dua itu teh upami te pacaruk, sok pasea gening.
4: Ya.
1: Orang Sunda masuk pasea itu teh, gitu tah mun te pacaruk teh, te patemal-temal.
4: Ya.
1: Tapi lamun ngahiji gamelan teh harmonis, i gamaran kata, iya ge mun ngahiji harmonis, tapi mudah-mudahan tidak ada pacengkar.
4: Alhamdulillah ada anunya
1: nak.
4: Di video ke di canak di sekeroa kali itu gitu. Jadi pas gitu kan jatah 2 rupiah aja nama.
1: Sekeroa aja gitu. Kebengharan itu nya.
4: Tenawi kebengharan.
3: Mengkosa kata mungkul serta kosa kata di dalam pemanggilan seninya gitu. Ya, sama ceritanya gitu. Sama bahkan udah 8 tahun kebelakang kita selalu kolaborasi berkolaborasi barengan gitu. Kalau kadang anu yang di Tagog berbarengan dengan yang di Sekolah nambah bareng gitu karena seseringnya seperti itu. Karena di Tagog itu kebanyakan masyarakat itu memanggilnya barong Sunda keun atau barong Sunda we heula. Pengucapan mah yang penting mah kan arti makna bentuk barong sampai dengan sekarang mungkin sama
1: yeah,
3: gitu karena yeah. Barong itu kan bebarengan. Barong istilahnya ya bareng Sunda kada maju bareng gitu.
1: Nah, filosofis eta nami Bah, kasih abahnya.
3: Mohon mangga.
1: Barong teh naon di nyana bertenak barong hampir sami jeung Bali misalnya. aya barong ya. Baju barong itu barong. Juga buta gitu barong tadi di mah aya Bali mah.
4: Enggak bentuk pan, enggak bentuk anu satu eta juga gitu juga bentuk bunda.
1: Terus intonasi eta teh disebut barong teh nya.
4: Bentukna gitu.
1: Itu ta. Panginten Kang Rijal ayeuna ayeuna teh usia sabaraha?
5: Abi 30.
1: Anom keneh hatunya. Masih kene ieu kanggo neruskeun generasina mudah-mudahan. Tah ayeuna aya kegiatan naon ayeuna? Anu satu acan bulan puasa ya masih kene aktif gitu.
4: Aktif aja sok bareng nabe ya, masih kene berjalan.
5: Iya, ieu berjalan tiap saminggu sakali aya lah gitu.
1: Tah upami nabe gitu. Upami hoyong terang ulin barong mah ka sekeloa nya. Ari barong sunama di
4: Togogapu.
1: Kakang Mdangu anu bade ngiring Jabung Tumalapung boh bilih bade maeran mangga di 7217043 atawa bingal langgungan WhatsApp di 08182185634. Ke sakadepan urang andeg heula nya banyak. Kedepan urang telaskeun deui engke hancang harapan adina. Obrolan kacida.
6: Suara Budaya Bandung. Eleh-eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapi dan semangat begitu. Biasanya juga Asep mah mager, dibangunin teh susah sampai emak teh teriak-teriak. Kenapa Asep? Punya pacar baru jadi sekolah. Sok ngaku ke emak.
7: Ih, apaan dari emak? Sekarang teh Asep udah enggak sabar pengen ke sekolah, Mak. Asep jadi lebih semangat, fokus, dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar, ay emak.
6: Terus, kenapa atuh sok? Cerita ke emak.
7: Tahu gak, Mak?
6: Apa?
7: Sekarang, program makan pagi bergizi gratis dari pemerintah sudah mulai, Mak. Jadi setiap pagi, sebelum masuk kelas, Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur sama buah, pokoknya lengkap pisan, Mak.
6: Oh, gitu, Sep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat setiap pagi.
7: Iya, Mak. Biasanya kan kalau Asep nggak sempet sarapan pagi di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi, Mak. Tapi sekarang, Mama, Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
6: Wah, syukur. Alhamdulillah. Pemerintah sekarang punya program seperti itu. Ya, kalau Asep makan bergizi tiap pagi, Mak jadi gak khawatir lagi sama Asep.
7: Ya udah tuh, Mak. Asep berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
9: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kamu nunggu di mana wae ayana, masih di sarenganku acara Obrolan Komunitas Cinta Budaya, masih sareng bahwa Om Oge Kang Ijal, Oge Kang Krisna. Tabah ayana perkembangan anak di Togok Apumah marurang kali dwi ka antusiasna luhur pangjengnya. Eta nah aya cara kitu Kang Rijal kanggo ngawanohkeun, aya strategi atau min cara kumaha ngawanohkeun ka urang kali sangkan generasi eta teu pegat gitu.
2: Sabab teu aya naon duka kumaha eta mah kaluati nyalira jeung teu sugang piwaran teu urang kali oge. Jeung teu teh aya hasrat anjeunan teu ajak diajak-ajak da rongkap
1: kitu. Tak aya ieu teh aya batasan usia upami hoyong ngiringan barong misalna
2: upami kan barong mah nya aya ge anu anu marangkali oge aya janten teu deukeut batas aya teu
3: jadi batas lah teh aya batas
1: teh aya batas aya
2: oge da ngalama barong alit nah
1: kan jadi disesuaikeun kitu nya aya cari mainkeun aku mah Kang Rijal di Cepeng atau kumaha
2: nya ya dilebetin ka dieu
1: tetep di
3: ninggal
1: tapi dasar gerakanana itu tina naon jaipong penca atau penca. Memang penca penca
2: ya gerakanana tina golempang ya Pak ketukan golempang ya
1: aya misalna aya latihan khusus bisa juga sisi anu atraksi gitu
2: aya atraksi na aya
1: atraksina aya jadi aya nu khusus gitu nya
2: aya khusus anu ada jalan teh mah gitu dibandingkeun deui pemain utamana ya kena ya sudah atur
1: progres ka payuna itu kira-kira Kang Ijal ayan te niatan kanggo ngumpulkan barangkali anu raresepun kanggo teras di seriuskan gitu diajar eta kanggo regenerasi
2: atau seur
1: seur
2: barangkali terus wah upamina nabe itu barangkali hoyong nabe gitu
1: sana maksudnya itu dikempelkan nya di dilatih itu dilatih khusus bisa disangar
2: oh,
1: gitu.
2: Oh iya, oh, iya. Sangar pernikah iya. Dinyo sok menarabe gitu dari kebebasan
3: makanya orang. Makanya tuh daya acara naon ge marulang kali teh ah cina Pak
2: ngiringan
1: ngiringan
3: abi ngiring cina iraha latihan iraha latihan
1: dan mesti aja kan cina tos tekedah
3: ieu deui atuh tekedah tekedah urang ngajak gitu
2: darongkap
3: anjeunna darongkap
1: tinggal urang siap ngelatihna nya ya tuh sumber dayana anu ngelatihna
3: sumber dayanya
1: anu ngalatihna kira-kira aya pelatihna
3: aya Kang Opti
1: anu khusus gitu ayah. Jadi aya kareareana yeuh barong barudak ieu barong dewasa ieu barong kolot
3: geus aya
1: aya
3: aya aya ngalatih
1: mah ngalatih kitu regenerasi priyogi pisan pengennya ta progres ka payuna bah nah eta teh upami alat atawa nepi naon anu tos katengkusan kapungkur pemi dirobah eta aya pantangan atau teu aya
2: sabarna mah aya karena upami bade buhun mah tapi pan upami ngudag jaman ayeuna barudak modern jadi ngiring jaman barudak mah teu kota didangdutkeun teu diitukeun
1: gitu aya lagu anu khusus pina khusus lagu aslina gitu
2: nya ada apa Bang Sabuah Kawung gitu Kembang Gadung
1: dinu tabeuhanna
2: tidak benar aku lempang ya, itu udah ya langkung lah, anu genep ya, tapi para buat anu genep sakit gitu. Bentar serang budak ayo robat, serang gamelan, tempat apa gamelan wayang dianggo ayo,
1: nyiringan
2: abu.
1: Gitunya.
3: Jaipong ke.
2: Jadi musik nanti jangan kumaha jaipong lain, bingung lah.
1: Bingung.
2: Bingung,
1: hari ini asal. Tugas Kang Ijal ya, nu ngategorikan gitu musik. Iya khusus musik barong gitu.
2: Nah, gitu.
1: Musik barong iya tong masana teu aya nu teu kacampuran naon nah, gitu. Nah,
2: kitu Abah
1: masana kitu. Aya nu kieu ieu mah aya nu pakemna gitu, pakemna nya.
2: Pakemna mah golempangan
1: geus para
2: buat ulah ditanya apa mi eta pakemna mah ieu. Apa mi dalengkung teh sanes pakem.
1: Golempangna pangpang dodi pang papan. Sina sanes.
2: Raos jadi raosnya ibingna teh ibing kenor sirat sirat kenor sanes pakuket tu para rubu gitu. santai.
1: Nyantana.
2: Nyantana.
1: Can ke gambar gitu, margi can nonton itu.
3: Share di YouTube ya.
1: Oh gitu. Kayak orang tinggalnya barong sunanya. Takah kamu nangu mangga boh pilih bade mayaran di 7271043 atau napi di len WhatsApp di 082 18 56 13 54. Tanya nama bah panginten progres kapayu nabah bade di dah di kumahakeun deui ayeuna barong Sunda anu ku abah di kokolakeun kapayu nanang keduhan program misalnya ah rek masuk sakola. Misalnya rek diwanohkeun ka barudak sakola, rek ka sakolaan gitu nyin road show misalnya.
2: Terus ngawitan ayeuna oge. Ayeuna di budak sakola ge malian aya terus ngawitan itu mah barudak sakola.
1: Caneh maksudnya teh kieu lebet ka sakola gitu ah. Heh? Lebet ka sakola khusus pertunjukan gitu.
2: Oh, pertunjukan oh, sok sekali-kali atau oge masih
1: sok. Ka sakola.
2: Masuk ke barulah kalau yang dihibur di sekolah
1: no.
2: Gitu aja gitu. Kan mahasiswa-mahasiswa ke seseur nganu
1: ngayu no, no. Nalungtiknya
2: ya nalungtik itu seseur di universitas dia mah budaya
1: jenten upami Kang Rijal maksudnya teki upami nguruhan grup itu teh kurang ngawanohkan ke SD mana gitu yeah. Tapi tanpa terdipanggil orang teh ngawanohkan weh ya ayah barong iya misalnya kerjasama sarang guru nak
3: Tacan
1: sih,
3: bagi kadinya mah.
1: Ayo Kang Krisna, aku mau Kang Krisna.
4: Kalau untuk di Bandung, di Ulin Barong, udah beberapa tahun kebelakang, sudah melakukan hal tersebut, apalagi di kurikulum Merdeka, di ada kegiatan P5, di dalamnya itu ada kearifan lokal yang harus mengangkat budaya kita sendiri. Berarti udah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Itu masuk ke kurikulum, kemudian masuk ke dalam ekstrakurikuler, dan sekarang kita lagi, sebentar lagi udah 75%, itu kita sedang membuat sebuah buku tentang Ulin Barong. Gitu. Ya ini, hal-hal tersebut itu menjadi gambaran nanti untuk Barong Sunda. Nah nanti alurnya nanti seperti ini,
1: ya,
4: nanti mengenalkan ke beberapa sekolah, karena

0: Aik Kang Krisna mah tos gaduh tugasna memang tos warisan budaya tebenapa kudu dipertahankan teh. Maka kan kudu dikembangkan ya.
1: Lebih dikembangkan.
0: Dengan cara
1: mengenakan.
0: Supaya teleungit, lamun leungit geus di blacklist.
1: Ya makanya kita kolaborasi dengan kolaborasi dengan Kang Nijar, Bang Om, dengan seniman-seniman yang ada di Tagogapu dan Campang Kemekar, yuk kita berbarengan karena barong teh bareng itu orang Sunda kada bareng, orang Sunda teh nya majuna kada bareng oge gitu. Yuk kita berbarengan untuk memajukan kesenian Sunda. Untuk tahun sekarang enggak apa-apa istilahnya beda nama, tapi nanti kedepannya namanya harus sama, ceritanya sama, tapi saya juga tidak bisa memaksakan seperti itu. Yang terpenting mah keseniannya sama gitu.
0: Sama
1: keseniannya barong ya di Jawa Barat di gitu, Jawa seperti Barat. Itu.
0: Bahkan mungkin kalau perkembangannya lebih dari ulin barong, barong Sunda, ini akan seimbang nanti.
1: Iya.
0: Dua nana masuk WPTB-nya.
1: Iya.
0: Bisa.
1: Mudah-mudahan ya, bisa
0: tapi terwujud. Tapi beda sama tapi serupa tapi tak sama ya, ya bentuknya, bentuk pengemasannya,
1: pengemasan
0: itu akan jadi hasanah budaya, ya, benghar Jawa Barat teh gini.
1: Biar ya kaya raya lah, kaya akan budayanya.
0: Khususnya Bandung, Kabupaten Bandung, seueur gitu dina segi barong.
1: Ya. Oh iya, barong ini pernah ditulis di Korea gitu, di sama Korea sama mahasiswa Korea itu. Yang inisiasi oleh Bumila itu bidang promosi di Stupar kayaknya udah mengenalkan ke luar negeri juga si barongnya. Mahasiswa luar negeri pernah ditulis dengan di artikel atau jurnalnya. Jadi sudah dikenalkan ke dunia kayak gitu.
0: Karena memang kelihat barongnya kan uniknya ciga lauk lain.
1: Iya.
0: Ya, ciga lauk lain, ciga
1: terinspirasi
0: naga. Lain ya, gitu. Ya itu ciri khas gitu, ciri khas.
1: Punya ciri khasnya.
0: Nah, ini Pamungkas pengen Mbah harapanna ka payuna Mbah kumaha Mbah?
2: Kanggo
0: ka payuna barong ieu. Nah, dikembangkeun aku kumaha tanapi bade ngadamel naon gitu. Ngembangkeunna barong.
2: Ya dilestarikeun mah kandung ngadidik teh, ieu ka barudak dilestarikeun ka puna gitu. Dari orang upami hayang tetap lestari mah tetap ulah di robi-robi gitu ya. Yang ulah di robi ulah ditambah itu yang asli gitu.
0: Asli
2: gitu. Ya, mah kacana ku hanesane. Khusus buhun gitu.
0: Iya, khusus dikuatan katanya.
2: Dikuatan da eta kitu mah. Jangan upami ngarobah mah abdi. Hawatos ka sebuah kabungkul.
0: Lajeng Kang Nijar kumaha? Harepana terhait barong Sunda.
3: Harepana nya tiasa lebih maju deui. Kompak merenya ku ayana seueur komunitasna tiasa iyalah guyub lah sadayana gitu ngahiji urang sesarengan ngamajukeun gitu budaya urangnya khususnya nya barong Sunda panginten tiasa leuwih maju ku babarengan sadayana gitu ya.
0: Pamungkas Kang Krisna kanggo nyimpulkeun sadayana kumaha
1: ya khususnya
0: harapana mohon Buah Bidaya anu badhe dugikeun
1: khususnya untuk kesenian barong Sunda yang ada di Tagogapu, kemudian di Campaka Mekar, tambah lestari, kemudian tambah berkembang dan menjadi istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan ulin barong gitu, bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
0: Nah itu mungkin ya gitu bah harapana ulin barong atau barong Sunda teh mungkin nanti kapungur mudah-mudahan jadi ngalegenda gitu jadi masyarakat teh uninga sakabe komo sakuliah dunia
2: mereka
0: gitu,
2: yang aku generasi muda mah gini ngelangkung di sana
0: gitu ya
2: bentar sang siapa hari siapa mah pakem hari mereka kayaknya pan di
0: sana tapi tengah lengit kan ya nu aslina gitu ya tengah lengit gitu kini obrolan teh Kang Krisna Kang Nijar, ngapa daku margi waktu sema upami obrolan mah dipanjangkeun panjang, diponokeun ponok. Nah, terus dugi bilih nu sampaikeun deui bah. Kang Nijar, milih pana sareng Kang Krisna? Cekap, alhamdulillahnya obrolan urang teh hampir 40 menit dina obrolan kacida mudah-mudahan naon anu obrolkeun tiasa kapetik hasil kalabulahna. Oke barong Sunda, oke ulin barong teh tiasa sabengkeutan. Sabegetan kanggo nanjurkeun kebudayaan sanes seni sarang budaya.

0: Ya mah kesenian kebudayaan jasana sanes lumayan pokok dianggo hiburan nami-nami penghasilannya. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Kang Nijah, hatur nuhun Kang Krisna. Mudah-mudahan orang biasa ditepangendi dina waktu sareng kesempatan sami. Kaundang di mana we ayeuna sakitu obrolan kacida dina siang ieu ya, mudah-mudahan orang tiasa ditepangendi dina waktu sareng kesempatan salajengna. Sim kuring undur pamit samentawis cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Neng gelis, tos tuang teu acan bager.
3: Hah? Maksudnya apa, Bu?
2: Aduh, anak ibu. Anak King, itu teh artinya teh sudah makan apa belum?
3: Oh, dikirain nama makanan baru.
2: Ya ampun. Masa cena anak orang Sunda mending gak ngerti kalau ditanya tos tuang teu acan?
3: Ya, soalnya kan ibu juga kalau di rumah seringnya pakai bahasa Indonesia.
2: Eh, ya oke ya. Berarti ibunya juga ikut salah ya.
3: Kalau gitu gimana mulai dari sekarang kita belajar sama-sama, Bu. Tapi pelan-pelan dulu ya, Bu ya. Jangan langsung dikasih soal ujian.
2: Siap, siap gelis. Pokoknya mah mulai dari yang gampang-gampang dulu saja. Misalnya, Neng, punten, hatur nuhun, mangga sama wirjeng enjing. Itu aja dulu.
3: Nah, kalau itu aku tahu. Berarti aku masih ada harapan dong jadi anak Sunda sejati.
2: Tentu saja tuh gelis. Kan bahasa daerah itu warisan dari leluhur. Kalau kita tidak memakainya, lama-lama bisa hilang.
3: Oh gitu ya, Bu. Pokoknya mulai dari hari ini aku janji setiap hari di rumah bakalan belajar dan pakai bahasa Sunda terus.
2: Nah, begitu dong. Baru itu anak ibu orang Sunda sejati. Belajar bahasa daerah itu bukan bikin malu, tapi justru bikin bangga. Bangga berbahasa daerah, lestarikan budayanya, wariskan cintanya.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

4. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swafoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih cukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, aduh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, nuju lagu ya teh.
0: Iya teh sarang Mang Uen.
1: Enya tuh, kantenan. Kantenan.
0: Aduh, alhamdulillah.
1: Kumaha abah?
0: Dina dinten Sabtu aya enjing-enjing ayeuna.
1: Mohon kumaha?
0: Dihibur ku Mang Uen.
1: Kantenan.
0: Abah bari ngaleut kopi.
1: Ah, ngabibita wae, bah.
0: Sekarang ngopi cemu.
1: Alah, rawas pisan.
0: Mending ngagicak, Mang Uen.
1: Giclak gitu, alah.
0: Bari ngupingkeun, eta soopat ngadugikeun acara lagu Sunda Kliningnya.
1: Nya.
0: Aduh. Dasar, atuh. Punya mata wis pancol, diri pajakan ke mancol.
1: Kantenan atunya.
0: Abah mah mancol, di subuh duit kata bo 12 menit.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Ayo na, ayo main, mbak. TV di setel, radio di setel. TV di laudan, radio ditarikan, gitu ya.
1: Kantenan.
0: Ah, gitu, ayo mata wis mancol.
1: Mohon.
0: Biasa we abah ngaduakeun ka Mang Web sing sehat walafiat.
1: Amin, sami doa kang abah.
0: Dipanjangkeun yuswana, diseurkeun rezekina.
1: Amin.
0: Kula warga saroreh sorehahnya.
1: Nuhun atuh kantenan.
0: Abah ge kena diduakeun ku Mang Web nya.
1: Kang tosna wae atuh.
0: Kumargi ari umat Islam mah senjatana teh doa.
1: Doa.
0: Kurang sri doakeun Mang Web nya.
1: Eta.
0: Sanes. Ayah abah teh bari ngarawaskeun ka Mang Web teh ayeuna teh malam rebo teh kuning ano.
1: Mohon.
0: Alhamdulillah atuh geus sawaenya.
1: Usaha we nya.
0: Ari hiburan mah ku sawae. Tah
1: eta nya teh ka info
0: ku. Hiburan mah ku sawae.
1: Usaha. Oke kan kari engke wae hiji-hiji waktu atuh sasarengan deui kitu.
0: Tah kitu. Leputamina mah gogonyakan
1: Mang Web nya. Tak kugunjakan.
0: Kurang tengah hibur kaum dangu anu tebih anu caket nanya.
1: Leres.
0: Jadi ngerasa sepen kena sini kan teman.
1: Eh kantenan weh atuh.
0: Ah iya mata wis mancoenya.
1: Saya.
0: Tuh doa kenapa nih awet pisan tinggi kaci kelep.
1: Hari gitu.
0: Kaci pahat mu awana.
1: Uluh.
0: Pamugi ka Mang Web.
1: Kumaha?
0: Sing sehat panjang yuswa.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Ah, kita kebanyakan mas banyak.
1: Mohon, bah.
0: Mohon kita atur nuhun pisan Mang Web.
1: Sami-sami.
0: Laguna mangiringan weh.
1: Mohon, saya.
0: Di kantun Mang Web.
1: Mang Abah.
0: Kita abah teh gaduh-gaduh kopi Bali hoyo.
1: Aduh. Kumaha atunya?
0: Gaduh kopi Bali ye.
1: Saya atuh.
0: Jadinya mun atuh
1: mohon mangga mangga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun bah. Aduh, raos pisan ciga namanya. Kopi Bali. Moal teh seungitnya. Nuhun bah, ngiring raos atunya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Gelar kawih basundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.

kamu nangun di mana wae ayana? Aduh, kumargi waktu sana tanya kapan. Orang cekapkan di katabu 11 wae-nya runtuhan lagu-lagu kliningan dina siang ye. Ketepang di dina dinten wengi, mundi wengi mah dinten Kemis. Kliningan teh upami siang mah dinten Sabtu. Hatur nuhun. Kita teraskan karena teras UMKM siaran di Propas Suara Budaya Bandung.

0: undang-undang di mana wae ayana kasangakeun overrun antara pi tepas UMKM dina siang ieu baris kaguar ngeunaan jalan-jalan murah di jajaran ku Kang Beni Herdiansa disarengan ku Muhammad Abul Zarm. Ieu mangrupakeun siaran ulang anu sabaraha waktu anu kaliwat. Oke kakak undangu wilujeng siang wilujeng anangukun mudah-mudahan tiasa kepetik hasil ke alam buah nanya.
1: UMKM RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada juga selamat pagi menjelang siang nih buat narasumber kita. Ini ada Kak Veronica dan juga Kak Widi. Kalau nggak salah dengan Kak Veronica sudah kali kedua nih ya, ketemu ya. Ini berarti punya banyak usaha yang banyak nih.
1: Ada beberapa.
0: Kalau dulu ini bisnisnya di desain ya. Betul ya?
1: Konsultan.
0: Arsitek landscape, betul. Dan sekarang ini kuliner, ini punya siapa nih? Dua-duanya juga punya keduanya.
1: Bareng, kan ceritanya power couple.
0: Power couple. Jadi sudah bareng tentu ini sepasang. Waduh, sepasang. Jadi bisnis barengan gitu ya, Kak ya?
1: Iya, betul.
0: Kakak, ini memang sudah, artinya memang sudah berjalan lama bisnis ini, atau duluan yang mana dulu? Yang landscape itu, konsultan landscape itu, atau ini duluan?
1: Jadi sebenarnya sebelumnya kita udah punya usaha masing-masing.
0: Usaha masing-masing. Ya? Ini usaha siapa berarti?
1: Ini barengan kalau yang kuliner.
0: Kuliner barengan.
1: Kalau suami nih, Awidi memang senengnya kan IO gitu ya. Jadi memang kita punya, beliau punya
0: usaha IO juga. Industri kreatif lah gitulah ya. Lebih-lebih ke event organizer. Biasanya memang juga mungkin apa namanya bidangnya hampir sama gitu ya. Maksudnya dengan kuliner ini.
1: Jadi kita menggabungkan itu sebenarnya.
0: Menggabungkan itu. Jadi kalau, di dalamnya ada.
1: Kalau kita di, kalau saya di arsitektur, kalau suami di IO, kita bikin apa ya, something kreatif gitu. Kayak mending bikin kedai aja deh. Gitu. Jadi dua-duanya bisa masuk.
0: Jadi perasaan kayak yang isengnya bikin usaha. Kayaknya langsung spontan. Kak Widi ini suaranya belum kedengeran nih Kak Widi nih. Kabarnya baik ya Kak Widi ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, senang sekali. Jadi tahun berapa kurang lebih nih mulai Kak Widi
2: usaha? Kalau usaha kedai sih udah dari tahun 2022 berarti.
0: 2022. Ya. Jadi
2: pas
0: jalan
2: begitu pandemi selesai kali ya.
0: Baru mulai begitu baru ya. Mulai. Awalnya tadi disampaikan katanya iseng nih, kira-kira apa bisnis apa yang bisa dijalankan berdua gitu. Emang di antara kalian ada yang suka kopi atau memang penikmat kopi, artinya tahu betul tentang kopi, atau ya jalan sajalah gitu?
2: Awalnya sih bakat sih.
0: Bakat apa tuh?
2: Bakat kebutuhan.
0: Ya, jadi sudah itu bareng
2: awalnya
0: ya.
2: Karena emang waktu itu pandemi kan event semuanya sempat terhenti kan. Dari tahun 2020 kalau saya terhenti.
0: Betul.
2: Lama banget, akhirnya 2002 bikin something yang
0: memang
2: apa?
0: Saat-saat
2: berjalan lah.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Pandemi saat-saat yang sulit ya buat bergerak, buat event organizer ya, yang sudah barang tentu ini kan hubungannya dengan masa betul. Gitu ya, masyarakat juga acara di luar begitu ya.
2: Gitu.
0: Nah, jadi terpikirkanlah bisnis kedai ini.
2: Bisnis itu, walaupun sebenarnya saya nggak bisa masak.
0: Iya.
2: Nggak bisa masak, nggak bisa bikin kopi.
0: Gitu. Jadi sudah maksudnya nggak ada latar belakang ke gak situ ya kayak?
2: Latar belakang, tapi akhirnya buat itu. Alhamdulillah tuh di tahun itu memang awalnya nggak rame kayak gitu, tapi alhamdulillah sih sekarang udah mulai orang pada tahu.
0: Betul. Tapi terbilang berani ya Kak Widi ke bisnis ini, cemplung ke bisnis yang baru kan ini ya?
2: Iya.
0: Karena kan kita lihat Teh Vero ini, Kak Vero ini juga apa namanya, basicnya juga bukan ke kuliner.
1: Iya. Walaupun memang suka masak dan bikin kopi.
0: Kopinya gitu. Gimana? Bagus. Tapi, enak gak?
2: Kita kan punya bakmi nih. Sekarang punya bakmi itu emang mie-nya justru bikin mie-nya kan sendiri nih.
0: Iya. Oh di kedai juga itu di situ.
2: Yang bikinnya istri.
0: Jadi ini kayak resto gitu ya. Jadi memang enggak pure apa kafe gitu khusus kopi gitu ya,
2: kalau bahasanya resto mungkin sedikit ekspensif.
0: Apa yang berarti istilahnya,
2: kalau kita kan memang kedai yang memang peruntukan, bukan peruntukan sih ya, cuman lebih ke kelasnya middle low aja sih.
0: Oh gitu. Kan biasanya kalau apa istilahnya kafe dan kedai kopi itu kan maksudnya khusus jual kopi gitu ya. Tapi ini memang ada juga menu-menu lain ya.
2: Ada. Makanya kita namanya tuh ngopi ngenah.
0: Ngopi ngenah. Pasti ngenah ya.
2: Insya Allah ngenah.
0: Lalu siapa dong teman-teman, menggayat siapa teman-teman juga, maksudnya orang kenalan juga yang barista gitu, orang yang sudah
2: enggak sih, ada satu kitchen aja sih, satu kitchen sama satu waitress aja sih. Jadi itu aja yang kolaborasinya mereka gitu.
0: Oke. Sulit enggak mengembangkan bisnis atau membuat bisnis berdua? Pastinya akan ada masalah juga ya, biasanya dari masalah mengambil keputusan. Apalagi kan hubungannya kalian sudah pasangan kan ini.
1: Yes,
0: mungkin bisa jadi ini masalah keuangan dan lain sebagainya bercampur dengan keluarga atau gimana.
2: Lumayan.
1: Pokoknya kalau perempuan itu kan biasanya menteri keuangan gitu.
0: Oh, berarti
2: kalau istri sih sebenarnya kalau di kedai tidak terlalu terjun sepenuhnya sih sebenarnya. Jadi memang yang terjun sepenuhnya memang saya gitu. Jadi kalau untuk masalah perputarannya, terus masalah apapun itu yang di kedai gitu, kayak ada eventnya di situ, itu memang saya yang
0: bagian Widi gitu ya itu ya.
2: Kalau dia tahu beres.
0: Tahu beres bagian keuangan aja gitu. Bagian keuangan, mengelola keuangan atau terima uangnya saja?
1: Terima uangnya aja.
2: Kayaknya dua-duanya.
0: Tapi ikut mengatur juga ya masalah.
2: Mengatur ikut.
0: Ikut juga. Pengeluaran lebih, dan juga pemasukan begitu ya.
1: Mungkin lebih ke quality-nya kali ya. Jadi lebih ke plating, terus coffee-nya dia taste-nya gimana. Jadi lebih ke apa ya, R&D-nya gitu kali ya.
0: Jadi gitu lebih ke apa namanya, quality control-nya gitu ya kak ya. Termasuk mungkin di ini enggak dimasukin juga fungsi kakak nih untuk interior dan lain sebagainya gitu.
1: Karena sebetulnya studio arsitektur kita sama kedai itu jadi satu.
2: Jadi
1: atas bawah
0: Jadi nyambung ya.
2: Kalau di situ sih baru belum setahun. Kalau sebelumnya kan memang di apa?
0: Beda tempat.
2: Di dekat sini.
0: Iya, sekarang disatukan.
2: Jadi di lantai 2-nya tuh di kantor, lantai 1-nya tuh kedai.
0: Berasa lebih manfaat enggak disatukan atau harus terpisah kira-kira nih?
2: Lebih kepantau.
0: Ya. Manfaatnya lebih berasa ke Vero ya gitu ya, dibandingkan Widi. Widi merasa terawasi nggak?
2: Enggak sih.
0: Merasa diawasi biasa aja ya. Oh, jadi kalem-kalem aja biarin lah ya.
2: Oke.
0: Jadi komunikasi secara keluarga juga masih tetap jalan nih kak ya, karena memang dalam satu atap ini begitu ya. Oke. Nah, perjalanannya kurang lebih bisa diceritakan sekilas mungkin. Bagaimana nih kak, dari mulai awal apakah melejit langsung?
2: Enggak.
0: Atau juga ya istilahnya merangkak atau bagaimana saat ini sampai dengan saat ini gitu?
2: Jadi awalnya tuh tahun 2002 tuh kita bikin kafe dulu konsepnya. Cuman ternyata tidak berhasil gitu. Akhirnya kita bikin konsep baru. Ya istilahnya dibikin kayak kedai, tapi di mana yang sampai ke masyarakat yang bawah ataupun sekolah, anak sekolahan tuh masih bisa masuk,
0: masih bisa
2: nongkrong. Akhirnya kita bikin konsep lah gitu, makanan dan minumannya sebenarnya dari kita juga sih sebenarnya. Jadi yang memang kerja di kita tuh memang yang meneruskan aja gitu. Kita ajarin dua-duanya gitu, sama dua-duanya. Kalau ini kan lebih ke dapur ya.
0: Betul.
2: Kalau saya kan lebih di depan lah gitu, kayak program eventnya atau apanya gitu di kedai saya.
0: Memang ada apa saja nih fasilitasnya?
2: Fasilitasnya juga sekarang tuh alhamdulillah, kalau dulu tuh nggak ada live musik, sekarang ada live musik.
0: Terus
2: kedua bisa ya, kalau misalkan mau nongkrong di sana bisa karaokean juga.
0: Baik. Kak Widi udah lepas event organizernya?
2: Masih.
0: Masih berjalan.
2: Malah mau berjalan insyaallah kalau jadi.
0: Sudah ada ini lagi ya, ada proyek lagi sih, gitu ya.
2: Ada insyaallah ada.
0: Ini pribadi Kak Widi sendiri event organizer-nya juga.
2: Kalau pribadi iya, sekarang kalau dulu masih ngikut.
0: Baik.
2: Ke orang gitu. Event-event musik sih lebih ke musik. Kalau dulu, kalau balik lagi ke kedai, nah dari situ kita bikin konsep, alhamdulillah tuh berhasil.
0: Seperti apa tuh?
2: Awalnya tuh nggak pernah ada yang masuk ke kafe itu.
0: Yeah.
2: akhirnya ada yang masuk satu orang. Malah lebih efektif pas yang mulut ke mulut itu. Jadi asalnya dia cuma seorang datang, dua orang datang, akhirnya bawa temennya, dari temennya bawa temennya lagi, bawa temennya lagi. Alhamdulillah sampai sekarang tuh begitu.
0: Baik.
2: Nah sekarang malah yang banyak nongkrong di kita tuh banyaknya anak sekolahan, kayak anak kuliahan juga, kayak anak
0: mungkin gitu. Dari harga yang pas buat mereka atau rasa rasanya gitu.
2: Kita buat sedemikian rasanya enak tapi murah gitu.
0: Murah di kantong
2: jadi,
0: gitu ya.
2: Jadi menunya tuh dari makanan pun kita enggak ada yang di atas 25. Gitu. Jadi di bawah 25 semua.
0: Kalau kopi kan cenderung harganya cukup lumayan ya, dari bahan bakunya juga mungkin sulit kan, fluktuatif di harga juga kadang-kadang ya.
2: Iya sih, cuman kita kan memang serba manual.
0: Serba manual.
2: Masih serba manual, enggak pakai kok mesin kopi gitu enggak. Kita serba manual. Jadi ya kalau untuk harga kopinya pun enggak ada yang 20 sih. Di bawah 25 malah.
0: Di bawah 25 ya.
2: Ada yang masih 15.
0: Berbagai varian 10. Pasti harganya segitu.
2: Gitu. Okay. Makanya saya namain ngopi ngeunah itu. Kan kalau bahasa Indonesia ngopi itu kan
0: enak ya gitu.
2: Ngopi itu kan bukan minum kopi. Tapi kayak makan tuh ngopi juga, nyemil kopi juga.
0: Iya.
2: Makanya kita segmentannya buka kopi gitu, jadi kopi gitu.
0: Oh baik, dari situ makanya ini bisa ya masukin menu-menu lain selain kopi ya, karena memang konsep awalnya arti kata ngopi itu beragam sih memang.
2: Betul ya.
0: Kadang ayo ngopi padahal makan
2: makan gorengan gitu.
0: Iya.
2: Ayo ngopi dulu gitu.
0: Oke, nih ke Kak Vero nih. Kak Vero, dibuat seperti apa nih di kedainya?
1: Jadi sebenarnya kalau tagline yang ngopi ngeunah itu adalah kedai jadul rasa mantul. Jadi kedainya sih kita buat jadul ya, feels like home lah pokoknya gitu. Jadi orang yang masuk
0: cozy lah ya, nyaman gitu ya.
1: Kalau kita di kafe kan biasanya kita full of manner gitu ya, duduk tuh harus cantik, ngopi juga cantik gitu kan.
0: Canggung lah ya jadi.
1: Canggung. Kalau di sini udah kayak rumah aja.
0: Baik. Gitu. Jadi dibikin luasnya gimana sih? Tempatnya seperti apa?
2: Kalau sekarang gimana ya?
1: Kita tuh ada satu lantai dan basement. Sebenarnya kalau basement sebenarnya under maintenance sih. Kita mau bikin kayak tempat yang lebih private gitu ya. Nah, luasnya sih kurang lebih berapa ya?
2: Pokoknya kalau
1: hampir 100 lah ya.
2: 100 jadi orang sih masih bisa masuk.
0: Baik. Gitu. Tapi tetap nyaman ya dengan
1: jadi ya itulah yang aku bilang kedai jalur rasa mantul itu ya, jadi lebih ke kayak feels like home-nya itulah. Mungkin banyak anak sekolahan yang datang tuh kayak malas di sekolah, pulang sekolah malas ke rumah dulu, ya udah gue ke rumah orang gitu.
2: Apalagi sekarang banyak banget nih kampus yang udah nggak boleh nongkrong malam. Sekarang banyak tuh
0: ada pembatasan itu ya kak ya.
2: Iya, salah satu kampus ada kayak bisa saya sebutin. Jadi mereka jadinya nongkrong itu di kita.
0: Nah ini berhubung pelajar kan ya, sudah bareng tentu kan mungkin di jam-jam sekolah, apakah ada
1: after hour sih sebenarnya biasanya.
0: Oke, jadi selepas mereka pulang gitu ya.
2: Yes.
0: Mungkin kerkom ya sekarang mah ya, istilahnya kerja kelompok betul. Bisa di sana gitu ya. Oke. Nah, kalau menu kopinya sendiri ada yang istimewa enggak dari kopi ngeunah sendiri ada?
2: Kalau kopinya sih sebenarnya gimana ya?
1: Kita tuh sebenarnya ada kopi hideung.
0: Kopi hideung.
1: Jadi kita lebih ke yang jadul-jadul itu
0: baik.
1: Kopi hideung. Terus kalau flavor kopi juga kita ada kayak hazelnut, butterscotch, vanilla kayak gitu-gitu, memang tetap ada karena memang pasarnya tuh yang itu ya gitu. Cuma tetap sih kayak kopi yang manual gitu kita provide juga.
0: Baik. Jadi ada khusus buat pencinta kopi beneran gitu ya.
1: Ada
0: hanya sekedar icip-icip pengen ngopi doang gitu ya. Sekaligus juga mungkin dengan menu makanannya yang disediakan. Oke. Nah, tadi ada live music yang isinya biasanya siapa aja nih, Kak? Talent-talent Kakak biasanya di
2: organizer. Teman-teman aja sih.
0: Teman-teman aja.
2: Teman-teman aja di situ sambil ngejam gitu aja sih. Tapi kebanyakannya sih bukan live musik malah. Jadi sekarang tuh banyaknya yang karaokean gitu.
0: Oh gitu.
2: Jadi nggak live musik, jadinya nggak live musik malah jarang banget. Malah,
0: betul. Jadi tidak berupa tampilan khusus satu grup musik gitu ya kak ya?
2: Enggak.
0: Jadi siapapun itu boleh.
2: Boleh.
0: Oke.
2: Jadi kita memang sengaja kasih fasilitas itu tuh biar merekanya nyaman. Terus kita juga kan memang menyediakan juga board game juga gitu. Mm-hmm. Jadi banyak games, ada Uno, ada catur, ada sampai ke karambol pun ada.
0: Wah, asik bermalam-malam berarti kalau gitu ya.
2: Jadi memang saya sengaja begitu karena kangen masa dulu. Kalau dulu kan kita nongkrong banyaknya kalau sekarang tuh nongkrong banyaknya pasti main handphone.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, kenapa saya adain itu tuh biar mereka tuh komunikasinya tuh jangan lewat handphone, lu komunikasi lewat games gitu.
0: Oh, gitu.
2: Alhamdulillah sih berhasil ya gitu. Jadi
0: berhasil.
2: Gamesnya terabaik. Iya, maksudnya handphone
0: handphonenya gawainya
2: terabaik. Sambil ini gitu, sambil
0: main Uno gitu. Gitu. Lebih berasa lah kayak.
2: Lebih berasa komunikasinya. Ngapain gitu kan nongkrong nih masing-masing tapi pegang tapi
0: tetep,
2: handphone
0: tetep
2: gitu.
0: Pegang handphone sendiri-sendiri ya kayaknya.
2: Kayaknya enggak seru gitu. Bukan zaman dulu bukan gimana ya, pengen bawa itu gitu ke sekarang.
0: Oh, baik. Dan itu berhasil, Kak?
2: Alhamdulillah berhasil.
0: Oh, luar biasa. Malah
2: sempat kemarin sempat ngadain turnamen karambol sempat. Alhamdulillah berhasil juga.
0: Yang ngikutin gitu. Siapa? Yang di sana yang sering di sana.
2: SMA tuh penasaran gitu karena kan gamesnya jadul tuh. Kalau biliarnya Sunda kali ya.
0: Oh iya betul ya.
2: Cuma pakai tangan kan gitu.
0: Pakai tepung terigu gitu ya.
2: Tepung terigu.
0: tepung aci apa ya?
2: Apa ya? Ada sih sekarang khusus tepungnya.
0: Iya ya.
2: Kalau dulu kan emang
0: betul pakai itu ya.
2: Kalau zaman dulu kan pakai bedak malah. Bukan pakai tepung.
0: Betul. Nah, kemudian juga ada yang lain tadi ada apa live music gitu ya, terus kemudian ada karaoke. Yeah. Nah, itu dibuka setiap hari selalu ada gitu live music.
2: Setiap hari selalu ada.
0: Selalu ada. Kalo dari jam berapa sampai jam berapa sih Kak?
2: Kalau sekarang sih bukanya sampai dari jam 12 dulu sih, jam 12 sampai jam 11 malam.
0: Oke. Kalau kondisi tempatnya di mana itu? Di daerah perumahan kah atau di mana
2: di pinggir jalan?
0: Oh, pinggir jalan.
2: Dekat Terminal Cahum tuh nggak jauh kalau dari sini ya.
0: Iya. Jadi mudah banget buat dicari ya kak ya.
2: Mudah. Area parkir juga lumayan lah. Ada juga, terus musola juga ada. Kita AC juga ada. Alhamdulillah. Baru kebeli.
0: Alhamdulillah. Terbuka.
2: Ya apa terbuka. Masalahnya memang nggak ada live musik. Baik. Nggak ada musik sama sekali. Nggak ada alat musik gitu. Nggak ada buat karaoke nggak ada.
0: Baik. Pokoknya dimanjakan secara sarana prasarana gitu. Kemudian kalau lewat pelayanan mungkin dari SOP dari Kak Widi sendiri sama Kak Vero apa nih ke teman-teman barista atau mungkin ke teman-teman pramusaji gitu.
2: Gimana ya?
0: Lebih ke gimana biasanya? Harus senyum atau kayak gimana gitu biasanya?
2: Yang pasti sih harus jadi saya kan dari dulu senang ngobrol nih.
0: Yeah.
2: Jadi ketika ada konsumen masuk ataupun konsumen pokoknya konsumen yang masuk tuh pasti saya ajak ngobrol.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Saya nyontohin ke itu ke anak-anak supaya ke konsumen-konsumen ini tuh merasa bahwa tempat ini tuh menjadi tempat kedua mereka.
0: Kedua gitu. Ya, rumah kedua lah bagi mereka.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Alhamdulillah berhasil juga.
0: Yeah.
2: Gitu. Jadi lepas dari sekolah tuh dia bukan pulang ke rumah dulu.
0: Bisa jadi terkadang bukan hanya karena minuman atau makanannya yang enak ya kayak kadang-kadang pengen ngumpul aja ya ketemu gitu. Sama orang yang dikenal gitu ya. Gitu. Oke.
2: Okay. Jadi pengen merasa dia tuh itu tuh jadi rumah kedua gitu. Kadang-kadang ada yang pulang ke rumah balik lagi ke sana sampai malam baru pulang gitu kayak gitu ada.
0: Ada yang rutin datang tiap hari Kak?
2: Ada, anak SMA biasanya.
0: Anak SMA ya.
2: Anak kampus juga sering banget sih teman datangnya malam biasanya. Karena yang itu yang saya bilang ada yang jadi enggak boleh jam malam itu.
0: Jadi kan ini maksudnya pembatasan ini juga ke kafe enggak ngaruh ya enggak ada ya? Kalau kegiatan-kegiatan enggak ada ya?
2: Enggak sih, bebas-bebas aja.
0: Alhamdulillah. Bebas aja.
2: Lingkungannya juga kita alhamdulillah welcome support ya, juga ke support kita ya. Gitu. Yang penting itu aja sih kalau yang jadi masalah kan kalau enggak support ya.
0: Betul. Termasuk kan saat ini lagi banyak perbincangan tempat-tempat usaha agak-agak terganggu gara-gara memang ada parkir ya dan betul. Sebagainya. Mungkin petugas parkir yang sebenarnya tidak kita hire gitu ya Kak ya. Ada sendiri datang sendiri. Kalau gimana nih? Ada kendala enggak dari arah sana?
2: Enggak sih, selama ini mah aman-aman aja.
0: Termasuk kan Cicahum daerah padat nih kan ya.
2: Ya, daerah padat dan daerah wow. Tapi alhamdulillah support, pada support sih sebenarnya. Mm-hmm. Yeah. Lingkungannya support, terus yang ya maksudnya bukan pejabat apa ya.
0: Iya, yeah, daerah setempat lah, pemerintah daerah setempat lah ya, Kak ya.
2: Disebut pemerintah juga bukan.
0: Oke, oke. Okay, okay.
2: Apa ya namanya?
1: Jadi mungkin karena
0: aparat lah gitu lah.
1: Dari awal aparat. Biasanya kalau orang Sunda, karena saya orang Jawa ya, oh, yang akhirnya berpindah KTP ke Bandung.
0: Yeah.
1: Waktu saya pindah ke Bandung pertama kali itu, satu hal yang saya kenal dari orang Sunda adalah somea.
0: Somea.
1: Banget. Yeah. Jadi itu yang kita coba tularkan ke tim kitchen, tim barista, dan ke orang luar. Mm-mm. Gitu. Jadi kayak petugas parkir atau petugas keamanan yang di sana, aparat yang di sana, ya kita perlakukan sebaik mungkin. Jadi ya kayak keluarga aja, di luar ngopi bareng gitu. Alhamdulillah sih akhirnya sekarang support banget gitu ke kita gitu.
0: Baik, gitu. Oke, luar biasa. Dari pengalaman ini yang kita dengar dari dua narasumber kita ini menyampaikan bahwa sebenarnya usaha itu bisa dijalani bersama berdua dengan pasangan ya.
1: Yes.
0: Terkadang ada orang yang enggak bisa kan bikin usaha dengan pasangan gitu. Kayaknya gimana, sebal juga gitu. Kalau
2: awalnya gitu sih.
0: Oh, ngerasa juga ya Kak Widi ya.
2: Gitu sih. Cuman lama-lama kebiasaan.
0: Enggak
2: sih, sebenarnya bukan kebiasaan, cuman ya hampir sama sih. Sebenarnya kan kalau ngurus usaha bareng-bareng tuh kayak ngurus rumah tangga juga sama sih sebenarnya kan. Enggak beda jauh lah.
0: Ya beda jauh, nge-manage juga gitu ya masalah.
2: Kasarnya ada bapaknya, ada ibunya, ya anggaplah karyawan ini anak-anaknya kan gitu.
0: Betul.
2: Ya sama aja sih sebenarnya. Jadi alhamdulillah sih awal-awal memang ada sering apa terjadi kesalahpahaman lah apalah gitu. Tapi alhamdulillah karena kita juga ngejalanin dari tahun 2022, sekarang berarti udah masuk 2025.
0: Mau hampir ke 3 tahun ya hampir. Ya,
2: alhamdulillah sih akhirnya jadi saya tahu maksudnya dia gitu. Apa walaupun nih kita serumah, tapi kan kita serumah kan bukan ngomongin kerjaan ya.
0: Iya. Tapi rumah berbeda kan ya?
2: Rumah berbeda.
0: Jadi berbeda. Ini benar-benar untuk kerja aja.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Iya,
0: yes. Kayak.
2: Jadi pas udah kesini, maksud dia kesini gitu. Jadi
1: beradaptasi lah ya.
2: Beradaptasinya alhamdulillah sih. Cukup cepet, lumayan ya. Lama juga.
0: Pastinya butuh proses lah ya kan.
2: Butuh proses.
0: Iya.
2: Kadang-kadang kan yang susah tuh nyatuin misinya.
0: Ya itu dia.
2: Visi,
0: betul.
2: Visi misinya tuh susah gitu. Tapi akhirnya makin sini, saya paham nih maksud dia kemana gitu kan. Karena kan kalau bisnis udah beda lagi nih gitu.
0: Iya.
2: Padahal dia kan ada sedikit keturunan Chinese juga ya.
0: Oh iya.
2: Jadi sedikit. Wow.
0: Yang penting cuan gitu lah ya. Yeah. Kalau Kak Vero ya pastinya ya. Ya
2: pasti detail sih sebenarnya.
0: Pastinya.
2: Kalau dia detail.
0: Apalagi kan punya apa namanya? Punya usaha di bidang konsultan masalah itu ya. Hitung-hitungan lah artinya.
1: Yes, betul. Mungkin kalau konsultan
0: hitungan bahan baku dan sebagainya, hitung uang apalagi kan.
1: Kalau konsultan kan kita udah ada financial report-nya sendiri.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi every single thing itu masuk ke perhitungan kita.
0: Dan yang pasti ini berbeda dengan bisnis ini, agak santai, agak kalem.
1: Karena kan agak beda ya gitu, agak tricky lah.
2: Awalnya dia terjun langsung ikut di situ gitu, cuman lama-lama, nih kayaknya akhirnya dia mulai
0: ngelepas gitu,
2: nggak mau terjun langsung banget karena kan jadinya banyak
1: hal yang tidak terdefinisi gitu ya. Variabelnya terlalu banyak loh.
0: Betul. Gitu nah sih. Itu ya. Jadi memang masing-masing usaha ini punya cara tersendiri kayak.
2: Yeah.
0: Dan prosesnya juga beda-beda begitu. Nah, Kak, ada titik jenuh nggak sih kalau usaha bersama gitu barengan dengan pasangan? Merasa bukan titik, maksud gimana, kadang-kadang lah merasa bosan. Ketemu orang ini lagi di rumah, ketemu di tempat kerja, kan sekarang sudah satu atap pun ketemu, gimana nih?
1: Kita harus nafas dulu.
0: Langsung nafas.
2: Ini harus jujur apa?
0: jangan jujur ting.
1: Sebenarnya karena kita dua pribadi yang beda ya.
0: Yeah.
1: KB ini juga lihat lah, kayaknya Widi introvert banget gitu, sementara saya agak ekstrovert ya. Jadi mungkin ya pertama kita saling beradaptasi.
2: Kamu yang introvert.
1: Terkadang ada switchnya gitu kan. Jadi terkadang ya memang kita ngajak teman-teman di kedai atau di kantor tuh buat outing bareng, buat keluar bareng, gitu. Jadi nggak, supaya nggak bosen sih, karena balik lagi kayak kata Awidi kan, bisnis itu ibarat kita kayak rumah tangga ya, gitu. Apalagi kita jalannya berdua, kita punya banyak banget anak-anak gitu, karena Lavater aja anaknya udah berapa, terus di kedai juga anaknya udah berapa. Jadi as a family ya kita harus bikin fun aja gitu. Jadi kalau udah ada, aduh jenuh kayak gue ngeliat nih orang lagi,
0: Betul.
1: Gitu. Ya udah kita kadang main PS bareng atau main karambol bareng gitu. Jadi pokoknya light up mood kita aja sih itu. Kalau jenuh sih udah pasti ada sih kak, namanya manusia ya.
0: Betul. Gitu. Jadi sekaligus ini fasilitas buat Lavater ya, hiburan di bawah ya. Setelah hitung-hitung di atas.
2: Ya di bawah fun aja sih sebenarnya, kayak karyawan juga saya nggak yang kerja enggak gitu juga sih sebenarnya.
0: Enggak nge-push banget gitu lah kayaknya.
2: Lagi santai ya kita main bareng gitu, kayak main catur juga. Kita kadang main sama saya sama karyawan main catur, main gaple kayak gitu itu sering.
0: Oke. Okay.
2: Jadi enggak yang kamu di mana, kamu saya harus di mana gitu enggak sih. Jadi baik. Saya buat mereka itu
0: happy lah ya,
2: happy
0: kak.
2: Lah gitu. Terus enggak, jangan, bukan dibikin takut ya. Saya enggak suka sih sebenarnya yang bikin takut-takut gitu.
0: Bukan tipikal Kak Widi ya.
2: Gitu. Pengennya tuh ya udah gitu. Malah ke anak-anak tuh saya bilang tuh anggaplah apa kedai ini tuh usaha kalian.
0: Oh. Jadi rasa memiliki itu ya kayak yang gitu. Bikin dan mereka betah kan dari awal sampai akhir karyawannya tetap yang sama atau gimana
2: sebenarnya? Alhamdulillah sih betah ya sebenarnya. Cuman yang bertahan ya cuman dua. Ya kalau saya sih senang-senang aja karena alhamdulillah tuh dari yang keluar itu sebenarnya bukan mereka tidak nyaman dengan kondisi di kita ya, tapi mereka punya kerjaan yang memang lebih dari di kita gitu. Tapi ya alhamdulillah itu berarti kan meningkat.
0: Iya. Itu hak mereka gitu ya kan. Mereka tidak membatasi itu ya.
2: Tidak sangat tidak membatasi sih sebenarnya kalau mereka memang ada kerjaan yang lebih dan memang levelnya bisa lebih atas ya sok mangga gitu.
0: Iya.
2: Justru kan supaya di kita juga kan jadi proses pembelajaran juga di kita bahwa usaha tuh kayak gini loh.
0: Baik.
2: Gitu.
0: Jadi Kak Widi dan juga Kak Vero nih yang terakhir ya karena waktunya tanpa terasa nih asik banget ngobrolnya. Nah sudah barang tuh kalau usaha kan harus berkembang ya kak ya, nggak mungkin ya mau nggak mau ya. Betul. Meskipun awalnya mungkin hanya sekedar untuk mengisi waktu luang ataupun apa, tapi tetap kan ada tujuan.
1: Bisnis
0: harus cuan lah ya gitu. Yes. Atau mungkin untuk berkembang nih kak. Kira-kira kedepannya pengen seperti apa, mungkin ada keinginan, harapannya gitu.
2: Harapannya ya. Harapannya sih pengen punya tempat yang lebih luas aja sih. Tempat-tempat lebih luas. Kalau sekarang kan memang tempat ya nggak disebut besar, nggak disebut kecil banget juga nggak, jadi middle lah gitu.
0: Baik.
2: Pengennya di apa, diperbesar aja sih.
0: Karena dengan itu insya Allah bakalan lebih maju lagi gitu kayak ya, dengan konsep yang kakak ini ya.
2: Minimal tempat yang sekarang itu di apa, diperbaharui lebih bagus lagi.
0: Duh bu, dengerin senabu ada budget. Budget buat renov lagi nih.
1: Kalau aku sih percaya law of attraction ya. Jadi ya hukum tarik menarik lah. Kalau misalnya insight-nya kita nih, internalnya kita udah happy, ownernya happy, terus yang kerja juga happy, rezeki pasti akan datang sendiri.
0: Betul.
1: Dan hopefully ya nggak cuma tempatnya yang meluas, tapi nama kita juga meluas.
0: Betul.
1: Gitu ya. Ngopi Ngenah Bandung gitu kayaknya lucu juga ya.
2: Pengen buka cabang sih.
0: Asik.
2: Pengen gede, cuman lebih apa, lebih ada cabangnya gitu.
0: Oke. Kak Widi dan juga Kak Vero, silakan boleh disampaikan lagi nih kak, terus untuk Kopi Ngenah ini di mana alamatnya, kalau misalnya mau reservasi atau mungkin mau secara online bisa.
1: Online bisa. Bisa
0: mungkin lewat apa begitu.
2: Oke. Udah Dinda. Oke, Ngopi Ngenah ini sekarang berada di lokasinya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 878.
0: Betul.
2: Tepatnya dekat enggak jauh dari Terminal Cahum sih. Patokannya itu aja. Terus apa lagi ya? Kalau mau yang reservasi tinggal DM aja sih, sebenarnya ada IG-nya at ngopingeunah.bdg
0: ya. Ya, atau bisa langsung datang lah ya,
2: bisa sambil langsung datang. Aman bisa dikondisikan.
0: Kan dari Kak Vero terakhir mungkin
1: apa ya, ya pokoknya jangan lupa datang ke Ngopi Ngenah gitu. Kapan lagi kita ngerasain rasa yang enak tapi kedainya homey banget. Ya kalau sekarang banyak kafe-kafe yang lucu-lucu, yang estetik gitu. Kalau kita yang jadul aja deh, feels like home lah intinya.
0: Tapi gitu. Tapi bisa bersaing gitu kayak ya?
1: Bersaing banget
0: dengan
1: dong
0: konsep.
1: Pokoknya, pokoknya jangan lupa add, follow, dan DM deh di IG-nya ngopingenah.bdg
0: gitu. Baik, Kak Vero, Kak Widi, terima kasih sekali sudah sama-sama ngobrol. Terima kasih meskipun waktunya cuma bentar ya Kak ya.
1: Gak apa-apa.
2: Alhamdulillah, makasih udah rejeki. Ini kan rejeki
0: ya, ini rejeki bisa ketemu
2: dengan Kak.
0: Baik, atur nuhun, terima kasih sekali. Semoga lancar selalu ya Kak ya.
1: Amin.
0: Buat
1: amin
0: semua bisnisnya.
1: Amin, amin.
0: Saya gak bisa sebutin satu-satu, takutnya masih banyak lagi bisnis yang lain.
1: Aduh. Aminin aja dulu,
0: amin
1: ya.
0: Amin, amin. Baik, demikian kaum dangu, kita akhiri saja pendengar di mana saja Anda berada, mengingat waktunya nih ya. Nanti bisa kita hadirkan kembali tentunya obrolan-obrolan menarik lainnya di setiap harinya di pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat di UMKM Rom 4 RRD Bandung. Saya Benny Herdiansa dan juga kedua narasumber kita ada Kak Veronica dan juga Kak Widi undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: apakah kearifan lokal dan juga pemikiran timur itu bisa menjadi kompas etika juga nih Pak Wani, supaya perkembangan AI itu tidak berjalan hanya berdasarkan efisiensi, kecepatan ataupun keuntungan atas dasar kepentingan tadi Pak Wani?
1: Ya, betul sekali. Jadi yang sekarang hidup misalnya kita mencari orang gotong royong itu tidak terjadi gitu ya sekarang. Tapi dengan digital justru pengetahuan itu banyak yang muncul karena gotong royong. Jadi misalnya ya contoh yang paling sederhana saja, kita ya kalau misalnya kita sebut misalnya ayeuna mah sok jelema musyrik katanya, kunaon percaya kamep gitu ya. Lain percaya ke Allah tapi kamep gitu ya. Nah padahal map itu sebuah budaya digital ya yang diisi oleh manusia-manusia gitu kan. Jadi orang boleh mengisi berkeroyok kemana saja selama dia memasukkan, menginputkan digitalisasi koordinat, titik-titik koordinatnya dari jalan-jalan itu bisa membantu orang lain gitu ya. Siapa saja boleh mengisi gitu. Nah memang ada masalah juga. Kalau manusianya mengisinya asal, nah maka pas lebaran kemari banyak nu nyasar gitu ya.
0: Bener.
1: Karena kulantaran nu nginputna meureun bari ngimpi teh darahna gitu ya. Atau pas nginputna naik motor atau jalan kaki gitu. Nah, itu yang menyebabkan orang jadi tersesat.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, di input gitu oleh beramai-ramai. Nah, yang menjadi luar biasa justru di ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini orang sekarang tadi mencari vaksin, membuat suatu model, suatu apapun bisa melalui kerjasama gitu ya, saling sharing. Kita dulu ketemu dengan seorang pakar di Amerika susah, harus mendatangkan, mahal gitu kan. Nah sekarang dengan era Zoom pakai Meet gitu ya, dengan era digital bisa ditayangkan di gambar ini, rumus ini seperti ini, oh di sana dijawab gitu ya, salah gitu ya. Anu yang misalnya di kampus saya misalnya webinar internasional, yang dulu harus mengeluarkan biaya besar, cukup dengan Meet, dengan Zoom ketemu pakar-pakar dunia gitu.
0: Betul.
1: Ya itu, dan sharing pengetahuan di sini juga sharing pengetahuan, sehingga memunculkanlah pengetahuan-pengetahuan baru, teknologi-teknologi baru yang lebih cepat. Nah itu yang keunggulan dari budaya digital ini. Nah tadi kembali kepada kesadaran manusia bahwa ternyata di sana tuh ada orang hebat gitu loh, gitu ya. Kalau merasa sekarang kita paling hebat, ternyata di sana yang ada yang hebat gitu ya. Jadi itulah kesadaran bahwa manusia ini semakin kecil gitu di dalam sistem dunia yang apa, kita hanya sebagai satu sebagian pemain kecil dari pemain-pemain dunia ini, alam ini yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu.
0: Baik.
1: Nah itu barangkali yang membuat kesadaran kita semakin baik ya, yang disebut dengan budaya ketiga ini atau budaya katilu.
0: Budaya katilu. Baik, untuk menutup sesi ini Pak Wani, tentu sah-sah saja kita boleh meminta AI buat ringkasan ya, minta AI cari pola atau ngebantu juga dalam urusan riset. Ada wilayah tertentu yang mungkin gak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mesin. Apa yang gak boleh didelegasikan manusia kepada AI Pak Wani? Keputusan moral, empati mungkin, kreativitas, atau justru kemampuan untuk menentukan makna dan juga tujuan hidup misalnya?
1: Ya, tadi kembali lagi bahwa AI itu kecerdasan buatan itu bodoh gitu. Ya, jadi anu pinter mah tetap manusia.
0: Okay.
1: Nah, oleh itu harus disadari betul gitu ya, bahwa manusia itu pinter gitu. Nah apalagi dengan kolektif ya, jadi semua orang bisa memasukkan informasi-informasi ke dalam rumus digital. Dan bahwa hanya saja mungkin perlu dicermati juga tadi bahwa manusia AI itu bodoh ya. Kita manusia jangan terjebak algoritma gitu ya. Apa yang disebut dengan algoritma? Contoh misalnya, kalau misalnya buka TikTok, Kang Nazwar seneng ningali naon motivasi gitu ya. Nah, 5 menit atau 3 menit lihat penuh 3 kali TikTok yang sama sejenis gitu ya. Maka nanti kalau buka TikTok itu

0: lagi yang keluar.
1: Oh, gitu. Oke. Okay.
0: Nah itu yang oleh sistem, oleh algoritma, oh si orang ini senangnya ini gitu. Mm-hmm. Nah disinilah perlu kesadaran manusia sebagai kekuatan yang unggul yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala harus bisa move on gitu. Mm. Jadi begitu algoritmanya itu kita rubah gitu ya, kita segera ganti gitu ya, supaya jangan terjebak di situ terus gitu. Nah ini yang di dalam pendekatan budaya digital ini tadi kita semakin kecil di antara keseluruhan, jangan terjebak algoritma. Hmm. Nah, segera move on gitu.
1: Segera
0: ya.
1: Segera move on
0: dari ya. Satu titik ke titik lain. Karena okay. budaya digital ini sering juga disebut. Tentu lawannya adalah analog ya. Kalau ada digital ada analog. Nah kalau analog dia bergerak sepanjang garis. Jadi lihat masa lalu ke depan, di tren, lihat tren gitu ya. Nah kalau digital itu move on, dia bergeser dari satu titik ke titik lain, bukan tidak selalu harus mengikuti garis. Algoritma itu mengikuti garis gitu. Nah ini yang atau sering juga disebut terobosan. Ya, terobosan. Jadi zaman kiwari geus waktuna kita harus mencari terobosan-terobosan gitu ya. Jadi ulah ngikuti tren survei, ulah ngikuti tren hasil algoritma gitu. Nah, kita harus robah sesuatu pandangan yang baru. Itu yang paling barangkali perlu kita semua memahami tentang budaya digital ini.
1: Oke.
0: Okay, nah, jangan dimusuhi.
1: Jangan karena, dimusuhi.
0: Karena ini adalah pasti kita akan ketemu, gitu ya. Tapi kita harus waspada bahwa AI kecerdasan buatan itu bodoh.
1: Nah, itu
0: barangkali
1: penegasannya. Kita kadang sering mengukur kemajuan dengan kecepatan, lebih cepat, lebih efisien, lebih otomatis. Tapi emang ada ukuran lain yang sering terlupakan, apakah kita menjadi lebih manusiawi. Nah, nanti kita akan coba ulas kembali ya untuk sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya berjaringan.
2: Saban masalah anu dongkap ayeuna sanes kanggo ngalabuhkeun nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana. Setiap masalah yang datang sekarang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.

0: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Mengulas kembali topik yang tengah dibahas untuk sesi kedua budaya digital bersama Pak Woni Ridwan. Saudara pendengar, tadi muncul beberapa materi terkait tentang gagasan muka lawang Renaissance K2 katanya ya Pak Woni ya. Dan tentu ada bayangan tentang masa ketika ilmu, agama, akal, sains, kemudian budaya ataupun pengetahuan itu sendiri tidak lagi berjalan di kotak masing-masing, melainkan bergerak menuju pemaduan begitu. Dan menjawab hal yang tadi Pak Woni, kita kan kadang ngukur kemajuan itu sama kecepatan gitu ya. Lebih otomatis katanya, lebih digital itu lebih kekinian. Tapi ada ukuran lain yang sering terlupakan, apakah kita menjadi lebih manusiawi? Apakah kemajuan teknologi dan AI ini bisa benar-benar disebut kemajuan kalau di saat yang sama manusia juga kehilangan empati, kesadaran, dan juga hubungannya begitu dengan sesama? Pak Woni, silakan.
2: Ya, ini menarik ya dengan AI atau kecerdasan buatan ini. Tadi manusia harusnya dengan budaya digital ini, manusia harus kembali sebagai manusia gitu, utuh. Karena harus ada kesadaran bahwa kita ini adalah bagian pemain dalam orkestra kosmis ya, dalam lingkung dunia yang lebih besar gitu. Manusia itu bukan sutradara gitu ya, tapi adalah sebagai pemain yang disutradari oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kita selalu ingin sesuatu dalam pendekatan agama modernnya, misalnya sering disebut oge ku kiai-kiai, ku ustad-ustadnya, orang tersuka gitu, tapi tang-tang tuh Allah suka gitu. Jadi bisa jadi orang suka ngeresep karena eta, tapi Allah teresep karena eta. Gitu. Nah itu dengan budaya digital ini itu harus menjadi hal yang utuh gitu, yang diketahui gitu. Nah ini yang dipahami bahwa tadi kecepatan ya, atau istilahnya faster, cheaper gitu ya, better gitu ya, cepat, murah. Memang itu tujuan banyak tujuan itu. Tapi misalnya benar tuh sih gitu ya, jelma malas itu salah gitu. Ya. Bayangkan misalnya ku urang lamun aya jelma teu pernah malas. Pasti stres gitu. Gitu ya. Sewaktu-waktu orang kudu males gitu.
1: Iya, ada waktunya rehat ya.
2: Rehat, anu disebut rehat, istirahat gitu ya, jalan-jalan, ngimpleng heula, ngalamun heula,
1: healing-healing.
2: Gitu, healing. Nah, eta tapi ulah jadi pamalesan nah. gitu. Nah, eta yang anu disebut move on. Atau misalnya anu disebut fitrah manusia itu pelupa gitu. Hilapan cenah gitu ya, hilapan. Bayangkeun ku urang lamun manusia henteu hilapan. Ya, urang baheula dicarekan ku kolot gitu ya. Stres gitu. Nepi ka ieu na ingat terus bakal gelo urang gitu.
1: Iya ya.
2: Ya. Jadi ada istilah mungkin moal aya istilah motivator-motivator anu nyarioskeun pohokeun, lupakan gitu. Nah, padahal nah itulah pentingnya manusia itu memang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pelupa gitu ya, lupa. Tapi ulah ngapopohokeun
1: ya, gitu, ya, nah, ya. Jadi berdamai dengan masa lalu ya, itu juga penting ya.
2: Ya, bahwa masa lalu tadi jatuh segala macam, mungkin itu adalah sesuatu yang nah mungkin kita bisa mengatakan ujian, ada yang mungkin juga cobaan, ada juga yang disebut ajab gitu, kita tidak tahu. Tapi sebagai manusia harus bangkit gitu ya, harus bangkit karena Allah meminta ya bangkit. Nah ini yang dipahami dalam pendekatan budaya digital. Dari kalau kita misalnya shoot di AI, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya, kalau setelah jatuh banyak keluar tuh perintah-perintahnya gitu ya. Nah itu bisa kita gunakan gitu ya, kita manfaatkan. Nah, seperti contoh lain di kampus saya di UICI ya, Universitas Insan Cina Indonesia, sebagai kampus digital itu kan mahasiswanya tidak ketemu dengan dosen ya.
1: Okay.
2: Yang ketemu adalah modul-modul bahan ajar, video-video gitu. Uh-huh. Ya, paling ketemu dosen hanya sebulan sekali ataupun tergantung kebutuhan gitu ya. Nah, di situ manusia harus punya kemandirian tadi ya, kemandirian dia habis kapan dia bisa mengerjakan, kapan dia harus. Nah, ini ternyata kalau kita survei gitu ya, orang-orang yang mampu mengelola diri itu adalah orang-orang yang sukses. Gitu, ya. Nah, budaya digital mengajarkan kita, kita harus bisa mengelola diri tadi, kapan move on, jangan di analog terus gitu ya, di berjalan di realnya itu terus karena atau misalnya kita suka ke seseorang gitu ya, sampai padahal Allah sendiri, sistem alam sendiri atau kita sebut dengan semesta itu mengatakan tidak boleh kita kultus gitu. Ya, kultus kepada seseorang. Kita harus move on. Gitu. Nah, ini yang mengajarkan kita budaya ketiga ini dengan kecerdasan buatan, bukan hanya cerdas yang dibuat oleh manusia, tapi harus bisa mendorong manusia juga menjadi lebih cerdas lagi.
1: Baik.
2: Yaitu mengatur diri sendiri dengan lebih baik. Jadi kecerdasan buatan sebagai alat budaya digital sekarang ini alat bantu buat manusia, bukan segala-galanya.
1: Bukan itu, segala-galanya.
2: Itu yang menjadi barangkali menjadi penting.
1: Gitu. Oke, baik. Waktu terus berjalan, tidak terasa 3 menit tersisa nih Pak Woni. Kita akan tutup dengan pertanyaan yang tentu menjadi fundamental nih. Karena kalau kita bicara tadi sudah tentang AI-nya, data, pendidikan, budaya, kemudian tadi mengulas sedikit tentang kampus digital ya, ada kearifan lokalnya sampai masa depan seseorang begitu. Tapi akhirnya kita kembali ke manusianya sendiri, diingatkan bahwa teknologi lahir ya karena manusia memiliki keterbatasan, membutuhkan alat lah untuk memperluas kemampuannya. Di tengah dunia yang mesinnya semakin cerdas, dalam tanda kutip ada belet-beletnya, oke deh, memang dibentuknya juga oleh kita ya. Apakah tugas manusia adalah menjadi lebih cerdas daripada mesin, Pak Woni, atau justru menjadi lebih sadar tentang siapa dirinya dan untuk apa kecerdasan itu digunakan dan kemana peradaban ini akan diarahkan? Sebagai closing statement juga mungkin ya Pak Woni, disilakan.
2: Kembali kepada manusia diciptakan di muka bumi ke Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ard, pemimpin, tapi bukan sutradara. Nah, itu yang menjadi catatan penting kita, tapi dia adalah harus mengharmonikan dengan lingkungannya gitu. Jadi harus punya kesadaran bahwa nada yang kita kembangkan, yang kita bangun adalah nada yang harmonis dengan sesama, dengan lingkungan, dengan alam gitu ya, dengan sesama manusia. Itu barangkali yang menjadi catatan penting kita. Kecerdasan buatan bukan segala-galanya, justru manusia yang cerdas gitu. Nah, manusia itu yang cerdas. Nah, dia bukan alat sehebat gitu ya, tapi alat bantu yang karena manusia punya kelemahan ketidaktahuan gitu. Nah, diberitahu oleh orang lain yang memberi, memasukkan ke dalam AI atau dalam bentuk budaya digital tadi gitu ya. Jadi dimanapun di dunia bisa memberikan masukan-masukan sehingga apa yang kita sebut sekarang dengan istilah Renaissance kedua, yaitu One Science 2.0 ya, satu keilmuan 2.0 gitu ya. Jadi orang mengembangkan pengetahuan itu secara bersama, secara kolektif gitu. Tidak ada orang yang lebih hebat. Barangkali itu yang perlu kita sadari betul. Budaya digital mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu lemah, tapi juga dia harus diberi tugas sebagai pemimpin di muka bumi yang harus punya makna, punya bermanfaat.
1: Luar biasa.
2: Sering kita dengar jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain.
1: Itu
2: barangkali tadi sebagai harmoninya. Jangan malah merusak orang lain.
1: Baik, gitu, baik. Jadi gunakan, pelajari, kritisi, kemudian kita arahkan untuk kebaikan begitu ya Pak Woni ya.
2: Baik.
1: Terima kasih banyak hatur nuhun pisan ya Pak Dr. Woni Ahmad Ridwan SEMM atas obrolan yang sangat kaya makna juga di siang hari ini. Dan juga untuk sahabat budaya yang hadir untuk mendengarkan siaran obrolan budaya di RRI Bogor, Bandung, serta Cirebon ya. Dan mengakhiri kebersamaan kita, sekali lagi hatur nuhun kepada ya, narasumber kami Pak Woni. Insyaallah nanti kita akan jumpa kembali ya. Amin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian akhir kebersamaan kita untuk obrolan budaya berjaringan dengan topik budaya digital. Saudara pendengar, tetap cerdas menggunakan teknologi, tetap kritis terhadap informasi, dan tetap berakar pada budaya. Sampai berjumpa kembali di obrolan budaya berjaringan berikutnya. Saya Nasrul Alwi, pamit undur diri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai

0: hanya butuh satu percikan. Rumah yang dibangun bertahun-tahun bisa habis dalam hitungan menit. Korsleting listrik sering menjadi penyebab utama kebakaran dan banyak terjadi karena kelalaian kita sendiri. Periksa instalasi listrik secara berkala. Jangan gunakan stop kontak bertumpuk. Cabut peralatan listrik yang tidak digunakan. Pastikan kabel serta peralatan dalam kondisi baik. Ingat, mencegah lebih baik daripada menyesal. Waspada listrik. Selamatkan keluarga. Selamatkan rumah Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
1: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
0: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
1: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
0: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
1: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
0: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
1: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
0: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
1: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
2: Budaya, perlu Anda tahu konstruksi rumah adat Sunda. Dalam masyarakat Sunda Buhun, dikenal beberapa jenis bangunan rumah. Pada umumnya, bangunan rumah adat Sunda berkonstruksi seperti panggung dengan kaki-kaki terbuat dari batu berbentuk balok yang berfungsi sebagai penyangga tiang kayu atau dikenal dengan istilah tatapakan. Bagian lantai menggunakan papan kayu atau palupuh yang terbuat dari bambu, serta dindingnya memakai anyaman bambu atau papan kayu. Perbedaan yang signifikan terlihat pada bagian atap yang dalam istilah Sunda disebut suhunan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Yuki Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kala Warta Pro Obat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah, hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang bersahaja namun kaya makna.
1: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
0: Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leuweung kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik, dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

0: Bicara soal oleh-oleh khas Bandung atau Jawa Barat, peyem, khususnya peyem sampe atau singkong, pasti berada di daftar teratas. Kudapan ini adalah bukti keahlian biotermal tradisional masyarakat Sunda dalam memanfaatkan teknik fermentasi. Meskipun sekilas mirip dengan tapai singkong daerah lain, peyem Sunda memiliki karakteristik yang unik. Peyem biasanya disajikan utuh, tidak dipotong kecil-kecil, dan digantung di kios-kios pinggir jalan, seperti di kawasan Cimenyan atau jalan raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peyem cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tapai biasa. Peyem juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peyem yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peyem juga kuliner yang paling adaptif. Peyem nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam pembuatan peyem ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pembuat peyem harus dalam keadaan bersih. Yulia Jamilah, seorang pengusaha kuliner peyem, menjabarkan mitos yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Sunda.
1: Pembuatan peyem itu fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
2: bersih. Ya, ya.
1: Dan harus banyak juga. Pasti ada rasa apa ya, kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi mau amisin, gitu. Amis amat gitu, bikin kita
2: yum
1: gitu ya. Mm-mm. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman nggak dimasukin ke situ sih kayaknya. Mm-mm. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya nggak pakai itunya. Nggak ada pakai cengek, nggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peyemnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja, itu sih yang utama.
2: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul, ketan hitam dan ragi yang paling utama.
2: Ragi. Itu aja.

maka Tatar Pasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol. Jiwa dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Terkait dengan Hari Puspa dan juga Satwa Nasional, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita ini. Ada Ibu Siti Khodijah, Kabid Tata Lingkungan DLH Kota Bandung. Ada hal apa saja nih Bu yang mungkin berkaitan dengan tema ini Bu?
2: Jadi kita memang melakukan penghijauan di lahan kritis Kota Bandung. Okay. Tentu saja upaya ini dikaitkan juga dengan lokasi kami yang memang kami memiliki lokasi Taman Keanekaragaman Hayati. Dan kami ingin Taman Kehati disebut memberikan dampak-dampak yang baik terhadap lahan-lahan kritis yang ada di sekitar Taman Kehati. Yang tentu saja konsepnya akan disamakan dengan konsep penghijauan yang dilakukan di Taman Kehati Kota Bandung Pak. Ekosistem yang awalnya di situ adalah daerah hutan kembali menjadi hutan. Kalau pengembangan dimulai dari flora. Ketika flora itu dikembangkan membentuk suatu ekosistem dan habitat, fauna akan datang. Untuk yang existingnya ada musang, kemudian ada juga burung puyuh, kemudian ada masih ada ayam hutan. Harapannya ke depan juga ada hewan-hewan lahir masuk ke Taman Kehati dan nyaman hidup di Taman Kehati. Nah, kebetulan flora yang kami kembangkan adalah flora endemik. Kemarin kita mengembangkan 6 spesies utama seperti loa, kemudian bunut, ada puspa, ada kisirem, kemudian ada juga tanaman-tanaman endemik lainnya yang memang menjadi khas Kota Bandung. Kami melihat masyarakat sudah sangat peduli di dalam proses penghijauan, terutama untuk mendukung ketahanan pangan di DLH Kota Bandung. Juga ada program kampung iklim di mana salah satu upayanya dimitigasinya adalah melakukan penghijauan. Dan penghijauan ini menjadi program utama di skala tapak, jadi skala RW, sehingga harapannya ini menjadi hal yang sustain dilakukan oleh masyarakat dan terus digerakkan dalam setiap skala yang lebih kecil.
1: Barangkali DLH sendiri punya kegiatan saat ini?
2: Kegiatan utama kami di bidang tata lingkungan adalah di program kampung iklim atau komunitas iklim. Program ini melakukan evaluasi dalam skala RW, menentukan kerentanan-kerentanan terhadap lokasi RW tersebut. Dengan melakukan pengkomposan, komposnya kita bisa digunakan untuk penghijauan, dan hal ini menjadi sirkular yang cukup baik apabila dilakukan dalam skala tapak. Kerentanan sampah akan selesai, kelantangan banjir selesai, perubahan iklim juga selesai, kemudian ketahanan pangan juga akan selesai. Jadi program yang kami lakukan saat ini adalah salah satunya adalah program kampung iklim, yang merupakan program yang diinisiasi oleh tingkat nasional, program yang cukup baik. Kami mendukung tersebut untuk meningkatkan kualitas lingkungan di skala RW tersebut.
0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahnya di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda di sore hari ini ya, menghadirkan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut. Tadi sudah dibuka dengan dua buah lagu dari suaranya Vita Alvia, Kecup-Kecup, dan juga dari suaranya Via Valen, Sempurnakan Langkahku. Nah, seperti biasa kaum dangu dalam acara Pro Dangdut, Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung Dangdut Klasik ya. Dangdut Klasik di sesi satu ini ada dua lagu yang bisa Anda dukung. Ada dari suaranya Iis Dahlia, Asmara Kurindu, dan juga Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi. Itu dua lagu Dangdut Klasik yang bisa Anda dukung di sesi satu Pro Dangdut sore hari ini ya. Jadi langsung aja untuk Anda para pencinta lagu dangdut yang mau request dan juga dukung Dangdut Klasiknya ya, boleh langsung melalui nomor telepon kami di 7218075, atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami ya di 0811200150. Sekali lagi, untuk Dangdut Klasiknya di sisi satu ini ada dua lagu. Ada dari Iis Dahlia, Asmara Kurindu. Ada juga dari Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi. Yuk, untuk Anda para pencinta lagu dangdut yang sudah siap-siap ya, boleh Anda langsung request lagu kesukaan Anda dan dukung Dangdut Klasiknya melalui line telepon di 7218075, atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Baik, sudah ada yang masuk di 7218075. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, alhamdulillah Neng Ros damangnya.
0: Alhamdulillah, Bah.
1: Kamari maliren penginten ieu nya ramanya.
0: Mohon.
1: Ramah Neng Ros almarhum jadi tampi iman Islamna.
0: Amin.
1: Dihapunten segala kelepatan anak.
0: Mohon amin, Bah.
1: Sing janten ahli sawarganya.
0: Amin.
1: Ah, ima tawis manco ya, Neng Ros.
0: Mohon, Bah.
1: Tawis manco, pami ayah laguna.
0: Mohon.
1: Aku cunak, Bah, mah.
0: Naon, Bah.
1: Mojang piangan, ayah.
0: Duka tangke orang pilarinya, Bahnya.
1: Mohon, pilarinya. Gitu. Naonnya tuh tenuk kudu rojong, dari rojong, laguna, teh.
0: Ayah Iis Dahlia, Asmara Kurindu, ayah Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi.
1: Asmara Kurindu, wehnya.
0: Mohon, mangga, oh. Siap.
1: Nepangan nama biasa kewargi Abah tuh di Sumatera Selatan. Nuju Maco pengintennya Bapak Ilham. Incu Abah tah. Bang Edo di Lampung. Bang Maironanya. Itu tuh Neng itu tuh di Pangandaran Neng Eci-nya.
0: Teh Eci, mohon.
1: Teh Eci-nya Neng Eci. Atau di Eta Balena Neng Carmila.
0: Mohon.
1: Asadanya itu tuh di Cidaun tuh.
0: Pak Sutaryat.
1: Di Sutaryat.
0: Mohon.
1: Sadaya naweng ros. Eta tabah teh leungiteun teu ku eta dayat ka mananya?
0: Caha, Bah?
1: Neng Neuisnya.
0: Oh, muhunnya teh Neuis. Ka mananya?
1: Fitri tanya.
0: Muhun. Mbak Safitri. Mbak Sekarnya.
1: Neuisnya, Mbak Sekar muhun
0: Sutaryatnya. Tah eta we, Bah, lah muhun.
1: Itu we anu ditu biasa teh sate nu diurang di Calengka teh teu ayanya. Tapi pagi
0: sahanya eta teh mohon.
1: Mohon ya da samikeun RRI nya.
0: Mohon, mohon, Bah.
1: Mohon kitu we hatur nuhun Neng Ros.
0: Mangga, Bah.
1: Aduh, mugi Neng Ros sing sehat walafiatnya.
0: Amin.
1: Kekade di jalan awina sing tartib.
0: Amin.
1: Sing salamet dugi ka buminya.
0: Amin, Bah.
1: Hatur nuhun pisan Neng Ros.
0: Sami-sami, Bah.
1: Mangga, assalamualaikum.
0: Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di Sadu Soreangnya. Lagu nate cenah Abah mah hoyong mojang priangan ya. Dangdut klasina ngarojong anu Iis Dahlia. Siap diantos, Bah, laguna. Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi Rosi ya?
0: Iya, Bang Mairona ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Bang, hari Sabtu ya. Nih nggak kemana-mana.
2: Iya, di sana.
0: Udah mulai rame nggak, Bang, menjelang Agustusan nih, 17 Agustus?
2: Nah,
0: udah mulai rame di sana?
2: Ya udah rame lah, Mbak. Jadi sangat kecil sekali untuk menunggu
0: sini masa ini. Udah dipasang bendera-benderanya?
2: Oh, benar-benar dari tanggal 1.
0: Oh, udah dari tanggal 1 udah dipasang ya?
2: Iya, iya.
0: Bang, kalau itu 17 Agustus suka ada lomba-lomba enggak di sana?
2: Apa pasar malam?
0: Kayak lomba makan kerupuk, lomba apa balap karung, lomba panjat pinang, ada enggak di sana, Bang?
2: Panjat pinang.
0: Oh, panjat pinang ada. Abang masih suka ikutan, Bang?
2: Enggak, panjat pinangnya udah rapi. Pemain-pemainnya orang-orang baru lah, orang-orang apa sih.
0: Oh. Iya. Oke deh, mau lagu apa nih, Bang?
2: Lagunya dari Saskia Gotik, Bebek Ngambang.
0: Bebek Ngambang?
2: Iya, Saskia Gotik.
0: Oke, Bebek Ngambang, Saskia Gotik, boleh. Dangdut klasiknya yang mana? Ada Iis Dahlia, Asmara Kurindu?
2: Iya, Asmara Kurindu.
0: Siap, boleh. Boleh kirim-kirim salam?
2: Kirim-kirim salamnya, Mbak pertama Mbaknya Mbak Serutan Kristika, baru Mbaknya Mbak Janggo, ada Terkandila, ada Duenga, ada Bang Ilham, ada Teci, ada Teuni, dan sesungguhnya Bapak yang cinta produk yang hari ini, Mbak.
0: Siap.
2: Oke, banyak Mbak Rosi, Mbak Serutan, sama Lepas. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Bang Mairona di Medan ya. Bang Mairona lagunya requestnya pengen lagu Bebek Ngambang dari Saskia Gotik, boleh ya. Dangdut klasiknya dukung yang Iis Dahlia Asmara Kurindu. Boleh ditunggu ya Bang Mairona lagunya. Yang lainnya yuk yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya di Pro Dangdut sore hari ini di sesi 1 ya. Dangdut klasiknya ada dua nih di sesi satu ini yang bisa didukung. Ada dari Iis Dahlia Asmara Kurindu, ada juga Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Yuk, langsung saja bisa request dan dukung dangdut klasiknya melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Kalau misalkan belum ada yang lainnya yang mau request, saya mau putarkan lagunya deh. Atau saya masih tunggu dulu deh ya. Sok atuh. Bisi apa masih mau gitu ya, ada yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda kemudian dukung dangdut klasiknya, yuk boleh melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Yuk. Belum ada nih? Oke deh, saya hadirkan saja lagunya yang sudah direquest sama Abah Janggot di sore yang Abah Hoyong Mojang Priangan cenanya dan Bang Mairona di Medan yang request lagu Bebek Ngambang. Kami hadirkan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: atau lebih dikenal dengan siput tanpa cangkang, yaitu jenis hewan moluska yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti siput pada umumnya. Hewan ini bisa ditemukan di tempat lembab yang berdekatan dengan sumber air. Karena 90% tubuhnya terdiri dari air, maka kelembapan sangat penting untuk menjaga agar tubuhnya tetap basah dan mencegah dehidrasi serta kematian. Meskipun slug sering dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman, slug memiliki peran ekologis penting dalam proses dekomposisi bahan organik, seperti memakan dedaunan busuk, sisa tanaman, jamur, dan bahkan bangkai hewan kecil untuk mempercepat proses penghancuran bahan organik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Musim kemarau sudah berlangsung di beberapa daerah di Indonesia, tak terkecuali di Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengimbau masyarakat bersiap untuk menghadapi musim kemarau yang berpotensi kondisi kekeringan. Yang perlu dilakukan adalah menabung air. Masyarakat harus menghemat air untuk memperkecil kemungkinan kekurangan air. Selain potensi bencana kekeringan, BMKG juga mengingatkan akan adanya potensi bencana kebakaran lahan yang bisa terjadi di musim kemarau. Untuk itu, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: posting foto aku dong. Yang bagus yang mana nih?
1: Aduh, nyetir aja dulu. Jangan selfie-selfie.
0: Yang ini cantik gak? Kurang bagus ya? Aduh, aku foto ulang deh ah.
1: Awas, awas itu di depan mobil.
2: Jangan menggunakan smartphone ketika mengemudi. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.

Menyen anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh nu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian ti eta bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandungan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun, lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.

0: mumpung lagi kosong nih jalannya.
1: Hus, ih gak boleh nyebrang sembarangan tahu? Itu di atas kan ada jembatan penyeberangan.
0: Gak apa-apa lah, kita gak usah lewat sana. Kita kan lagi buru-buru. Ayo ah, takut kesiangan nih.
1: Sen, celaka itu gak ada yang tahu. Enggak ah, aku lewat jembatan penyeberangan aja.
0: Ya udah deh, aku ikut kamu aja.
2: Utamakan keselamatan, gunakan jembatan penyeberangan.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
4: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Atunun kamdang masih setia manco di Propateri Bandung wengi iya dinten Sabtu malam Minggu ping 8 Agustus 2020 genep. Tabu 18 langkung 24 menit waktu sedangit iya kamdang Propateri Bandung masih di pidangan acara ngalang layung ngalagu Sunda dina wanci sariak layung. Wilujeng wayaki kasadayana mohon utamina ka wargi-wargi simkuring baraya anu di kota dulu-dulu anu di lembur anu ujung ngupingkan ke Propateri Bandung ngalangkungan frekuensi AM 540 kHz. Oke okay. Kawargi-wargi nukeresan ujung ngupingkan Propateri Bandung ngalangkungan audio streaming www.rri.co.id atau napi aplikasi RRI Digital. Tak kumaha cenah tehnya aplikasi RRI Digital teh mangga kaum dangu tiasa di download wae ngalangkungan handphone ya di handphone masing-masing di handphone sewang-sewangan kantun milari di Google Play Store gitu tah. Cak piwarang murang kali pengedannya pemirsa sah mah. Google Play Store gitu tahnya aya namina RRI Digital. Diketik wae RRI Digital, klik di download dugikeun ka tiasa dibuka kita kaum dangu nya kantun milih eta mah nya RRI Propat Bandung aya frekuensina di AM 540 kHz kaum dangu.
1: Propat suara budaya Bandung alang layung ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak. Ya.
1: Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.

yang penuh dengan batu. Nama buah batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah

0: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara IKN sudah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo. Pemerintah telah memilih ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama Nusantara. Arti kata Nusantara menurut laman kbbi.kemendikbud.go.id, Nusantara adalah sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan simbol di dunia internasional. Nama Nusantara lahir pada masa Kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14. Saat itu digunakan dalam konteks politik. Nusantara tercatat diucapkan oleh Gajah Mada, Patih Majapahit, mengucapkannya lewat sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa saat upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Tujuan utama ibu kota negara yang baru sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mengubah paradigma pembangunan Indonesia sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan visi Indonesia 2045 untuk menjadikan ibu kota negara sebagai kota dunia untuk semua.
1: Asik! Yeay, menang lagi nih!
2: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
1: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
2: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut ibu baca buku. Karena pagi hari waktu yang efektif loh untuk baca buku.
1: Siap ibu, laksanakan.
3: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
4: Suara Budaya Bandung.

0: Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya, tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh, kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: segernya udara di sini, hamparan sawah, pepohonan yang hijau, dan luasnya langit begitu nyata di depan mata. Aliran air di selokan kecil beningnya memancarkan kesegaran. Sungguh sangat indah ciptaan-Mu ya Tuhan.
1: Min, sedang apa? Kok malah melamun?
0: Ayah, ini nih ya. Rini sedang menikmati indahnya pemandangan di sini. Selain udaranya masih bersih, pemandangannya indah. Para penduduknya juga sangat baik dan ramah. Rini jadi malas pulang ke Bandung ya.
1: Memang, kalau sudah berkunjung ke tempat kelahiran ibumu ini, pasti pada malas pulang. Karena di tempat kita sudah hampir tidak menemukan lagi pemandangan seperti ini.
2: Rin, ayah, ini air teh panas sama kulub sampenya sudah siap. Ayo dimakan dulu.
1: Tuh, Rin, ibumu sudah memanggil.
0: Sebentar, sebentar ayah. Ya, kalau yang sebelah sana itu gunung apa ya?
1: Nanti, tanyakan

0: Enak sekali, Bu, kulup sampenya. Oh iya, Bu. Di depan rumah terlihat ada gunung. Gunung apa sih, Bu?
1: Itu namanya Gunung Tampomas, Rin.
0: Kok namanya Gunung Tampomas, Bu?
1: Oh, kamu mau tahu ceritanya? Zaman dulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan Sumedang Larang namanya. Kerajaan yang aman, masyarakatnya makmur, dan senantiasa kemakmuran itu terutama berkat tanahnya yang subur. Di sebelah utara ibu kota kerajaan, berdirilah sebuah gunung Merapi, Gunung Gede namanya. Gunung itu hutannya lebat, di samping indah dipandang dari kejauhan, juga banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Walaupun musim kemarau, masyarakat tidak pernah kekurangan air. Kalau musim penghujan juga tidak pernah terjadi banjir. Kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh seorang raja muda yang adil dan bijaksana. Seorang perwira yang perkasa dan ditakuti oleh raja-raja lain yang bermaksud jahat, yang suka mengganggu ketentraman. Sampai pada suatu malam, matahari hampir tidak kelihatan. Asap hitam dan debu bergulung-gulung naik ke angkasa dan menutup cahayanya. Hanya terlihat kobaran api yang terkadang-kadang menerangi alam sekitar. Melihat kejadian tersebut, betapa hati sang raja merasa sangat sedih. Beliau sangat sadar kalau sampai gunung gede meletus, maka rakyat akan menjadi korban. Demikian juga dengan tanaman, hewan ternak, dan sebagainya. Dengan membawa duka cita yang sangat mendalam, sang raja memasuki ruangan untuk bersemedi. Memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, berhari-hari beliau tidak makan dan tidak minum, sampai pada akhirnya beliau pun jatuh pingsan.
2: Panggilkan tabib istana segera.
3: Sadarlah, Gusti. Rakyat membutuhkan bimbinganmu. Sadarlah, Gusti. Minumlah air ramuan ini. Bangunlah, Gusti. Masyarakat membutuhkan pertolonganmu.
4: Biarkan aku duduk. Aku mendapat wangsit agar aku segera berangkat ke kawah Gunung Gede dan memasukkan keris pusaka peninggalan leluhurku. Pengawal, siapkan kudaku.
5: Jangan, Tuan. Kesehatan Tuanku belum pulih benar. Lagi pula, kawah sedang benar-benar mendidih.
4: Biarkan, pengawal. Biarkan aku berangkat demi keselamatan rakyatku. Saya harus mencegah Gunung Gede meletus, supaya rakyatku tidak menjadi korban.
5: Gusti, kalau Gusti Prabu berangkat, berarti menantang maut. Lagi pula, keris itu keris pusaka nenek moyang. Janganlah Gusti membuangnya ke dalam kawah. Hargailah pusaka peninggalan itu, Gusti.
4: Benar, pengawal. Tapi rakyat lebih berharga bagiku. Aku rela berkorban demi rakyatku, demi tanah leluhurku, Sumedang Larang.

Ayo Jalu, cepatlah, kita berlomba dengan waktu. Ayo, ayo Jalu. Kamu sepertinya capek sekali Jalu. Baiklah, kalau begitu berhentilah di sini. Biarlah aku turun dan kuteruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sepertinya bukit terjal itu tidak bisa kau lalui. Stop di sini saja Jalu.

0: Tati, sang raja memanjat tebing yang curam. Kadang-kadang beliau harus berpegang pada akar-akar dan ranting pohon. Sementara udara panas serta semburan abu dan bebatuan besar serta kecil menerpa sang raja. Walau lambat, akhirnya raja tiba juga di tepi kawah. Udara yang luar biasa panasnya, asap hitam yang menyebabkan sekeliling gelap. Kadang-kadang kelihatan api dan bunyi gemuruh yang dahsyat memekakkan telinga. Tapi semua itu tidak membuat raja mundur. Setelah tegak berdiri di pinggir kawah yang bergolak itu, sang raja mengambil keris dari pinggangnya. Di dalam kegelapan itu, sinar gemilang dari keris yang bertatakan berlian membuat sang raja berdecak kagum.
1: Wahai sang penguasa alam, keris ini sangat indah dan merupakan pusaka yang tak ternilai harganya. Saya mohon kakek nenek merelakannya. Saya harus menolong rakyat saya. Saya harus menyelamatkan rakyat Sumedang Larang.

Setelah keris dilemparkan ke dalam kawah, keajaiban pun terjadi. Kawah yang semula seperti mulut binatang buas yang sedang marah, berangsur-angsur menjadi tenang. Akhirnya, bunyi gemuruh pun berhenti, bertepatan dengan menghilangnya asap hitam. Langit makin lama makin tenang. Angin sejuk menghalau awan hitam. Langit menjadi biru, seketika terdengar suara burung-burung mulai bernyanyi. Kedamaian pun kembali menghiasi hutan dan lembah-lembah. Sang Raja bersimpuh dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, lalu menuruni tebing. Pulang ke ibu kota Sumedang Larang, disambut rakyatnya dengan gegap gempita. Gunung gede tidak pernah meletus lagi, bahkan kawah pun menjadi padam. Sementara itu, namanya pun berubah menjadi Gunung Tampomas, yaitu gunung yang menerima emas. Sampai sekarang, Gunung Tampomas berdiri tegak di utara kota Sumedang.

Kisah Gunung Tampomas ini diperankan oleh Sarif sebagai ayah dan raja, Rosyanti sebagai ibu, Uli sebagai Rini, Agus Super sebagai pengawal, dan Eko sebagai tabib istana. Naskah dibuat oleh Sariyani. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Selamat malam, kamu dengar Pro 4 RI Bandung, dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Benny Hadiansah hadir menemani Anda malam hari ini, tepat hari Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024. Kamu dengar lagu yang satu ini, tentunya Anda juga sering dengar ya. Barangkali Anda pernah menggunakannya untuk video Anda di TikTok atau di media sosial lainnya. Ya, pemilik dari lagu ini adalah sosok yang viral kaum dangu dengan lagu Kasih Sayang Kepada Orang Tua ya, kalau gak salah ini judulnya ya. Kita sapa aja nih pemilik lagunya. Selamat malam Kang Mawang.
2: Oke, selamat malam.
1: Sampurasun.
2: Rampes.
1: Rampes, alhamdulillah. Kumaha kabarnya, sehat Kang Mawang?
2: Stabil ya.
1: Stabil.
2: Stabil ya.
1: Berarti sehat jasmani dan juga rohani ya, aman ya.
2: Baik dan buruk selalu ada.
1: Oh gitu ya.
2: Namanya juga kehidupan.
1: Kehidupan. Ya. Nah, Kang Mawang ini kalau misalnya kita lihat dari lagu-lagunya bisa dibilang ini nyeleneh begitu ya dengan pesan-pesannya begitu yang disampaikan. Seperti lagu sebelumnya yang membuat Kang Mawang viral. Ya, lagu ya. Kasih Sayang
2: kepada orang tua.
1: Nah, ya. Ini kalau dilihat dari kata-katanya sedikit ya, Kang Mawang. Tapi apa sih sebenarnya makna atau mungkin pesan yang akan disampaikan dari lagu ini, Kang Mawang?
2: Sebenarnya kata-katanya panjang kan, sebelum masuk lagu ada bait-bait puisi atau bikin-bikin sastra dulu bridging kayak gitu. Sebenarnya itu yang nggak bisa disamain gitu. Cuma
1: betul.
2: Masuk ke song lagunya ya itu cuman gitu doang.
1: Yeah.
2: Ya itu bisa jadi bagi saya bahasa musikal gitu. Itu
1: bahasa musikal.
2: Musikal gitu.
1: Jadi dengan itu pun maknanya bisa diterima oleh masyarakat ya gitu ya Kak Bowo ya.
2: Iya, ternyata banyak orang yang apa ya, terdistrak juga. Oh ini apaan gitu.
1: Oh iya, apaan?
2: Banyak orang juga yang baru ngeh juga karena ada lagu itu. Sebenarnya banyak juga sih sebenarnya.
1: Oh gitu ya. Ini prediksi saya saja. Bisa jadi ini jadi strategi Kang Mawang untuk menggaet perhatian masyarakat begitu ya. Di tengah biasanya kan selalu puitis lagunya. Selalu puitis dengan apa istilahnya rimana jelas gitu ya. Kalau misalnya A, U atau mungkin ya istilahnya bahasa puisi kan kumaha gitu ya. Selalu indah gitu. Dan kiasan. Kang Mawang sajentrena didugikeun gitu langsungnya Kang Mawang. Itu bukan?
2: Bisa juga.
1: Bisa jadi.
2: Bebas lah.
1: Ah, bebas ya.
2: Bebas kata saya.
1: Una inu, betul ya tadi ya. Emang gimana nih? Kata itu gimana bisa dapat nih? Una inu.
2: Itu gitu. Sebenarnya spontan aja.
1: Spontan aja.
2: Saya dapat dari waktu itu lagi ngumpul-ngumpul keluarga juga. Malahan saya bikinnya itu tahun 2016-2017 lah malahan.
1: Berarti sebelum di-upload ya lo sudah lama ya?
2: Udah lama banget. Saya bikin dan spontan saya bikin dan tersirat gitu. Langsung oh kayaknya ini harus jadiin sebuah lagu aja gitu.
1: Oh tadinya. Gitu.
2: Jadiin lagi gitu.
1: Baik. Jadi sebelum buat chordnya atau ya istilahnya naonnya ya iramanya
2: kompos.
1: Kamu selalu gitu. Bikin lah coretan-coretan dulu kata-katanya liriknya gitu ya.
2: Enggak, jadi sebenarnya itu terjadi atas kesepontanan aja gitu, spontan pas ada kumpul keluarga ada malahan saya bikin di samping orang tua saya juga. Saya bikin ini lagu buat orang tua saya jadi gini langsung bikinin dan ada di situ ada ibu saya juga ada saudara-saudara saya gini aja wae gitu.
1: Oh gitu.
2: Balik itu nyanyi teh cenanya. Ya udah,
1: spontanitas juga dapat.
2: Spontanitas aja juga.
1: Oke. Ini mumpung ngobrol tentang keluarga, kita coba korek begitu ya lebih dalam. Sebenarnya Kang Mawang, sosok dari Kang Mawang sebenarnya. Ini apakah karakter ini memang dibuat Kang Mawang untuk tampilan seperti ini ataukah sebenarnya memang sama saja dalam kehidupan Kang Mawang di keluarga?
2: Wah, saya sebenarnya orangnya lebih apa ya? Jenius lah.
1: Oh. Jenius ya di keluarga gitu maksudnya.
2: Di keluarga, di
1: jenius. Siapa yang bilang jenius Kang?
2: Ya saya sendiri aja gitu. Saya menganggap diri saya ganteng.
1: Oh gitu.
2: Saya menganggap diri saya jenius juga.
1: Bentar, ini berapa keluarga sih?
3: Maksudnya berapa saudara?
2: Saya dua saudara.
3: Dua saudara. Kang Maung paling gede.
2: Saya paling paling pertama, anak pertama.
3: Cikal.
2: Anak pertama.
3: Yang bungsu perempuan, laki-laki?
2: Cowok.
3: Laki-laki. Sama enggak kayak Kang Maung gini?
2: Beda lah.
3: Beda. Pasti beda.
2: Getihna beda,
3: irungna beda. Getihnya sama lah.
2: Oh, iya getih. Maksudnya getih. Ini merada gitu.
3: Kang Maung anak titipan kalau getihnya beda.
2: Kayaknya sih, tapi enggak tahu juga sih. Soalnya paling keren saya.
3: Udah tes DNA belum?
2: Enggak, katanya mahal.
3: Nah, ini ngobrol-ngobrol yang saat ini kan Kang Maung sebagai profesional gitu ya, di bidang bisa dibilang musisi juga kan ya, sudah dapat penghargaan positif dari orang gitu menganggap Kang Maung sebagai musisi. Ini Kang Maung pasti perjalanannya jauh. Nah, sebelum dari itu pasti ada proses di kehidupan Kang Maung. Sebenarnya ini mulai sejak kapan Kang Maung suka dengan musik?
2: Sebenarnya udah dari saya enggak ingat. Dari saya nggak ingat bahwa saya itu pernah suka musik dari umur berapa, saya nggak ingat gitu jadinya.
3: Atau mungkin orang tua tahu sejak kapan Kang Maung terlihat?
2: Waktu kecil, waktu pasti dari sebelum sekolah sampai TK. Okay. TK juga udah berkesenian gitu, nyanyi-nyanyi. Terus SD juga saya ikut kayak apa ya, kalau di Bandung suka ada pasanggiri atau apa ya, lomba-lomba kayak gitu. Betul. Lomba-lomba bernyanyi atau lomba-lomba bikin lagu atau bawain lagu.
3: Sudah mulai
2: juga, udah punya band waktu SD juga.
3: Ini
2: itu
3: mau cerita nih, katanya memang sejak SMA mungkin ya, atau sebelumnya. Sudah suka band gitu.
2: Suka band. Bikin band waktu itu.
3: Band apa aja tuh?
2: Waktu SD saya waktu itu suka dibawa-bawa sama band keluarga. Jadi keluarga saya itu punya. Tar
3: dulu, band keluarga tuh maksudnya personilnya keluarga gitu?
2: Iya, keluarga dari Uwa, dari Bibi, dari siapa, dari nenek.
3: Wah,
2: gitu kan.
3: Wah, berarti ini mah bisa dibilang keluarganya keluarga seni atau kalau gitu ya?
2: Oh, enggak juga sebenarnya, cuman kan dari nenek itu kan ada Uwa. Nah,
3: ada Uwa.
2: Anak Uwanya itu kan ada yang kemana, ada yang ngeband juga gitu kan. Ada yang suka apa, ada yang suka ngeband juga. Jadinya suka ikut-ikutan gitu kan,
3: sebagai apa dulu?
2: Saya dulu sebagai drummer.
3: Wah, asik. Nah, kemudian jauh ya dari drummer kan biasanya di belakang, main di belakang ya, istilahnya kumahnya tidak terlalu memperlihatkan lah gitu ya. Nah, sekarang jadi ke vokal, kumaha ceritana?
2: Sebenarnya di vokal baru-baru sih. Kalau di ranah vokalnya sendiri gitu, buat jadi front di vokal gitu. Yeah. Masih baru-barulah, belum satu dekade kayaknya. Belum.
3: Satu dekade.
2: Iya, belum.
3: Baik.
2: Dari dulu sampai sekarang saya sebagai, kalau di band masih ada yang saya main drum gitu.
3: Okay. Jadi selain Kang Maung ini sebagai Maung and Wang. Ya, yang sekarang ini disebutnya solo karir atau gimana sih Kang Maung?
2: Solo tapi ngeband gitu.
3: Solo tapi ngeband, ada band di belakangnya, ada tim gitu ya.
2: Kayak apa ya? Kayak Raisa atau enggak Raisa?
3: Raisa ya kan, sama-sama panjang rambutnya gitu.
2: Iya, Raisa tuh kan dia itu solo kan?
3: Solo.
2: Tapi kan ngeband juga, ada bandnya juga.
3: Ada home bandnya gitu ya.
2: Afgan juga sama, Tulus juga kan sama.
3: Jadi Kang Maung ini memposisikan seperti itu juga.
2: Ya, sebenarnya Maung itu solo aja, solo. Cuman secara ranah perform saya ternyata harus ada bandnya juga gitu.
3: Okay. Kan kalau dilihat ya Kang Maung, kalau sekilas gitu melihat Kang Maung ini rambut panjang.
2: Rambut panjang.
3: Kemudian pasti si genre musiknya pun yang keras gitu. Ternyata mellow gitu ya. Bisa dibilang mellow dan terkesan juga ada sedikit-sedikit ada selip-selipan komedinya gitu.
2: Ya.
3: Ada artikel yang nyebutin kalau Kang Maung bukan sekedar musisi tapi juga menitipkan pesan komedi di dalamnya. Kumaha entah Kang Maung boleh menanggapi?
2: Terima kasih, sangat terima kasih sekali gitu. Banyak orang yang menulis artikel-artikel yang saya pernah baca juga, ada yang beranggapan bahwa itu adalah sebagai komedi. Terus ada, saya pernah ada nemu dari salah satu artikel dari psikologis gitu, bahwa itu dia nggak nganggap komedi malahan.
3: Oh gitu.
2: Jadi ada yang menganggap bahwa ini musik jiwa gitu.
3: Musik jiwa.
2: Masuknya lebih ke dalam juga kan. Saya baca artikelnya juga, saya kurang paham ya masalah lebih lanjut ke wilayah psikologis atau kayak gimana. Terus
3: Nah, siapa itu yang menyampaikan itu? Musik
2: ada
3: jiwa.
2: Artikel, ada
3: orang
2: artikel.
3: Luar pasti nanya.
2: Enggak, di kita juga.
3: Orang kita juga.
2: Pernah ada yang saya beberapa yang sharing juga di ada ustadz siapa sih waktu itu?
3: Oh, ustadz.
2: Ustadz, ada ustadz. Jadi ada beberapa ustadz yang ngobrol terus.
3: Justru bukan musisi yang punya.
2: Bukan, tapi dia suka atas keberagaman gitu ya.
3: Oh.
2: Ustadz Benny waktu itu.
3: Ah, itu Abi atau Benny?
2: Ustadz Benny benar Ustadz Benny.
3: Ustadz Benny.
2: Dia sering jadi bahan diskusi waktu itu bahan diskusi ustadznya. Terus dia ngobrol sama istrinya dan istrinya juga kebetulan dia juga psikologis anak psikologis gitu. Dan ngobrol juga sama saya banyak lah jadi banyak isu-isu di luar di dalam juga.
3: Dan Mawang menerima itu ya.
2: Dan saya sangat menerima.
3: Oke. Okay. Gitu. Dan tentunya Kang Mawang kan istilahnya populernya kan budaya musik di urang mah kan pasti nu kitunya industri gitu. Industrina anu misalkan lagu-lagunya yang enak didengar, easy listening, kemudian juga liriknya mendalam, puitis, biasana nu kararitu. Nah, setelah Kang Mawang berkiprah kan lagu-lagunya seperti ini gitu. Yeah. Pasti menerima juga kritikan dari orang lain.
2: Yeah, yeah.
3: Kumaha ada Kang Mawang?
2: Banyak sih setiap karya-karya saya malahan saya lebih suka menjadi apa ya? Jadi
3: sendiri gitu.
2: Bukan membicarakan tentang orang itu bukan membicarakan tentang persona personalnya tapi membicarakan tentang si karyanya gitu.
3: Oke.
2: Okay. Orang bisa berdebat jadi pro atau kontra atau kayak gimana tapi di wilayah karyanya gitu. Bukan cuman sekedar oh ini musiknya enak gini. Udah sebatas itu. Oh ini musiknya enggak enak gini.
3: Tapi lebih mendalam gitu ya.
2: Lebih ada apa yang bisa dikritisi, ada apa yang bisa dibicarakan, bisa jadi itu. Hal-hal yang lain.
3: Oh, jadi juga. Cenderung pengen gitu Kang Mawang.
2: Bagi saya hal yang baik itu yang menjadi kontroversi gitu.
3: Oh, oke. Okay.
2: Semua hal juga harus ada kontroversinya ketika mencari suatu kebenaran gitu kan misalkan atau
3: setuju banget.
2: Atau apapun juga ketika orang cuman bisa mengikuti arus gitu kan. Dia tidak akan ya dia bisa mencari keamanan dirinya aja gitu.
3: Oke, setuju deh. Kang Mawang sendiri ini menganggap kategori musiknya musik naon itu berarti?
2: Mau sebenarnya bukan kepentingan saya juga ya. Sebenarnya di
3: tidak mau dikategorikan berarti.
2: Mau and Wang ini kan musiknya beraneka ragam ternyata. Yang saya bikin ternyata.
3: Jadi semua karya teh beragam gitu ya.
2: Beragam juga gitu.
3: Iya.
2: Dan saya kalau bilang genrenya apa sih? Banyak juga ya.
3: Nah, pasti nanya gitu
2: banyak
3: kan.
2: Banyak genrenya kayak gimana gini. Oh, saya bingung juga bukan bukan hak saya juga. Kalau misalkan saya sudah mengidentitaskan bahwa saya genre A gitu, misalkan Mawang itu rock ya, misalkan, ya udah berarti Mawang mau kapanpun pasti rock terus gitu. Saya mengategorikan bahwa saya adalah genre A, mungkin besok bisa genre B atau besok jadi X atau F gitu.
3: Jadi gitu. Bagaimana Mawang?
2: Kalau dulu saya punya pengidolaan banyak malah.
3: Sahata.
2: Kalau dulu banyak lah kayak misalkan dari band-band luar juga, band-band Indonesia banyak sampai saya dulu misalkan dari sekolah. Ya suka lah misalnya Peter Pan ada anjir air Peter Pan ya ayah siapa kan pasti suka nih
3: yang populer dengan, gitu
2: yang
3: ya
2: populer kan pasti di apa disogokinnya kayak gitu kan di TV di media-media enak gitu ulik gitu kan nggak akan saya bisa main gitar kalau mereka tidak ada juga kan malah terus band-band luarnya saya lebih ke kayak Beatles atau Zeppelin atau kayak Purple kayak gitu.
3: Okay, okay.
2: Banyak kan tapi di era-era kebanyakannya era-era 70 sampai 80 kan malahan.
3: Okay.
2: Yang saya dengarkan.
3: Oke, okay, Kang Mawang kita mau bilangin juga ke kaum dangun dan juga pendengar di mana saja Anda berada kalau saat ini sedang mendengarkan ya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan juga seputar mumpung ada Kang Mawang di sini ya.
2: Oke. Okay.
3: Boleh. Mudah-mudahan bisa terjawab di hari ini ya. Kalau tidak pun mungkin bisa Kang Mawang suka nerima pertanyaan-pertanyaan di story
2: bisa, suka nanti.
3: Instagram ya, sok ayahnya nih ya. Boleh disampaikan di 08211856 1354. Baik nih Kang Mawang, kita lanjut lagi sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya. Kita mau nanya Kang Mawang nih kalau bisa dibilang namanya gitu ya, pasti ada namanya. Ada Mao dan Wang. Kenapa harus Mao dan Wang?
2: Oh itu kenapa harus Mao dan Wang? Jadi ini juga terbesit juga waktu itu. Saya suka bikin-bikin kayak tulisan. Saya bikin suka nulis, suka bikin cerita gitu. Cerita-cerita pendek gitu. Saya bikin cerita-cerita pendek. Si aktornya itu si Mao sama si Wang.
3: Si Mao sama si Wang. Awalnya dari situ.
2: Dari situ. Jadi kayak percakapan Mao Wang, Mao Wang, Mao Wang gitu.
3: Oh, dua orang.
2: Dua orang gitu kan. Okay. Jadi si Mao bertanya, si Wang menjawab. Okay. Terus dia bingung kayak gimana. Jadi kayak gitu.
3: Okay, jadi dari karakter itu dibawa namanya. Sebenarnya ini juga dari nama asli Kang Mawang ya.
2: Iya, Mao.
3: Saya punya boleh enggak apa-apa kita beberkan fakta-fakta.
2: Boleh.
3: Nih saya sudah mencatat nih Kang Mawang dari berbagai artikel di sini nih Kang Mawang ternyata memang nama Kang Mawang boleh disampaikan?
2: Boleh atuh.
3: Nama asli Kang Mawang nih ya. Namanya keren sekali loh. Oh, iya. Bubur berem bubur bodas ini kan.
2: Bubur berem bubur bodas.
3: Kang Mawang namanya Ridwan Mawang Sanja Irawan.
2: Iya.
3: Kenapa enggak nama aslinya saja yang dibawa?
2: Kan itu nama asli.
3: Oh, iya maksudnya di grup ini gitu. Ma dan Mang.
2: Jadi Mau dan Wang. Sebenarnya Mau itu
3: kenapa nama Mawangnya yang diambil? Berarti kan ada yang spesial di situ kan?
2: Oh iya. Sebenarnya nama Ridwan Mawang Sanja Irawan itu kan nama pelengkap. Kalau ditanya Mawang itu nama kebanyakan ini Mawang itu nama asli atau nama populer atau nama panggung gitu kan?
3: Padahal nenek-nenek memang dikenalnya gitu ya,
2: emang,
3: Mawang.
2: Emang Mawang
3: di gitu. Keseharian gitu.
2: Jadi Mawang, jadi biasanya kalau teman-teman SD pertamanya kayak gini, kenapa disebut Mawang itu sebenarnya bukan saya yang mengklaim saya Mawang nih gitu.
3: No.
2: Pertamanya belum betul. Mengklaim saya Mawang gitu, tapi waktu SD itu teman-teman saya di sekolahan pasti sama guru-guru ya bilangnya Ridwan malahan nama depan kan, Ridwan gitu. Pas nama Ridwannya itu waktu SD ada dua orang, Ridwan Firmansah, Ridwan Mawang gitu kan.
3: Berubah setelah rambut panjang kayaknya.
2: Bukan, nih. Waktu SMP. waktu SMP saya bikin jadi kan kelasnya banyak nih jadi nama Ridwan itu ada lebih dari 3 gitu.
3: Oh, gitu ceritanya.
2: Jadinya ada yang apa yang menggentraan gitu,
3: jadi pengen bedalahnya gitu.
2: Bukan enggak ya, yang manggilnya itu Ridwan
3: gitu.
2: Ridwan mana kan?
3: Ridwan 1 2 3 banyak.
2: Kalau cerita juga ada Ridwan siapa, Ridwan siapa, Ridwan saya. Itu si Ridwan Mawang. Si Ridwan Mawang yang mana? Itu jadi orang-orang tuh manggilnya Si Mawang. Jadi si manggilnya Mawang. Si Mawang aja. Tas di situ kebiasaan dipanggil Mawang. Pertamanya aneh juga ya, banyak orang-orang teman-teman manggil Mawang, tapi udah kebiasaan denger Wang jadi gitu. Pas gitu. Jadi saya memperkenalkan ke orang juga, pas masuk SMA juga udah memperkenalkan saya Mawang.
3: Oke, gitu. Jadi Mawang itu namanya ya. Kemudian ini fakta berikutnya, Mawang merupakan alumnus Institut Seni Budaya Indonesia atau ayah nama ISBI-nya.
2: Iya.
3: Dulu mana berarti STSI?
2: STFI.
3: Tahun seberapa Mawang teh?
2: Seangkatan sarang istri Napa Beni
3: berarti. Tahun disebutin atau pura-pura tak apal.
2: Saya angkatan 2010
3: Iya. Kan latar belakang pendidikan karawitan ya?
2: Karawitan, saya karawitan.
3: Kemudian juga ada gak sih sebenarnya benang merahnya karya-karya Mawang sekarang dengan karawitan gitu? Kayaknya kurang nampak ya, terlihat dari 302 video yang Kang Mawang bikin di sini gitu, gak ada lagu-lagu Kang Mawang?
2: Yang apa yang
3: karawitan. ada karawitannya misalkan mungkin idiom-idiom karawitan jiga naonnya haleangna
2: ada
3: main aya
2: ada
3: aya dina lagu naon
2: dari saya bikin dari beberapa karyanya juga di apa ya tapi lebih ke ranah eksperimental.
3: Okay.
2: Eksperimental
3: siap
2: dan juga bukan cuman dari idiom-idiom secara instrumen ya.
3: Iya.
2: Bukan dari cuman instrumen tapi ada kayak haleang.
3: Oh, ada
2: di situ. Pasti ada. Terus kayak intonasinya juga saya bikin.
3: Oke. Okay. Lirik enggak nanti ada lirik enggak rencana mau?
2: Lirik bahasa Sunda?
3: Iya, ada.
2: Ada, udah saya bikin beberapa lagu bahasa Sunda juga.
3: Oh.
2: Ada judulnya Poek
3: Poek
2: Mual Beja-Beja terus apalagi ya, lupa juga sih, ada juga yang lainnya juga.
3: Oke. Nih fakta di balik Kang Mawang selanjutnya, ternyata memang dulu waktu studi di Karawitan pernah aktif juga pembuatan musik teater, tari dan film. Waduh, memang jadi memang basic pemusiknya ya.
2: Ya kayaknya mah itu mah gabut kayaknya mah.
3: Apakah ini hubungannya nih Kang Mawang dengan musik-musik yang Kang Mawang buat? Biasanya buat tari, teater dan film itu kan lebih ke ilustrasi gitu ya. Jadi mungkin genrenya juga akan kumaha juga eksperimen gitu. Jadi Kang Mawang ini di karya-karyanya juga banyak yang eksperimen, beda-beda gitu ya. Apa gitu? Ada hubungannya tuh kira-kira?
2: Sangat berpengaruh.
3: Sangat berpengaruh.
2: Ada hubungannya juga ketika saya bikin musik-musik peristiwa ya. Peristiwa kayak teater, entah itu tari atau waktu dulu saya bikin dari film juga. Jadi kan kita harus tahu dulu nih adegannya kayak gimana gitu kan. Kalau kita misalkan ngeband kan kita cuma sendiri nih bareng kumpul-kumpul bikin apa gitu. Tapi kita harus ngapresiasi dulu ini gerakannya kayak gimana. Betul. Terus ini udah ini adegan apa gitu. Terus ini ngebayangin musiknya kayak gimana gitu kan masukin. Oh ini ketukannya masuknya misalkan kalau ditari tuh kan hitungan tari mah tuh jauh tidak 8 ya tapi ngayaya itu tuh 2 3 4 5 6 7 8 gitu kan. Kalau di musik mah kan tuh ini kemana 8-nya jajol adanya di 16 gitu. Ada di 12 gitu. Tapi kan kita harus tak mengikuti itu terus kan dari peristiwa-peristiwa itu teh jadinya ada unsur buat dari karya saya pribadinya juga.
3: Jadi gitu. ada sangkut pautnya juga dengan karya-karya Kang Mawang saat ininya. Baik. Nah, ini nih fakta yang mencengangkan. Wah, buat saya ya, ternyangka gitu loh. Bahasa Sunda mah ternyangki. Kang Mawang ini pernah jadi tenaga honorer di beberapa sekolah tingkat menengah.
2: Oh iya.
3: Ngajarnya
2: ya gitu kan. Setiap orang juga punya apa ya? Punya dramaturginya masing-masing kan, misalkan
3: ceritanya
2: kan pasti orang mungkin kita lihat ternyata di luar di sana wah kayak gini ternyata biasanya terus di kerjaannya oh beda lagi kayak gini ternyata kayak gitu. Saya waktu itu ngajar hampir mau 6 tahun malahan.
3: 6 tahun. Nah, tahun sabaraha itu?
2: Di tahun 2015 sampai 2020.
3: Atau berarti sempat enggak gondrong dulu ya?
2: Gondrong dong.
3: Jadi ngajarnya gondrong.
2: Gondrong. Jadi saya sebenarnya enggak pernah ngelamar jadi guru. Saya enggak pernah ngelamar jadi guru, tapi banyak guru-guru yang pengen diajar sama saya gitu. Jadi makanya saya sebenarnya enggak mau waktu itu. Saya enggak mau kalau misalkan rambutnya dipotong atau kayak gimana. Ya udah ngajar dulu aja. Jadi pertamanya kayak ngajar eskul. Pas udah ngajar udah masuk tapi harus dipotong enggak? Ya udah kalau misalkan gak mau dipotong jangan ngajak saya ngajar gitu jadinya. Ya udah ya nggak apa-apa kalau misalkan ada yang nggak apa-apa dia pengen ya udah saya ngajar juga gitu.
3: Iya sih ya luar biasa. Jadi ada pengalaman mengajar ya Kang Mawangnya?
2: Ada.
3: Oke. Nih saya mau menyapa dulu ada Mamah Anneke van der Pals. Ini orang Australia. Orang Sunda tapi ditinggal di Australia saat ini lagi dengerin. Wilujeng Wengi katanya Proopat Suara Budaya Bandung. Hatur nuhun, Omahan. Mumpung sama Mawang saat ini barangkali Mama juga sempat denger nih lagunya, boleh bertanya.
2: Boleh, silakan mau bertanya juga.
3: Baik, kita coba baca pertanyaan nih. Ada Kang Raki di Balai Endah, Kang Mawang rambut mau dipotong?
2: Saya setiap tahun pasti dipotong.
3: Gitu?
2: Pasti setiap tahun pasti saya
3: dipotong. Tapi nya sasenti gitu nya.
2: Lebih dari 15 cm malahan. Hanya ujung-ujungnya aja lah dipotong kayak gitu.
3: Oh gitu. Kemudian Abah AC di Sagala Herang mau bertanya, Kang Mawang cerita di video klipnya gak pernah serius.
2: Gak pernah, itu teh serius.
3: Serius ya. Itu teh serius ya dibikin serius, ya. Ada tim khususnya Kang Mawang ya. Mau nanya nih, Kang Mawang ini kan juga aktif di media sosial. Sebenarnya itu dikelola sendiri atau ada admin juga? Kan sekarang sudah jadi artis nih. Luar biasa aja jadi musisi dikenal. Apalagi sering nongkrong atau di podcast-podcast juga terkenal. Yang terakhir kemarin teh Pras. Kumaha Kang Mawang di manage? Ada manajemen khusus enak?
2: Enggak tuh, saya sendirilah itu media sosial semua
3: pribadi ya, gitu sifatnya.
2: Pribadinya pribadi semuanya.
3: Oke, jadi kalau misalnya memang ada orderan tampilan gitu kok mau ngomong siapa yang ngatur?
2: Ada, nanti ada CP di,
3: Mita di, itu ya.
2: Itu,
3: oh, iya, Mita Kulsum yang ada di
2: Mita Kulsum.
3: Yang ada di bio. Baik-baik. Mita sebenarnya tadinya mau kesini ya.
2: Tadinya mau kesini tapi dia lila sama sekarang malam minggu dan macet.
3: Di Garut
2: saya, dari Garut
3: ya,
2: katanya.
3: Enggak apa-apa deh ya.
2: Enggak apa-apa.
3: Oke. Ke Kang Mawang, ada yang beranggapan bahwa karya Kang Mawang ini absurd cenah. Kumaha Kang Mawang, enggak apa-apa?
2: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku mah orang yang nerimain mau kayak gimana juga, mau bilang absurd, mau bilang kayak gimana, ya gitu aja lah.
3: Ya jadi terima
2: bebas,
3: aja.
2: Bebaskan. Ada yang mau bilang, wah musik Mawang musik ilmuwan, ada musik musik rada sandag gitu ya.
3: Rada sandag itu kemana ceritanya?
2: Iya mah rada gelo gitu. Rada ya nggak apa-apa lah itu apa? Orang-orang, setiap orang punya beda-beda ya.
3: Saya ingin bertanya perihal ini Kang Mawang. Setelah Kang Mawang sukses ya, pasti ini berimbas juga di kehidupan keluarga dan juga lingkungan Kang Mawang. Tapi jangan dulu dibalas, dijawab gitu ya. Nanti kita dengerin dulu Kom Dangu. Sebelumnya kita dengerin dulu informasi-informasi untuk Anda. Tetap stay tune di Prompat RRI Bandung.
4: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nanu Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Kang Dangu, Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung. Obrolan menarik masih bersama dengan Mawang. Mawang, boleh dijawab tadi Mawang, gimana nih setelah Mawang jadi populer gitu ya, ada perbedaan gak sih di keluarga dan juga lingkungan Mawang sendiri?
3: Pasti ada, ada perubahan. Mm-mm. Apalagi waktu pertama-pertama tuh pas lagi rame,
2: lagi trending gitu ya.
3: Terus biasana tukang apa ya, tukang nasi goreng diharap taramen tapoto enang is menjerol ya tapoto gitu aja sih.
2: Ayo nama itu ya perbedaan yang
3: mencolok. Perbedaan terus pasti lebih banyak yang mengenal juga. Ya gitulah perbedaan-perbedaannya.
2: Okay.
3: Lebih ke peristiwanya aja, ke apa, ke suasananya aja.

0: diri harus bebas. Biasanya orang seorang seniman mah gitu.
1: Enggak, malah saya selalu mencari masalah gitu. Saya pengen mencari masalah baru lagi berarti.
0: Oh, masalah ya, baru. Ya. Oh, berarti menikahnya pengen cari masalah baru.
1: Iya kan, jadi bagi saya orang-orang yang baru menikah itu kan selamat kan menempuh hidup baru kan.
0: Oh, iya.
1: Sebenarnya dia selamat menempuh masalah baru gitu kan. Dia yang pasti perbedaannya lebih jauh daripada dia sendirilah
0: katanya gitu. Iya, jauh dari apa namanya? Ya istilahnya ada orang yang bilang absurd, tapi kalau Benny sendiri yang melihat pribadi Mawang itu kayaknya memang nyaah pisan ke ibunya uangnya.
1: Ya nyaah tuh.
0: Ya pasti. Makanya lagu yang pertama yang dibikin oleh Mawang kemudian viral ini tentang orang tua.
1: Tentang orang tua.
0: Terutama ibu merenannya.
1: Ayah ibu lah
0: pasti. Ayah yang ibu. Kunaon tuh Mawang? Dari pandangan Mawang sendiri melihat ayah ibu tuh kumaha?
1: Jadi ayah saya itu lebih menjunjung tinggi rasa apa ya, keluarga saya ke barat-baratan ya, jadinya ke
0: kebaratan cerita
1: jadi bukan sebenarnya ke timur tapi bayalah kuma budak we lah
0: gitu.
1: Jadi nggak
0: maksudnya
1: ngemerdekakan gitu
0: beliau apa ya istilahnya mengedepankan budaya orang gitu tapi juga bebas memberikan kebebasan untuk putra-putranya.
1: Putra-putranya juga mau kayak gimana juga.
0: Jadi mama dan bapak mah tidak pernah mengekang gitu ya ke Mawang.
1: Itu ngekang cuman ngomel gitu kan beda.
0: Eh omelan mah itu mas ya, bentuk kasih sayang ya Mawang.
1: Kasih sayang kan pasti ada. Okay. Tapi kan saya juga harus connect juga kenapa orang tua kayak gini, kenapa bilang kayak gini ya tahu juga tapi saya bantah juga gitu.
0: Ya sama
1: ya kan pasti ada kayak gitu perdebatan di keluarga terus. Yeah, yeah. Nah itu tuh jadinya harmoni gitu daripada
0: flat gitu ya.
1: Bukan flat, kadang suka ada yang nanya, "Oh, saya mah jarang patanya sama kolot gitu sama orang tua. Saya enggak pernah
0: kumaha ngobrol sama Mawang kumaha ke orang tua."
1: Mas saya
0: komunikasi.
1: Saya kalau misalkan adem-adem aja saya harus bikin masalah di keluarga gitu.
0: Oh gitu.
1: Misalkan
0: contohnya
1: beda partai politik misalkan gitu kan sekarang
0: partai politik beda perbedaan di situ misalnya.
1: Jadi misalkan adik saya, ada ayah saya, terus ibu saya. Ibu saya sebenarnya penengah gitu.
0: Ibu mah penengah.
1: Penengah itu kayak kumaha maneh we lah gitu kan. Ari kan.
0: Atau etamu acu tak acu.
1: Ya, jadi yang biasanya ini adik saya sama ayah saya jadi misalkan beda ini,
0: beda pendapat
1: lah ya. Beda pendapat atau kayak gimana. Ya, saya yang nu manasanana saya.
0: Oh, ah, gitu.
1: Mah teu kieu, ibu kieu jadi kieu gitu. Misalkan kalau misalkan saya pilihan misalkan pilihan si ayah saya A gitu.
0: Mawa sama B gitu.
1: Ya, orang kudu B entong A gitu. Lamun A sama-sama A terame gitu.
0: Tapi jadi, dengan itu Mawang melihat ini enak gitu ya, harmoni keluarga ya.
1: Jadinya bagi saya indah gitu.
0: Oke. Balik lagi ke grup band Mau dan Wang. Ini ya, maksudnya yang di belakang Mawang itu tidak sendiri tapi juga barengan sama timnya.
1: Musik sama juga. Tim juga.
0: Musisi di dalamnya ada siapa aja nih Mawang?
1: Kalau itu secara performing ya, secara perform. Kalau secara produksian saya sendiri juga. Saya sendiri, saya rekaman, saya bikin lagu saya sendiri gitu.
0: Oke.
1: Cuman suka ada yang ngebantuin, saya bantu ngisi perkusi atau ngisi apa gitu. Tapi 99% saya yang garap kalau dari segi musik gitu.
0: Oke.
1: Produksian. Tapi kalau dalam ranah perform, main di mana, saya punya tim.
0: Oke.
1: Dan tim itu kan masih kawan-kawan sejawat lah. Jadi teman-teman yang suka nongkrong, yang masih ketemu gitu.
0: Baik.
1: Itu sebagian teman-teman dari rumah dan juga sebagian dari kampus juga gitu.
0: Oke. Okay. Di dalamnya ada personilnya ada apa aja?
1: Saya ada pemain gitar, bass, drum, vokal. Dulu vokal ada 2.
0: Oke.
1: Okay. Vokal ada 3.
0: Ada
1: sekarang
0: 3.
1: Jadi 2. Terus perkusi. Itu aja.
0: Termasuk Mita dulu di dalamnya juga sebagai
1: sebagai backing vokal.
0: Backing vokal. Oke. Ini Mawang Benny sampaikan lagi fakta berikutnya nih luar biasa. Alright. Nih Mawang ya. Mawang YouTube channelnya saat ini sampai saat ini saya lihat tadi ceknya ada 302 video dengan 595k subscriber. Luar biasa. Perjalanannya kumaha Mawang meniti membuat YouTube deh.
1: Sebenarnya itu enggak
0: Sebenarnya jadi acuan nih.

0: si akun ini itu sebenarnya bukan jadi akun kayak gini pertamanya. Jadi cuman saya punya karya daripada saya belum ngerti kan dari dulu belum ada platform digital kan.
1: Dulu mahnya
0: udah ada, mungkin saya belum ke situ pengetahuan saya. Belum ada rame Spotify atau apa kan belum ada. Sekarang saya di situ cuman ada video disimpan aja di situ, disimpan aja gitu buat arsip doang
1: pertama.
0: Pas kesini malahan ya bikin-bikin enggak kepikiran wah ternyata ada AdSense atau ada apa gitu.
1: Enggak berpikir ke situ sebelumnya.
0: Malahan enggak berpikir ke situ juga. Saya mikirnya ya karena
1: arsip lah ya.
0: Arsip gitu buat nyimpen data doang gitu daripada minuhan hardisk gitu.
1: Tapi ya, setelah gitu. Itu kan Mawang jadi melek ya. Kalau di dalamnya juga kalau misalnya buat
0: sebuah, ya sekarang harus melek juga.
1: Sebuah karya kan lebar gitu nya.
0: Ya.
1: Kita bisa manfaatkan musik platform ada di Spotify-nya Mawang teh. Kemudian juga Instagram, di TikTok komo deui Mawang aku kamu ini luar biasa di refnya sering dipakai buat orang-orang.
0: Iya, sering banget gitu tuh. Kamu siapa? Nuh hilang ingatan, kamu siapa?
1: Gitunya. Benar-benar ini kebanggaan tersendiri ya karya-karya Kang Mawang bisa di meskipun tidak secara utuh dibawakan begitunya, tapi diapresiasi gitu.
0: Diapresiasi.
1: Oke. Sebenarnya dapat penghasilan enggak sih dari situ, Mawang?
0: Kalau dari YouTube, gitu itu nanti urusannya sama YouTube, TikTok nanti ada publisher atau agregator dari agregatornya langsung berarti. Kalau itu
1: terkonek langsung ke Mawang gitu ya.
0: Nanti ke platform digital yang ada di seluruh warung digital musik berarti gitu.
1: Oke.
0: Itu aja.
1: Di antaranya apa aja sih yang
0: digital Spotify? Musik, Spotify, kayak Joox, terus YouTube Musik, terus iTunes juga. Ya di seluruh platform digital musik aja.
1: Terakhir Mawang, gak terasa nih sudah pukul 8:53 menitnya obrolannya. Seru ya nih Kang Mawang. Kang Mawang mau nanya, Kang Mawang ini bakal konsisten dengan konsep ini gak? Atau nanti suatu saat akan berubah ke jadi ikut-ikutan industri ini nantinya? Gimana nih Kang Mawang?
0: Saya juga tidak bisa menebak saya seperti apa. Tapi konsisten dalam berkarya saya pasti selalu konsisten.
1: Pasti buat
0: sesuatu. Sebenarnya secara orang ngomongin industrial, saya juga sebagai industrial gitu, masuk ke ranah industri juga. Dan saya punya beberapa band juga, dia mereka juga pasti berpikirnya ya udah saya pengen di wilayah industri kayak gimana, kita harus mempelajari kayak gimana, jadi banyak belajar juga gitu. Secara independennya ada juga, terus secara karya-karya yang saya perjuangkan gitu pasti ada juga gitu.
1: Saya selip satu lagi pertanyaan ya, jadi dua pertanyaan nih. Nah setelah sekarang jadi populer Kang Mawang, tentunya jadi link lebih terbuka lebarnya atau sesama musisi, paling tidak Kang Mawang jadi akan ada rencana kolaborasi dengan musisi kan ayeuna mah geuningan komika bisa jadi seorang musisi gitu ya. Juga sahanya nu orang timur teh geuningan.
0: Oh iya banyak.
1: Nah, eta pokoknya banyak. Kumaha ada rencana seperti itu atau kumaha ta?
0: Banyak, kalau rencana masih banyak tetapi belum terrealisasikan gitu. Jadi sampai sekarang orang-orang yang malahan ngajak kolabnya sama saya. Malahan kalau saya bingung mau kolab sama siapa ya? Jadi suka bingung. Maksudnya kalau misalkan ada orang yang ngajak, hayu gitu. Jadi kebanyakannya yang ngajak saya kolab, bukan saya yang ngajak kolab. Jadi kalau misalkan saya
1: Mawang sendiri belum menentukannya.
0: Gak tahu sih. Tapi kalau kolabs banyak sih, kayak bikin lagu kolaborasi. Kalau suka ada beberapa lagu yang kolaborasi juga ada. Cuman. Sama yang wilayahnya entertain atau public figure juga saya belum ada. Tapi masih collab sama teman-teman aja gitu. Ya yang barudak kene bikin bareng-bareng kayak gitu aja sekarang.
1: Pokoknya mah sekarang mah intinya bikin dulu sesuatu karya banyak konsisten di YouTube deh, di
0: apapun, di platform apapun juga.
1: Kang Mawang, terakhir barangkali yang ingin disampaikan apa ini berupa pesan atau menegaskan kembali perihal karya-karya de Kang Mawang atau mungkin ada kedepannya ada sesuatu yang akan dibuat gitu, mangga disampaikan Kang Mawang.
0: Sebenarnya saya udah ngeluarin album terbaru, album terbaru saya ada 14 lagu udah dari bulan-bulan kemarin di dalamnya ada 14 lagu dan juga nama albumnya Cinta bisa Cinta, didengarkan Cinta, Cinta. Di seluruh digital platform musik kesayangan kalian. Dan apa ya, pesan terakhir ya tadi berarti jangan harus mencari masalah baru lah gitu.
1: Harus mencari
0: masalah baru gitu.
1: Iya, apapun hal yang baru lah.
0: Hal ya. Yang baru gitu kan, hal-hal yang baru terus.
1: Jadi jangan puas dengan pencapaian sekarang.
0: Pencapaian ya, juga. Gitu.
1: Oke, Kang Mama hatur nuhun pisan. Ini ada salam dari Mama An dari. Ini, semoga tambah suksesnya cina Kang Mawang. Ini amin. Anak yang soleh yang sangat mencintai ibu.
0: Amin. Ini nih. Amin.
1: Hatur nuhun Mama An. Terima kasih juga buat pendengar dan juga kaum dangu di mana saja Anda berada. Nampaknya tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Hatur nuhun Kang Mawang.
0: Siap,
1: salam untuk keluarga. Sukses amin. Selalu dengan karya-karyanya.
0: Amin.
1: Dan kita tunggu juga mudah-mudahan ya ada karya-karya yang baru lagi yang bisa menghibur kita semuanya.
0: Amin.
1: Saya Benny Ardiansa dan juga Kang Mawang undur pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Katon manah Jasu?
1: Karaton ingkang dialo jejeret sinarita boten wonten bali.
0: Manah?
1: Kejabi di jonggring salaka di karaton Bali Mercuponda sawarga Maniloka. Yang otipati jagat nata batara guru sampun wontening setingil binatur rata lengah hingga dapar dentap nalipiting sosok cari negana waratna. Lemek babut prangwedani hinanda wida jebat kastori lan sinebaran sari-sari. Kasumpingan resin rada badeng kuningakeun

daging roti pati di mana nareg-reg. Bari meredih karena asih na Gusti menta karena murahna nu maha kawasa.

0: kaduana urang saling maklum tina non rupiah kalepatan laras katiluna sejak nguningakeun kajadian mangga gerap pedar bejer beas ulah bade didingding kelir gendang siloka gerap pedar sacara basna kumaha kajadian eta budak anu ngaran Jabang Tutuka putra na Arimbi ti Pringgandan margi ramalan yen eta naga persona teh tetep rubuhna teh bakal ku eta budak
1: bola leres
0: nanging dina waktos ayeuna katinggal ku kaula sadayana pada ngungun ngangluh mangga uningakeun we ti kawit dugi ka wekasan aduh adikku bade disiksik dikunyit-kunyit di

itu layona pada dikumahaku margi akan teh emut kana ansaman Bima upami ieu murang kali aya bancang pakeuwuh Bima bakal ngamuk di sawarga. Tah ieu teh adi guru urang teh sasat tetes semplek ninjak semplak

0: jadi eta budak teh ku akan tengah haja kapan saur adi teh ya cing sing harapkan ia budak nyata kanaka persona atau puguh weh date logika ongko piraku ongko dewa-dewa sadayana teu aya nu kiat nandangan balad-balad naga persona atuh komo budak komo kurangka atuh aipet teh dinyatakeun laras we budak anu nemeyu suatu taun setengah teh ngadon dicetro ku si naga persona remek mastakana nyangakeun adi guru akang teh anu dipika paur pisan mah sajaba na naga persona teh eta bapana budak eta Bima ngamuk
1: eta
0: ieu anu diwayagah teh kumaha urang jalan kaluarna dina waktu saeuna.

0: taulan. Jadi eta budak Bima teh korban disetrok ku sinaga persona leras. Aduh, nyagakin kedah kumaha. Mangga urang sami ngemut bae.
1: Saeun
0: sadayana anu kumelenang di alam dunya boh diwajibkeun ikhtiar leras. Sajabina ti ikhtiar teh disarengan ku bari merebih kana asihna Gusti. Leras. Menta kana murahna nu kawasa. Sangkan urang dilancarkeun kalayan dicaang padangkeun ieu pikiran. Anu keur baluang kudu kumaha jalan kaluarna? Timala. Tina mimiti sinaga persona menta widadari. Nepi ka ngagalaksak sagala diruksak. Leras. Ayeuna katurug-turug budak. Eta teh meunang nginjeum sabab ramalan yen rubuhna naga persona teh ku eta budak. Tapi geuning kalah tibalik kalah korban. Anu mawi?
2: Akang panjen rada
0: kaula di mana ayeuna budakna mangga bade di Uningan
2: terus
0: Indra bawa kalieu

0: Kakang Sabda Palon, Kakang Hurta Herto, Kakang Ismaya.
1: Ah nah, nepi ka dibabat gitu.
0: Bilih teu acan aya anu ninggaleun.
2: Leres sudah nagla.

0: kengeng kaprihatinan sawarga maniloka kakang Semar. Lajang nyuhunkeun kamandang ti salira hiji sepuh nu parantos kasihpuh ku pangaweruh, kaasah ku pangabisa, ka patri ku pangarti. Kaula teh geningan kalah tamah riweuh kaayaan sawarga maniloka teh. Katinggalna ari salira mah geuning istuning beberekeutekan we manggih naon-naon kajadian teh. Tematak jadi arajeng subaha kana diri eta teh naon parabotna. Nah, make kudu kaget. Leres. Lamun teh mah kuring kaget, reuwas jeung sajabana heuh da di dunya. Eta teh mangrupakeun romantika kahirupan nu aya di alam marsapada. Ngan ari hate leutik pada tara kabawa. Margi sadayana oge teu aya nu diaku. Lepas tina pengakuan mah kaituna ge bebas bamblas nangine weser-weser-wes. Pangna nepi ka Nabi Adam digubrakeun ka alam dunya teh. Bongan dinya teh sawatara nyeun kasalahan. Ai dunya deui alam pana. Malahan aya oge nu nyaritakeun yen dunya teh panggung saniwara. Ai ruksakna manusia di alam marsapada di alam panggung saniwara teh pongana atuh bet nyieun nagara di jero nagara. Nyieun panggung di jero panggung. Sidik ieu teh dunya teh panggung saniwara dar ngadonyeun sinetron deui. Jadi sararakti na kiai teh nganukur dina sinetron. Leres. Naon sababna nu matak boh agama, boh pelaturan nagara ulah dijieun kedok atuh. Ulah dijieun seremonial ngumpul, ulah nyieun nagara di jero nagara, ulah nyieun saniwara di jero saniwara. Saha-saha jalma anu mapadane atawa nandingan ka Allah eta musyrik hukumna dar jara di sutradara bari palsu. Lain soal sinetron nu dina TV ieu mah. Tapi eta dina kajataanana loba panginitan kermelaan negara jeung bangsa, tapi kaituna mah loba keur kapentingan pribadina ta eta. Anu jadi ruksak mah, anu jadi awut-awutan teh, anu matak jadi harengheng ku dedengean teh. Leres. Lumawi ah kuring tara kabawa keun. Ari ayeuna ku ayana jambang tutuk ka maot margina salira dugi ka bear budi teh naon. Sababna leres. Sababna leres. Sabab di hareupeun urang aya kasusah teh di tukangna aya bunga. Setiap aya nanyak pasti aya mudun. Di balik kejadian, di balik ajab, di balik musibah teh aya rahmat jeung pitulung. ngan urang sararea diwajibkeun ikhtiar. Leres anu mawi kaula ngahaturanan linggih sampean oge muga we ngiring doa restu. Mudah-mudahan eta jabang tutuk kaputrana Bima anu ayeuna nuju digemleng di kawasan Dradimuka cing tiasa sapamurut kinuluran sapada jati nekanan supaya aya jalan kaluarna ieu serangan ti sinaga persona anu menta keukeuh menta widadari. Mudah-mudahan we, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Sok buktikeun we dina gawe. Nya. Ngaran-ngaran dewa jeung salira salaku aing pangampihna kabeh anu aya di sawarga ulah jadi anggota NATO. Pertahanan organisasi pertahanan Atlantik Utara. Islain eta NATO dewek mah. NATO naon? No action talk only. Ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, dan penting mah jaman kiwari mah kenyataan.
1: Sedikit bicara banyak bekerja.
0: Sedikit bicara banyak kerja. Atur nuhun kana kamandang sti salira kasepuhan. Ah kitu. Jeung urang teh sanajan bari jeung dewa ulah boga rasa pinter. Ulah boga rasa pangkawasana. Sabab naon? Pangarti nu jadi siri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan anu kawasa. Leres. Ya. Dauh, lamun urang boga rasa pinter tah komo batur? Jeung ulah boga rasa terlambat dina neangan pengabdian atawa migawe pengabdian ka Gusti nu kagungan. Dina ngelmu cing ingat ilmu diturunkeun di dunya teh teu beda ti curug diteuleumkeun dina laut. Tah basilna curug teh tah di dunya teh ilmu teh kan sakitu. Ngan saan celop? Lumatak di dieu ulah boga rasa geus pinuku ilmu jemar ku panalar geuning eta buktina mah anjeun sanajan Sang Hyang Otipati aya ai kasusah mah nanakeun urang teh makhluk
1: aya wae kasusah geuning make seuri
0: ngaran-ngaran makhluk mah kudu lepas tina pengakuan diri ren yen hirup teh teu boga naon-naon nuhun Kakang Semar sawangsulna gawe pangubarankeun Arjuna ulah dugi kangen samka para dewa menta supaya disadarkeun ku Kakang Semar geun soal eta mah geun oge si cepot tangtuna oge bakal pokal ngomongna bakal sabolong bentor ngomongna menta supaya ditahan we kitu di sawarga maletah teh. Saya ah, dah sih itu tak bisa ditahan. Di mana mana dia pak peleduk.
2: Dari mana sih?

pansen kedahna godong. Ia cabang tutuka dilebetkan kada hiji peti. Nyaita dicampuran besi persani wajah perak. Duh.

Murang kalih kanda hiji peti besi, peti wajah kalayan anu dicampuran besi persani wajah perak sareng sajabina. Nyumponan kana pansen hiang otipat

0: cara ranggih nyai di sawarga.
1: Sakala aya alat teh kurang.
0: Ulu.
1: Di sawarga mah ada alat-alat teh aya.
0: Bedanya datang artis mah kitu cenah teh.
1: Sumping selebritis
0: mah. Oh, beda aing datang selebritis mah.
1: Ya udah sudahnya jadi.
0: Mesti dah wala tali selebriti sele cau. Ya. Doa nawe eta budak itu.
1: Oh, mudah-mudahan.
0: Mangkaning diamanatkeun pisan.
1: Oh, atuh kan Bangna.
0: Mun jan bulan.
1: Dibiakeun ka Kang.
0: Ye. Geuning sumuhun. Sarua yang dicitak deui. Dina kawah Chandra di muka.
1: Sina jadi bandros kayaknya.
0: Urang jeun martabak meneh. Ah, tong sok mana karep ah. Lain eta teh engkena kumaha eta teh? Heh, engkena. Heh, apan digenset teh dina citakan jelema. Engke teh bakal sajajar gedena teh jeung dewa-dewa. Lu kacampuran kubusi persani wajah perak teh heeh sabar lami teh geun can asyak
1: kan karek ge mah aduh karek ge dieu
0: karek setengah matang bagindan can ancur wajahna ge ngagebleg teh teh jeung citakanana nya digodogna teh heeh. Ari engkena jadi naon teh kumangke we atuh.
1: Lain menikutan. Kuta telepe. Mun urang mah tinggalikeun we kuta telepe.
0: Doana we mudah-mudahan sabab ieu teh keur ngahindarkeun ancaman naga persona jeung Bima. Pan Sidik Bima oge ngancam lamun ieu budak nepi ka aya hal-hal teu diharepkeun teh yakin deuleuh. Abdi ge lain ambek deui ieu kulat. Da abdi nu ka pihapean teh. Usaha. Ku juragan Bima oma cenah sia saksian. Sareng juragan Arjuna, ya. Omat-omat tong boro make jeung nepi ka cilaka gede. Raheut teh saeutik eta budak. Abdi bakal kena hukum. Iya. Kitu. Iya. Mudah-mudahan we tah geus eta pot. Hing atuh kulan. Para dewa sadaya. Menta supaya Kabatara Bayu ka Dewa Hujan minta supaya turunkeun heula cai pikeun niisan heula ieu kawah. Aing geus.

0: tapi kacangih gitunya urang sawarga.
1: Wong anak sawarga.
0: Abong para ahli wungkul. Paranto sing bararak bakwe wungkul kawah teh gran. Cacan muncul tuni. Muncul deuleuh. Ayo. Para dewa sakabeh.

0: dia.
1: Nah, itu dah panas keneh belagu. Dulu awak aing jadi burem. Aduh, ampun. Coba teuing kulan. Naon? Hoyong geura ningal kulan duh. Oh, tenang, tenang. Cantik euy. Doana we kulan. Ampun teuing sugane atuh. Aye pek teh dibuka teh jadi bandros. Tong ka mana karep ngomong teh? Cicing, cicing. Alah. Oh. Rupa-rupa di jero teh euy bala-bala. Surabi. Hot dog. Hamburger. Hambur duit ger pas ya. Alah. Dadahan deh. Atawa jadi emas kabeh. Kurang buka pot. Kurang sok pot.

0: Aya nu percayaan dalang teh euy. Dina medal teh urang teh. Siapa medalipun Raden Sutisna? Putra Pringgandani.
1: Hidup dia yang Ibrahim ya. Kau pingaranan hidup kerincing gusti.
2: Kerincing gusti.
1: Kerincing gusti. Kerincing gusti. Kerincing gusti.
3: Dia yang Batara Samu ya pingaranan hidup Kancing Jaya.
1: Kancing Jaya.
4: Emang Kancing Cetet.
0: Wala tong sok itu ah. Karena ada lumayan. Heuh tong miheulan aing geus goblok.
1: Geus komplit geuning pakaian hidup eta. Daw. Geus diterapan pakaian yang Madipati parantos sagala rupi da parantos kumplit kulan. Diantarana diantawisna sinjang wasunona watekna watekna sanajan aya hujan moal kahujanan aya angin moal kaanginan aya panas moal kapanasan tarumpah kansana. Syukur tarumpahkan sana tenya eta gunana pikeun tinggalan das pikeun nojer ieu murang kali bakat tiasa ngambah jumantara. Aduh aduh aduh
0: ya hayang sakali-kali mah dewek ah dibawa ka luhur. Oh sakalieun dek dibawa ge aing ku Pak Koan. Ku Pak Hoan. Dek dibawa tumpak ka panu deukeut teh ning. Sirag-rag je jantung aing mah. Aduh, ampun. Hayang aing mah cita-cita hayang bisa ngapung teh hayang Noel panon poe.
3: Yang kasep Batara Basuki pingaranan hidup teh Badalungan.
1: Badalungan, Badalungan, Badalungan.
0: Dimang Badalohor. Alah. Lain ngaruksake mere ngaranteus eta mah.
1: Purabaya tiang kasep.
3: Purabaya.
1: Purabaya. Purabaya.
3: Purabaya. Arim Bisuta.
1: Arim Bisuta. Arim Bisuta.
3: Bima Putra. Bima Putra. Pandu Putu. Pandu Putu.
0: Syukur bahagia. Ti abdi nami deui.
3: Kura-kura ninja.
0: Timang Power Ranger. Sajabina ti kura-kura ninja teh pura-pura teu wawu.
1: Tie yang kasep sa. Catet ngaran hidup teh Gatot Kaca. Gatot Kaca.
0: Bagja adi bagja.
1: Tah ayeuna sok rengsekeun heula. Eta pakaian anu teteurak ku pakarang tea geuning ieu mah dipati. Oh leres leres leres. Baju kreantak kusuma geura pakekeun sae sae sae sae.

0: Glung Supi Siwa Prahasta Huntakan Sana Alas-alasan Kancing Garuda Mungkur Raksukan Krean Takusuma Pengawasan Horanana Braja Ingkang Tumama.
1: Ditampi Eyang.
0: Sok gera rengsekeun sinaga persona
1: amit.
0: Los
1: hoyong sareng-sareng Paman Arjuna.
0: Tek gera sujud itu katuang Rama Paman anu ngantosan di Baleirung. Oge Bapak Semar Astajiga Dawala.
1: Saek.

sangat cuata perawanten bayar baya. Ayo pada mansat kana mega duta mana. Urang sami-sami lalajo jabang tutuka Gatot Kaca dek numpes Trik Pangindrajala dek numpes Angkara Murka nyaeta naga personal.

0: kekasan.
1: Inggi.
0: Sadayana para dewa samireus ningali ieu putrana Bima parantos jadi hiji jajaka anu jangkung gede si Mardana itu kaya anana. Kalau mampah ngeprek sodir merak ngebing sosodiran tindak gentingannya pun solontongan alia.

Emut kene hama magastra jingga. Aduh, laras pisan nya net. Aduh, coba teuing mena. Sangka teuing dipringgandani di Amarta dina ieu boga angkatan perang euy. Angkatan udara. Duh. Alhamdulillah, Gusti Nu Maha Agung. Tapi kasesek ieu salila. Setuju.

0: Yuswa 3 tahun setengah menitos gede kieu.
1: Iya.
0: Balici tak dina kawasan teu di muka deui. Nya emot keneh ka Mang.
1: Mang Dawala
0: somo mun deh.
1: Ka mana Mang Gareng?
0: Aya nu nagih eta mah. Iya.
1: Aduh. Mana paman Arjuna
0: paling ditu pulang ngantos aya teh.
1: Alhamdulillah. Bapak Semar
0: paling ditu tenaga.
1: Menang pansen ayeuna deuleuh. Males pati ka naga persona.

0: atuh. Sadayana pada mireus ti kawit pangawakan swanten oge karupi. Ngandika,
1: tobat dawala.
0: Boga jago urang mudah-mudahan jaya salalamina atuh.
2: Amin.
0: Nya. Boga ieu angkatan udara di Amarta.
2: Bisa dilindungkan
0: urang eta, Kang. Alhamdulillah. Nuhun agan-agan badalungan. Ieu muni syukur eta kakasih tadi duh. Upami tiasa nulis dicatet geuna. Nya. Kaula hoyong geura wangsul nepangan ibu tapi rek ngarengsek keur lepat sok regan ieu. Sinaga persona anu keukeuh mentawi dadari. Sangkira geus ditotong matana ku kaula sakali.
1: Ih. Alah.
0: Mang waden waktos dicetrok eta ku oray ku naga. Komo tuang rama paman wajuragan Arjuna?
1: Ieu.
0: Ngelepak baru kana teh. Ngagugulung tuang rama paman e mang teh.
1: Nya.
0: Wah henteu. Nah, da abdi oge agan. Nah, nai leuleus anu taya papadana. Sami leuleusna bisa ngabdi, ngan abdi mah leuleusna can dahar. Eta raksukan teh raksukan naon agan cenah wartosna tuturak ku pakarang.
3: Kere. Kere antak kusuma
0: lain kere kre ureun sia teh kemana karep sinjang wasunona nya urang mah sinjang sarunge anger ah pokona mah beres teh tidak sagala rupina nepi ka mulus rahayu gemleng salamet ye budak euy
2: tenang
0: gitu tadi
1: iya
0: minta bantuan anawe timang sepot mang dawala eta suanten persisnya tuang rama
3: atu dateng maruteng anak meraku kunjungan da uyah matara TS ke Singapur dawala tonga hereuikeun eta euy bisi diturutan ku budak ta ieu Gatot Kaca uyah matara TS ka luhur eh kitu tu ke Singapur
0: Alah. Bantuan mana ini aki sebar? Paling itu dek benta dua res tu kau.
3: Jauh beletok ke tepugu-pugu. Kumaha ya teh?
0: Sahanu cebunga gara syok. Kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Komo warga nagara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat. Heuh. Marukana teh. Eta teh selaku dinamisator di negara geuna teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero negara. Oh. Tak kuasa sakitu tangtuna oge meureunan urang salaku warga masyarakatna perlu ngabantu. Anu disebut mandungal teh. Kemanungalan, kemanungalan. Sahak jeung sakawajiban. Oh. Kitu ceuk teh oge. Oh. Marukana bayangkeun lamun urang eueuh tangtara. Rekumaha nasib urang keur magarepek belah wetan geus beunang ku batur. Dijieun pangkalan. Cana ieu di Papua hayang misahkeun nagara separatis teh. Untung Aceh teu beunang. Da lamun beunang mah di belah kaler mah jadi pangkalan, belah wetan pangkalan bebari ta urang ti dikepungna teh dileuh. Ya, tah dina lebah dieu bangsa urang anu sasatna. Heeh. Urang mah di Jawa Barat pan. Panai Jawa Barat mah Siliwangi. Matak Gatot Kaca teh geureum di dieu meuning.
2: Bener di dieu mah.
0: Di Jawa mah henteu, teu ngegerem. Paling di Jawa mah yoy. Yeah. Tadi urang mah Gatot Kaca biba teh. Kitu
2: di Jawa Barat.
0: Tah naon nu ngegerem teh? Heuh mau, heeh. Da kitu. Ya, mudah-mudahan teh urang sararea salaku warga masyarakat cing sadar. Sadar teh sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama. Hayu sadar bernegara, da ieu teh nagara urang keur urang, hak urang wajib dibumule ku urang, hasilna teh pan keur urang-urang keneh. Ya. Dina widang keamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga negara. Polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh. Kumaha teteh maksudna heueuna ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi. Meureun kudu tanggung jawab urang. Heeh, tah. Ya, kitu. Murukana ulah lalawara deuleuh sia jadi warga negara. Homo pemuda-pemudi mepan aya sataun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipieling.
2: Diperingati.
0: Naon pangna nepi ka disalakeun ka pemuda apa eta teh tanaga teh anu pasti kene meuleuh kasenteng teh pemuda. Disebutna ge tulang tongong nagara. Cenghar keneh otakna meuleuh kasenteng keneh. Jadi di mana aya naon-naon nagara teh beureun pemuda teh kudu tanggung jawab sararea heuh. Heuh. Pek ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mah bisa perang. Lamun teh mah aya serangan di luar nagara. Gitu nya nini aki-aki tah pamuda andalan urang sararea teh
2: kitu
0: nu matak jauhkeun tina narkoba ta eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna di ala heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Ektasi, magadon, inuman keras, nata leler. Itu. Patakan ya, jauh ke nukitunya. Mudah-mudahan ya, atau. Udah ayo nate geringan, di denge-denge, tegus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung. Gengsi, cina namun teteler teh. Ya, itu. Eta tina inuman, dan tina kahakanan. Cantina pakaian budaya-budaya nate dilelepkeun ka urang ai di urang jadi rontok we deui nya. Oh iya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Oh baru yu hideung make ikat penayagan padahal siapa poe tetep pantas urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek
2: ciri khas teh
0: make ikat da urang Sunda.
2: Urang Sunda
0: gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae duli teuing anu urang lain ulah make pakaian anu lian. Oh eta we geura pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet buja bujana teh kadeuleu gini. Oh can ayeuna VCD porno pornografi roaksi wah dicekok ge aya aturan heuh budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nyeta anu kitu patuh teh. Salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho we kana budaya urang mah geuning euy. Jeung eta investor asing deui anu usaha di urang, padahal kudu adaptasi teteh jeung budaya nu aya di urang.
2: Aing ilmu usaha di
0: Tadi ngulu usaha mah di urang, aing ngadon hirup mah di urang, heh. Kumaha? Heh, atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot.
2: Abdi kurupuk atuh.
0: Aya oge dina treuk ning pararenyon gambar aing. Aduh,
2: mari geus kawat teh.
0: Dina black-black kurupuk atuh.
2: Cangkang sukro.
0: Dina cangkang ciki, dina cangkang hoaci atuh Gatot Kaca. Oh. Dina cangkang ciki pantas gini nya anoman. Kitu ieu mah kumaha atuh da Power Ranger keras sakti. Wah. Satria Baja Item. Doraemon. Nya Tinky Winky. Lalala gitu nih. Aiku gitu nama euy tong boro anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek. Goblok jeung anak aing. Aduh ampun. Ampun Gusti. Ngomong teh geus bahasa Indonesia we. Poho da kana Sunda teh. Bapak makan apa sih? Cing teh peuyeum. Apa itu peuyeum? Kitu. Nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sih. Kurang ajar. Aduh. Makan apa Pak? Pakai daun, katimus. Apa itu ketingang?
2: Katimus.
0: Gerapek pikir ku si lain.
2: Kremes.
0: Dewek kerdahar we, wah coet kan karedok. Makan apa itu Pak? Cinta karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal dele martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus awut-awutan rusak pan bangsa na.
2: Bener.
0: Hah? Ya. Budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban.
2: Peradaban.
0: Sok. Ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa. Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia basa na. Moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana. Tuh. Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda.
2: Di rumah sa di dieu mah
0: cicing. Rumah sa mah di dieu tuh Bapak Komandan. Bapak Danlanud. Basa dewek tadi datang teh, Wilujeng Sumping, Pak. Aduh, ngeunah pan.
2: Saling hargaan teh bener.
0: Eta teh saling hargaan. Ya. Sabab naon? Pangbeungharna basa Sunda mah deuleu. Tina dahar hungku dahar loba teteh. Loba basana dahar tuang. Yatu lolodok mam. Heeh tetegek. Lolodok. Lawadang. Daang. Loba eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk basa ceuk unak-unuk unak usuk bahasa
2: kumacing
0: abdi keur neda bapa tuang tuh ari bapa aya aya nuju tuang abdi geura nembe teh tos neda bade ngiringan atuh tuang teh ulun itu domba aing keur nyatu. Nyatu kana domba mah teu kasar.
2: Kana hayam parabang.
0: Aya ieu mah tukang domba urang Sunda. Duh, cenah itu tinggal di dina mastaka domba tuh. Kitu kana domba.
2: Kana domba mah sirah we teh kayaknya.
0: Huluna we, urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta, tong era kasar da basa. Cek dunungan teh cepot mawa naon maneh he itu abdi teh ngabantun cokor domba sih teh teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu teu
3: salah eta pisilakaeun.

0: pasar.
1: Mujunga gulai mastaka doma. Itu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh numawi euy. Dece dola sirah teh rada leneng ieu. Tetep ya ka doma mah hulu. Ya kitu ngamumule basa teh deuleu. Cenah hiburan aya nya mah. Pogoh we. Urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna angkatan udara Raden Gatot Kaca. Macak deh dia di lemur terlalu bakal susah. Homo hari awal nabuh mah di masjid di cicing. Adan weh. Hai eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon?
0: Naon eta teh?
1: Adan aing salah. Salah kumaha?
0: Aing salah.
1: Oh, aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees. Aing hudang-hudang poek, aing juga aing magrib. Padahal pehujaneun. Yo cetrek kana pangeras suara. Aing teh dareuwas ka buritan jo adan we. Allahu Akbar Allahu Akbar. Aing red kana jam dingding kana setengah lima. Atau pogoh nunggu buburi teh buka kabeh ngerepek pikir kusia sanu teh amak meureun da dewek teh kulantaran era cek dewek teh hoya da ieu mah keur latihan eta mah sabedogna sabedogna jelema ka aing ngepung lompat ka jupa dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh
0: masjid teh balibir
1: si goblok ampun aing. Alah. Omong jaman Asep Show mangering di TPI. Mari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh. Deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga. Ya trek kana TV teh. Da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna.
2: Zaman.
1: Iye we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep kadaguan adan. Sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu. Geus aya dina boboko geus nyampak. Yo karelek waing teh hees. Hay eling-eling adan keur tungtungna. La ilaha illallah. Korejat aing. Kokocok we. Allahumma laka syumtu teh geuni barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuni atuh pukul we buka henteu sahur henteu tah kitu teh kuat-kuat teh aing dari teh
0: percaya
1: jeung
0: saya
1: atuh da urang teh geus sakola teh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun diitung-itung mah ditimang-timang loba keneh dosa kitu ceuk aing ngoge acak acak sugane jeung sugan saeutik-saeutik da anu bakal ka sawarga mah dalang lalawara teh sia
0: nyarita
1: teh teh heuh. Nah, apan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat tah bakal ka sawarga. Hayu dalang minang tobat, minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Patih teh tobat. Rok aing ketipu ya. Ada si dieu ngabodor, ngabodor. Ngabodor. Elah ampun nu alus mah nu lolong
0: oke alus nu lolong
1: nu lolong duaan nyobat di kampung ayo ngobrol teh lain cina oi oh cina urang kita hirup cina pi kaki cina cing atau cina ah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu sa urang teh. Kumaha cenah euy leumpangna? Leumpangna mah si lain nya ka iteuk. Dewek cenah muntang kana tak-tak maneh. Sakali ewang tuluy urang ngamen di kota. Hayu. Nya. Tuluy lamun di mana geus meunang duit, geus kumpu urang lajo film. Kedok kumaha di deuleu na sia teh. Hayu heuh cenah nya teu sadar teh lolong. Ceritana ti kampung teh udah di gunung cicingna ge tuh. Ini teh ngarayap. Panai di kampung mah jalan teh rungkaringkaning. Jalan satapak. Aya laguna geuning ayeuna mah. Dina mawar bodas.

da pukuh aing teu init-initan. Ya moal goblok moal capek atuh. Hujan angin donar gelap. Daya pisan keur ngiuhan. Sanajan aya awak rancucut. Teu paduli.

0: si goblok mawar bodas ada yang nungora ingat muni awak kakapok sakinda geus diontrok teh
1: pikeun cuy gara-gara
0: SMS eleh ampun aing kitu teh lain dongeng lolong teh heuh ceritana muntang ka datang tangan kita cenyaho di dagawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok gitu tah melengkung pada ilu bentak mah ya tangka kalapa melengkung teh sok itu tah ayo mana nama lempeng we jodoh loh cina oi nama cina oi gak gedung tidak gor cina oi ngeluk cukup blok goblok apa naik cek lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teh ieu cenah gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah heupan aing mah kungsi beunta baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleuh ka luhur ayaan ini keke setiap aing teh panolong aing teh ayang cenah euy cai kalapa duh hanang wayah kieu mah geuna cenah dewek bisa naik nama oh ai bisa mah cenah naik ya tuh ngala ka nya daing hayang nginum kok cenah daguan kumana dinya tadi uk di hadap ulah handap penting tangka kalapa bisa ketinggang bijeng luak liuk mana cenah bisa nebugana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo tereke aduh sia urang mah angsrod di kaluhur kabayang ke jalan lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut kabentar guludug gugul di luhurna teh eueuh naon barang angsrod deui kitu eueuh naon pan jokleang buk berabrak eta cek nu lolong nu handap nu nungguan tah geus hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating ku nyeri mangihan maneh meureun sisiki ieu teh ngucur tak kana lahuna nu nungguan yo ah popos euy lebar cenah euy ah suruput we dikeunya wah koloteuy anjing ah asih doi puhuh mecer linci kalapa aja oi abang lolong nah isya tersyuri atuh hari-hari isya dan gak singgah denge oh baik kan tuh aduh gak tuh singgah denge atuh syuri-syuri atuh oi rojong aing teh juga deh aing teh pandek diadu pelawak sastra jinga kan itu Gatot Kaca dek bajuang hayo singkil urang bantuan bisi aya bancang pakeu sae kulan alah ya doa na ti sarerea aya budak di berjuang
1: sing selamat teh sing aya dina kaumulan
0: sing aya dina kaumulan heuh tuna lampa eta kasarios disaluareun lawang sela matangkep ieu patih naga sakepu margi naga percona socana bocos sabeulah ditajong ku nyamang tutuka dina nalika di pamangku ku naga percona kitu

0: Gerak pek pecahkan oi. Pecahkan oi. Edek oi. Ulala orang ini siapa lotot.
1: Ngisi ngobrol ah tapi bicara wayang ingat. Edek, jing ucapkan.
0: Ini nggak boleh kuglat dong di kenangannya. Gerak shock, gerak shock, gerak shock.

0: Pisan kena cemuni datang lagi ke berjara rempling ke BK Mas Gangka Tinjak.
1: Sakitu kenang keberebetan bahkan lagi.
0: Ya, saya teh kenang kita tadi bobo-robotan. Tapi kakak torekan, aing. Ya, eh tak kenang biu di sana. Pamunyakeun pangendangan kan gitu. Hayang sabaraha kita diberi duit ku aing. Oh, biu teh dikenangan, goblok. Hah? Biu teh dikenangan. Wah, oh, yeuna bade. Sok. Eh? Sok. Awas. Geuleuhan pisan eta kendaraan we duh. Sini nak kata-kata dah ada je. Alah, hebat tukang kendang di mana je?
1: Di mana?
0: Ya, ai kendang jempe siapa pajar di sana? Pajar kau di sini jadi haluan anak kira pukul sini kira huap. Hebat je itu. Eh, tanda pikapi syarengkak syarengkak nanti wing di kendangan.

0: Udang mana tadi kenang deh?
1: Nah, dah tadi kenangan mana yang mau bingi gaje?
0: Hah?
1: Mana tadi kenangan bingi gaje? Udah siapa nama nek? Bu, nepi kamu degi tu dibiarkan ku serangan.
0: Dio, siapa belakang?
1: Hah?
0: Dio! Sahan umawat. Diuk sia didinya diuk.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Bapak mana? Goblok. Naon panyawatna?
1: Aduh si goblok di keke.
0: Goblok.
1: Ya teuing ngatu ngiring bela sungkawa uing aje.
0: Lawila-wila teuing aje. Geun bae tong diceungceurik ka nu maot. Da meureun da geus sakitu meureun urang doakeun ya.
1: Aji kalau beki parna aji aduh.
0: Karunya euy dulur euy bapana maot.
1: Lain maot goblok sia diu.
0: Penyakit kanker. Aji. Geun bae tong diceungceurik ae.
1: Bunga-bunga wae tuang rama atuh mulih da ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna.
0: Ah, anjing, anjing, anjing. Tah kitu amin. Gitu.

Saudara pendengar, sampai di sini tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi rumah saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kru bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap Merdeka!

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Bahagia sekali di kesempatan pagi hari ini, kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menemani Anda di Pro 4 Pagi edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Baik, Om Dangu, tentunya kami akan menemani Anda sepanjang pagi hingga siang hari nanti dengan rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, kami akan hadirkan

nanti dengan obrolan UMKM. Baik Om Dawung, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, Pro 4 RRI Bandung.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesempatan, diberikan rezeki yang begitu berlimpah. Rezeki berupa kesehatan, dan tentunya kesempatan kita pada hari ini masih bisa diberikan waktu untuk menghirup udara dan juga kembali beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, di pagi hari ini kami menghadirkan acara Cahaya Pagi. Dan topik yang akan dibahas di pagi hari ini adalah berkawan dengan orang soleh. Dan tentunya narasumber yang akan berbagi ilmu bersama kita di pagi hari ini adalah Bapak Ustadz Muhammad Mukhtar Arif, yang saat ini sudah berada di ujung telepon, dan kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana kabar kumadamang Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, tetap sehat.
1: Alhamdulillah. Pak Ustadz, mangga dina enjing-enjing itu baris ngaguar ngenaan berkawan dengan orang soleh. Leres Pak Ustadz.
2: Leres, iman.
1: Nah. Mangga atau kekituna dihaturanan kanggo Pak Ustadz kanggo ngadugikan paparanana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah. ولا تعض عيناك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sadaqallahul Azim wa sadaqar Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala zalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Mudah-mudahan hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bahwasannya manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Maka sudah tidak aneh bahwa manusia itu butuh orang lain. Saya

ingat banyak film-film Sahabat Kaum Dangu tentang survival, tentang perjuangan seseorang yang hidup dengan sendiri, seperti di menara mercusuar atau tersesat di hutan-hutan. Dan itu tidak betah, tidak bisa manusia itu tidak bertemu dengan orang lain, tidak bisa manusia itu hidup sendiri. Manusia yang memang harus ada orang lain, manusia ya memang harus ada teman. Tapi terkadang dalam dunia pendidikan pun, Sahabat Kaum Dangu, pergaulan itu mempengaruhi daripada masa depan seorang manusia. Bahkan dikatakan dalam salah satu kata orang bijak, kalau ingin kamu wangi, maka kamu bertemanlah dengan orang yang selalu wangi, tukang parfum. Kalau kamu misalkan ingin jago masak, maka berkumpullah dengan orang-orang yang jago masak. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kamu pergaulannya buruk, kenapa buruk? Karena kamu bergaulnya dengan orang-orang yang selalu melakukan perbuatan buruk. Seperti kiranya kita tahu, Sahabat Kaum Dangu, ada yang tahu dulu seorang musisi namanya Opik. Ada 5 obat hati, kata Opik. Tombo hati iku 5 perkalane, kaping pisan moco Quran lan maknane, kaping pindo salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono. Salah satunya yang disebut sebagai obat daripada hati itu adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh ada kenikmatan sendiri, Sahabat Kaum Dangu. Kenapa? Karena sejatinya orang-orang yang soleh itu selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik, menolong tatkala kita susah. Oh, orang-orang yang soleh mah jauh daripada kata daripada kata. Tatkala kita ada malu pada nyamperin orang-orang teman-teman kita. Tatkala kita susah, enggak ada yang nolongin. Wow, itu jauh daripada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu mau kita ada rezeki, mau tidak ada rezeki, mau rezeki kita lagi naik, rezeki kita lagi turun, itu selalu ingin berkawan dengan kita. Kenapa demikian? Karena orang yang soleh itu terkadang niat bertemannya itu adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sahabat Kaum Dangu, manusia itu laksana sekawanan burung, memiliki naluri untuk berkumpul dengan sejenisnya. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang soleh, hendaklah berusaha berkawan dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119,

0: Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, jujur. Subhanallahul Azim. Maka tatkala kita ingin mendapatkan kawan kita yang solih, kita pun harus bersabar dengan dalam berkawan dengan orang yang solih. Ini sahabat kaum dangu berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Seorang muslim hendaknya mencari pergaulan, mencari baik itu yang dijadikan laki-laki yang solih sebagai kawannya, begitu pula wanita muslimah sebagai kawannya. Jangan merasa rendah bergaul dengan orang-orang yang taat, walaupun orang-orang yang kekurangan secara duniawi, namun mereka memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi. Maksudnya apa, Ustaz? Sederhananya kaum dangu, orang-orang yang soleh, tatkala kita ingin berkawan dengan orang yang soleh, tatkala kita ingin bergaul dengan orang yang solih, mohon maaf, sama sekali orang yang solih tatkala bergaul dengan orang yang solih itu tidak akan melihat sesuatu yang rendah. Apa itu? Baik segi materi, baik itu segi fisik. Karena orang yang solih, mohon maaf, kadangkala tidak melihat hal-hal yang berbau duniawi. Maka dari itu, sahabat kaum dangu, Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau, baginda Rasul, bersabar bersama orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang banyak kembali bertaubat kepada Allah, yaitu orang-orang yang menyuruh Rabbnya di pagi dan senja hari, yaitu di awal dan akhir siang. Mereka mengharapkan keridhaan Allah menyifati mereka dengan ibadah dan ikhlas dalam beribadah. Nah, maka salah satu tanda orang yang saleh itu adalah orang-orang yang selalu mengingatkan kita zikrullah. Contohnya di pagi hari ada yang nge-WA teman kita, apakah sudah kita berzikir pagi? Itu sehingga kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kaum dangu dimanapun anda berada, kita nanti akan berbicara mengenai makna orang soleh berkawan dengan orang soleh dengan lebih lanjut. Namun sebelumnya kita break sejenak dengan lantunan lagu yang disiapkan. Hal ini terkadang akan membuat semangat kita semakin maju. Kita tahu bahwasannya setiap hari cahaya pagi selalu memberikan energi positif, baik untuk aktivitas kita, untuk rohani kita. Karena bagaimanapun sahabat kaum dangu, benteng terbesar bagi manusia itu adalah agama. Sungguhlah merugi orang-orang yang tatkala ada petuah-petuah agama, petuah-petuah nasihat yang baik, mereka menutup diri, mereka menutup telinga. Kenapa? Karena bisa jadi ada masalah dalam hatinya. Dalam sebuah hadis dikatakan, jadi sahabat kaum dangu, ada dalam satu diri manusia ada sebuah daging yang dimana dagingnya itu menentukan. Kalau daging ini, segumpal daging ini baik, maka yang lainnya pun ikut baik. Tapi kalau segumpal daging ini buruk, maka semuanya itu ikut buruk. Apa daging itu? Wahuwa qalbun, itulah yang disebut dengan hati. Artinya, kalau hati kita bersih, maka akhlak kita bersih. Kalau hati kita selalu ingat Allah, maka diri kita pun akan ingat Allah. Kalau hati kita selalu ingin petuah-petuah agama, maka diri kita pun akan berjumpa dengan orang-orang yang menginginkan petuah Allah. Sebaliknya, tatkala hati kita kotor, tatkala hati kita penuh dengan kebencian, maka percayalah diri kita pun akan demikian. Maka mungkin sahabat kaum bangun pernah merasakan, tatkala ingin sholat kok sholatnya kurang khusyuk, tatkala ingin baca Quran kok baca Qurannya nggak bisa lama-lama, tatkala ingin sedekah kok begitu susah untuk meluarkan rezekinya, tatkala ingin berzikir kok begitu susah, lisan berat untuk mengatakannya. Kenapa? Karena bisa jadi ada salah satu kotoran dalam hati kita. Obat hati seperti yang tadi dikatakan adalah salah satunya berkawan dengan orang-orang yang soleh. Baiklah sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kita akan beri sejenak dengan lantunan-lantunan lagu kesundaan yang memiliki filosofis-filosofis yang luar biasa. Silakan Teteh.
1: Baik Pak Ustadz, terima kasih. Saudara pendengar kaum dangu, kita jeda dulu sesaat dengan menghadirkan lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung dalam acara Cahaya Pagi.

Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Beliau menjawab, orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, seseorang yang menyendiri pada sebuah desa dengan tujuan untuk beribadah kepada Tuhannya. Dalam riwayat lain dikatakan, dengan tujuan untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi manusia karena kejahatannya. Hadis muttafaq alaih.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Saudara pendengar kaum dangu di Manawai Ayana, tangtosna di nadangkat Ayana masih sesarengan sareng proopat RRI Bandung anu ngajo mantara ngalengkungan gelombang AM 540 kHz. Dan tentunya di pagi hari ini masih dalam acara Cahaya Pagi yang sedang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, membahas mengenai berkawan dengan orang soleh dan tentunya bersama narasumber Bapak Ustadz Muhammad Mukhtar Arif. Dan Pak Ustadz, ya, halo Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya, baik, dan tentunya kami masih akan menghubungi Pak Ustadz Muhammad Mukhtar Arif tentunya di pagi hari ini dalam acara Cahaya Pagi yang tadi sudah di sampaikan paparan dari Pak Ustadz Mukhtar, yaitu terkait dengan berkawan dengan orang soleh. Dan tentunya begitu banyak hal yang bisa kita petik ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan masih ada waktu 30 menit ke depan dalam acara Cahaya Pagi di pagi hari ini, dan kita masih mencoba menghubungi Pak Ustadz Mukhtar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kami akan masih mencoba menghubungi Pak Ustadz sambil menantikan kami menghubungi Pak Ustadz kembali. Dan saudara pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Saudara pendengar, masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz dan tentunya masih dalam acara Cahaya Pagi bersama narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Muhammad Mukhtar Arif, sedang membahas mengenai berkawan dengan orang soleh. Dan kita lanjutkan kembali Pak Ustadz untuk memberikan pertanyaannya. Mangga Pak Ustadz, silahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat kaum Bangu dimanapun Anda berada, tadi kita sudah sekilas membahas mengenai manfaat bergaul dengan orang-orang yang solih. Tombo hati itu atau obat hati itu ternyata ada dalam salah satu kaul yang disampaikan oleh alim ulama yang bernama Al-Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah, berkata dawa'ul qalbi khamsatu asya'a, penawar hati itu ada lima. Salah satunya itu adalah wa mujalasatu sholihin, yaitu duduk bersama orang-orang sholih. Namun hal ini bukan berarti kita tidak boleh mengenal semua orang. Mengenal semua orang itu dibolehkan, namun kita jangan menjadikan kawan dekat kecuali dengan orang-orang yang sholih atau sholihah. Maka saya ingat pesan daripada guru saya dulu. Jadi jelema mah ulah geuleuhan. Cek guru teh kitu teh. Jadi jelema teh geuleuhan. Aya anu model kieu teh jadikeun kawan. Aya anu model kitu sok jadikeun babaturan. Tapi ulah Agusting sabab naon anu ngaran babaturan itu aya tingkatanana. Lamun meureun cek bahasa singguring mah sahabat dangu teh kieu ye. Atau ayah meren sahabat teh sahabat anungan saukur sahabat ngopi nalika urang didiuran teh anjing si eta we ayo ayo oge sahabat bab talabul ilmi tahnukieu jalma-jalma saleh mah salah satuna naon anu sok ngajak urang ka pangajian lamun urang keur galau teh da kunaon da keur galau nya mohon ieu teh ceng nu urang deui asa keur teu ngareuna ate geus loba ngomong urang datang yuk. Orang ngaji di Ustad Anu, insya Allah di Ustad Anu mah gerak bakal kaubaran, ada tetah model gitu. Maka cek Rasul kumaha cina, ar-rajulu ala dini khalilihi falyangdur ahadukum man khauf mayu khalil. Cek Rasul, jalan mateh bakal ngelukin din, tabiat jin akhlak na agama, babaturan deket na. Falyangdur ahadukum mayu khalil. Kukituna sok atuh hiji jelema di antara aranjeun kudu ngahatikeun saha anu dijadikeun daripada rerencangan caket. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, baginda Rasul dina salah sawios hadisna ngadawu, perumpamaan jalmi anu berkawan baik sareng kawan buruk teh sapertos naon cenah, sapertos penjual minyak wangi jeung hiji jalmi anu niup alat kangge ngahurungkeun seuneu pandai besi. Maka kata Nabi, adapun penjual minyak wangi mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu atau akan membeli darinya atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi mungkin dia akan membakar pakaianmu atau engkau akan mendapatkan bau yang buruk. Syekh Abdul Rahman bin Naisir As-Sa'di ngadau, hadis ieu mangrupikeun anjuran agar kita mampu memilih kawan-kawan yang soli dan memperingati dari kebalikan mereka, yakni kawan-kawan yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan dengan dua perumpamaan, ada yang wangi, ada yang bau. Mungkin dengan cara inilah kita akan mendapatkan ketenangan dengan bau harum yang dihasilkan daripada minyak wangi dalam kurung orang-orang yang soleh. Kebaikan akan diperoleh sahabat kaum dangu untuk seorang hamba yang berteman dengan orang soleh itu jauh lebih besar dan lebih utama daripada minyak wangi yang tadi sebutkan. Karena sesungguhnya kawan yang soleh itu akan mengajarkan kepadamu hal-hal yang bermanfaat bagimu dalam urusan agama ataupun dunia. Contoh, kadangkala kita terjebak, orang-orang yang kita sebut teman baik itu adalah orang-orang yang ngasih relasi kerjaan. Betul, itu sudah menolong kita, tapi tidak cukup di sana, karena kebahagiaan daripada seorang muslim itu adalah fid dunya wal akhirah. Maka kita lihat sahabat Daum Dangu, kalau sama kawan kita, sama sahabat kita itu harus saling mengerti, saling mencintai. Kalau sudah saling mengerti, kita akan tahu sahabat kita sedang susah, kita menolong. Sahabat kita sedang bahagia, kita mengucapkan selamat. Bukan malah sebaliknya. Kadang-kadang zaman sekarang orang yang lagi bahagia dekat kita, tatkala sahabat kita lagi ripu, oh duit, aduh, pubura aja gak deketan mah. Itu panginten. Kawan yang soli itu akan mendorongmu mentaati Allah Azza wa Jalla, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, dan menunjukkan kekurangan-kekuranganmu. Dia juga mengajakmu untuk berakhlak mulia, baik dengan perkataannya, perbuatan dan keandaannya. Sahabat solimah, tatkala kita ngobrol kasar, diingetin. Tatkala kita melakukan sesuatu yang baik, cik jalma solimah, cik baturan solimah ramajang, ulah gitu atuh bro. Apa itu menang, cik guru orang yang bangga di pasar berlin, gitu ante. Ah, era orang lagi gitu ante, urah kubatur sekolah, urah memalah ke sekolah bolos, ulah atuh ulah gitu ah. Ayo orang balik deh, pokoknya mah. Orang tabiat deh, orang ngaji deh, pokoknya mah. Karena manusia itu memiliki tabiat mengikuti kawan atau teman dekatnya. Itu tabiat manusia, sahabat kaum tamu. Maksudnya begini, kadang-kadang kita ada dalam satu posisi, kita ingin seperti teman kita. Makanya mungkin adalah dalam hati kita ya. Ini tabiat manusia. Apa-apa untuk mengakui ini, ya apa-apa untuk mengakui ini, karena ini merupakan tabiat manusia. Misalkan saya berkarir dalam dunia dakwah, kadang-kala saya selalu bertanya, kenapa kawan-kawan saya, ya Allah, mereka dakwahnya udah sampai sana, sampai sini, kok saya dakwahnya hanya sampai sini saja, nggak maju-maju. Itu tabiat. Nah, untuk bagaimana saya dakwahnya maju, maka berkumpullah dengan orang-orang yang dakwah yang sayapnya sudah besar. Begitu kiranya. Kenapa? Karena sebagian akan menggiring lainnya menuju kebaikan ataupun keburukan. Manfaat minimal yang didapatkan dari orang yang solih, kawan kita yang solih, yaitu adalah manfaat yang tidak boleh diremehkan. Karena menjaga persahabatan, berlomba dalam kebaikan serta meninggalkan keburukan, kawan yang soleh itu akan menjagamu, baik di saat engkau ada di hadapannya atau ketika tidak ada di hadapannya. Nah, sahabat kaum dangu, saya masih ingat, orang yang soleh bersahabat dengan kita, tatkala martabat kita direndahkan di depan orang lain, kita akan dibela. Tatkala kita dijelek-jelekin sama orang lain, kita akan dibela. Bukan malah ditambahin. Maka dari itu, sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, manfaat daripada kita memiliki kawan yang soli itu tidak terhitung dan tidak terbatas. Di antaranya adalah seseorang itu akan dinilai dengan kawannya, dan dia akan mengikuti din, agama, tabiat, akhlak daripada kawan dekat. Saya masih ingat ke sahabat kaum dangu. Dulu waktu saya pesantren di pondok pesantren Sukamiskin, pimpinan Kiai Haji Raden Abdul Aziz Saidar bin Kiai Haji Mama Haidar bin Kiai Haji Dimyati bin Kiai Haji Alqo bin Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Pangeran Haji Daeng Daud bin Kiai Haji Sultan Abdul Mafair bin Kiai Haji Sultan Hasanuddin Banten. Pesantrennya di RC Manik. Saya masih ingat dulu ketika saya pesantren itu, kalau sudah azan lawan berlawan, itu selalu ada kawan yang mengatakan, Muhtar ayo jamaah, Muhtar ayo kita sholat berjamaah. Beres saya sholat, saya pengen ke air, saya izin dulu ke air ke teman saya. Beliau mengingatkan, balik lagi ke sini, kita zikir bersama, kita wiridan bersama. Masya Allah. Dan sekarang ketika saya sudah ada di kuliah, saya sudah ada di dunia luar, di lingkungan yang bukan lagi lingkungan pesantren, sangat sulit untuk mendapatkan kawan seperti itu. Kenapa? Itulah yang tadi dikatakan pada awal ketika saya mengatakan pergaulan seseorang itu menentukan daripada masa depannya. Maka kalau sahabat kaum dangu ingin dekat dengan Allah, salah satu jalannya, salah satu mudahnya untuk menuju Allah, itu adalah berkawan dengan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Minimal yang selalu mengingatkan dalam hal kebaikan-kebaikan kita. Karena orang-orang yang buruk, kawan yang buruk itu akan mendatangkan bahaya buat kita. Dulu waktu saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung, saya mengambil jurusan pendidikan agama Islam, belajar mengenai psikologi pendidikan. Rata-rata anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, ataupun sebiasanya setingkat mereka yang tadi saya sebutkan, itu terkadang mereka tidak baik itu karena pergaulannya. Apalagi sekarang, ya Allah, Bandung sekarang sedang tidak baik-baik saja. Sahabat kaum dangu, mohon doanya. Mudah-mudahan Bandung mendapat maslahat, selalu ada dalam keselamatan. Baru kemarin saja kita melihat ada berita yang itu justru dekat dengan rumah saya, teh. Saya di Binong Jati, dengan tempat kejadian begal yang di Kiara Conom itu tidak sampai 3 km. Nah, orang-orang yang melakukan pembegalan itu siapa? Nggak mungkin sendiri, ada kawannya yang mengajak ataupun dia yang mengajak kawannya. Ini menjadi salah satu cambukan pelajaran bagi kita. Begitu pentingnya bab pertemanan, begitu pentingnya bab pergaulan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, berkawanlah dengan orang yang soleh, berkawanlah dengan orang yang baik. Tatkala kita berkawan dengan yang baik, kita akan menuju kebaikan. Tatkala kita berkawan dengan orang yang suka berjamaah, maka kita pun akan jadi ikut selalu ingin berjamaah. Ini salah satu panduan dulu waktu saya di pesantren. Makanya kenapa orang-orang pesantren, jebolan-jebolan pesantren itu betah di pesantrennya, itu salah satunya itu. Apakah di pesantren pun ada kawan-kawan yang tidak baik, yang tidak soleh? Banyak. Ya itu memang salah satu mekanisme takdir Allah, sahabat kaum dangu. Di mana ada kebaikan, di situlah ada keburukan. Di mana di situ ada putih, maka di situlah ada hitam. Di mana di situ ada cahaya, maka di situ pun ada kegelapan. Tapi bagaimana memfilter diri kita agar kita selalu ada dalam kebaikan. Sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, berkawan dengan orang-orang yang soleh akan menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, akhlak-akhlak yang mulia, dan amal-amal yang soleh. Sedangkan berkawan dengan orang-orang yang buruk, itu akan menghalangi daripada semua itu. Allah telah menjelaskan dalam Al-Furqan ayat 27-29, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Kata Allah, dan ingatlah hari itu orang yang zalim menggigit dua tangannya, yakni sangat menyesal seraya berkata kepada Allah, ya laitani taqab tuma ar-rasuli sabila, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasulullah, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si pulang itu teman akrabku, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khuzula, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, dalam ayat tadi begitu jelas kita dapat mengambil makna. Ya wailata laitani lam at tahid fulanan kholira. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada. Dalam ayat ini dijelaskan penyesalan orang-orang yang pada saat itu menutup diri dari Islam. Mereka menutup hati dari Al-Quran. Kenapa? Daripada pengaruh kawan-kawannya. Maka sahabat kaum Nangu dari awal sampai akhir dapat kita menarik kesimpulan kiranya di kajian yang sangat bermanfaat ini. Kajian kehidupan kalau saya sebutnya. Kenapa? Karena kita pasti akan bertemu dengan kawan-kawan kita. Kesimpulannya apa Ustaz? Yaitu berkumpullah kita dengan orang-orang yang solih. Dan ingat sekali lagi yang harus kita garis bawahi. Orang yang solih ketika mencari temannya yang solih itu tidak melihat apa-apa unsur duniawi. Ini berat teh, berat sahabat kaum dan. Tatkala ada perumpamaannya, tatkala ada orang yang kaya tapi dia enggak ahli ibadah, ada juga mohon maaf orang yang belum kaya tapi ahli ibadah. Kadangkala di zaman sekarang kita lebih berkawan dengan orang yang kaya tapi tidak beribadah. Kenapa? Karena dengan orang yang kaya kita bisa ditraktir, dengan orang yang kaya kita bisa diajak jalan-jalan. Sedangkan dengan orang yang belum kaya kita hanya diajak ngaji, kita hanya diajak masjid. Tapi justru itulah, maka kenapa sahabat kaum dan sahabat-sahabat atau orang-orang yang soleh, kawan-kawan yang soleh, saya ibaratkan itu seperti permata. Permata itu ya sudah cantik, permata itu ya sudah indah, permata itu ya sudah salah satu hal yang sangat diinginkan oleh manusia. Tapi terkadang, kenapa manusia permata itu begitu susah untuk dicari? Karena permata adalah cahaya yang tersembunyi. Begitu pula orang-orang yang solih, mereka adalah cahaya-cahaya yang tersembunyi. Maka untuk kita mencari persembunyiannya, kita harus datang kepada mereka. Kita harus mencari orang-orang yang solih. Itulah sahabat kaum Dangu dimanapun Anda berada, kajian pada cahaya pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah kita dikaji, apa yang sudah kita obrolkan hari ini dapat menjadi salah satu benteng keimanan kita, benteng ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha dan rahmat Allah melalui perkawanan kita, pergaulan kita dengan orang-orang yang solih. Sahabat kaum Dangu dimanapun Anda berada, barangkali alhamdulillah sekarang bulan Rajab sahabat kaum Dangu. Barangkali sahabat kaum Dangu ada yang ingin bersilaturahmi dengan Kang Mukhtar melalui daripada itu silaturahmi tablik akbar, silaturahmi kajian, dapat bisa bergabung dengan sosial media Kang Mukhtar di Instagram @kangmukhtar03 MUKH @kangmukhtar03 atau melalui

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustad.
0: Selamat
1: malam. Mangga, sehat terasnya Pak Ustadnya. Tepanggeuy dina waktos anu sanesna. Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi telah kami hadirkan acara Cahaya Pagi dan begitu banyak sekali yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mukhtar Arif terkait dengan betapa pentingnya kita berkawan dengan orang yang soleh. Dan semoga saja segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz itu dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang mendengarkan Cahaya Pagi di Perempat Suara Budaya Bandung pagi hari ini. Dan tentunya telah berakhir acara Cahaya Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Ya, kaum dagu perempat budaya RRI Bandung, Cahaya Pagi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan semoga apa yang telah disampaikan tentunya menjadi satu ilmu dan satu pencerahan untuk kita senantiasa selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan selalu tentunya akan ingat hari akhir, yang mana tentunya dengan tausiah ataupun ilmu melalui Cahaya Pagi senantiasa selalu mengingatkan kita akan kita asal dari mana, kita akan pulang kemana. Kita asal dari Allah Subhanahu wa taala, akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tambahlah ilmu ataupun kajian ya, yang kaitannya dengan keimanan kita sebagai umat muslim, agar senantiasa dalam mengarungi kehidupan di dunia ini kita selalu berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Pagi akan kembali esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Berikutnya kami akan hadirkan Sampurasun Pasundan ke ruang dengar Anda, yang diawali dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu Kawih Degung. Tetap bersama kami, Perempat RRI Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Piramid anu tibalik mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta Pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun Nin, enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senangnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
1: Yah, sisa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa gak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget gak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.